Okey, satu jiwa sejuta sorakan di Radio RTM dan juga di saluran RTM ya. Untuk sorakan-sorakan kemenangan, jaringan-jaringan gol yang mendebarkan dan juga aksi-aksi yang menyebabkan kita macam tu. Kenapa? Tepuk dahi, tepuk kepala semuanya ada. Dan juga pastinya seluruh mata tertumbuh untuk pagi ni, tambah pula ada cuti di Terengganu ini untuk perlawanan di antara pertemuan bagi nak menentukan kedudukan kemarahan bagi dua pasukan ini. Siapa yang akan mara ke dalam kelompok 16 untuk pusingan 16 kumpulan yang terbaik. Itulah perlawanan antara Portugal dengan Croatia ketika ini masih lagi terikat 0-0. Dah masuk ke babak perlawanan separuh masa yang kedua. Kan, nak teka siapa dah agaknya ni. Kan, macam yang saya dah awal dah, kan, dah kecundang macam mana. Kan, macam pasrah je. Tapi tak apalah, kita balik pasukan lain pula kan. Dan cuma kalau kita tengok untuk bagi kumpulan-kumpulan pasukan yang telah pun berjaya mara berada dalam kelompok 16 terbaik untuk setakat ini, ada 11 pasukan lah yang dah pun mengesahkan kedudukannya. Itu macam ada gol jaringan tu. Wow, baru saya sebut Croatia mendahului ketika ini dengan 1-0. Adakah kita nantikan. Kalau tak bangkit, jadi cerita lain. Okey, baik. Kalau dikira untuk 16 pasukan terbaik yang akan beraksi bagi peringkat kemarahan untuk pusingan 16 terbaik ini nanti, pasukan yang kita sedia maklumkan ada Brazil, Paraguay, Maghribi, Norway, Perancis, Mexico, England, Belgium, Amerika Syarikat, dan juga yang terkini adalah Spanyol lah pagi tadi yang mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik bagi Piala Dunia. Dan untuk aksi yang berlangsung ketika ini, ini penentuan sama ada Portugal ke Croatia ke. Kan, kalau tengok pada jaringan ni, tapi masa masih ada. Apa saja boleh terjadi. Usah rasa frust, usah rasa kecewa. Itulah sukan bola sepak namanya. Dan badan itu boleh rasainya menerusi Sukan Plus dan juga TV OK, termasuk juga

Baik, terima kasih. Thank you. Syukuran terus saja lain dengar di Terengganu FM untuk hari temani anda hari cuti hujung minggu. Kepada tu. Ha, ramai nanti dulu ya. Apa nak tengok bola ni? Portugal lawan Croatia macam mana ni? Ha, Croatia dah satu contoh kalau dia sokong Portugal. Ha, yang Croatia pula. Ha, tu dia. Kan? Banyak kejutan-kejutan untuk aksi Piala Dunia kali ini. Ha, dan juga pastinya bagi peminat pasukan-pasukan nama-nama besar ni, ha kan, debalai terasa. Tapi itulah, masih ada, kita nantikan penghujungnya macam-macam cerita. Tapi perjalanan untuk hari ini banyaklah susunatunya kan. Hari cuti, ambil kesempatan kalau ada awal pagi tadi ada bercerita nak bawa anak daripada Dungun datang ke Terengganu makan angin dan sebagainya. Negeri Terengganu cukup cantik dengan anugerah Tuhan pemandangannya, dan juga alam ciptaan dan juga hamparan pantai Laut Cina Selatan yang terbentang luas. Sebabnya keseluruhan jajahan di Terengganu ni berada di sisi pantai, kecuali satu jajahan saja, satu daerah saja. Ha, jajahan pula tersyasul. Okey, baik. Apapun, mungkin hari ini nak bergerak ke mana-mana pasar yang ada, nak penuhkan stok dalam peti sejuk, maklumlah kan. Ha, dah seminggu tak beli keperluan dan sebagainya contoh. Ha, tapi ada sengahnya macam tadi kongsikan dengan saya, katanya hari ini kita gantung kuali. Ha, kita pergi membeli. Ha, tak apalah kan. Maklumlah, kalau yang memang jawatannya sudi rumah sepenuh masa, inilah pekerjaan yang tidak ada half day, tidak ada off day, tidak ada cuti umum, tidak ada cuti kelepasan am. Bekerja je sepanjang masa, celik mata sampai ke malam. Malam pun kadang-kadang, yelah, kalau tiba-tibanya anaknya yang tiba-tiba lapor, tetap juga ikhtiarkan buat sesuatu kan, nak ceritanya. Pendek kata, bekerja lah tanpa henti. Terima kasih tabib sebenarnya kita untuk seluruh rumah tangga yang menguruskan rumah-rumah yang membawa bahagia untuk cik abang, cik suami, cik anak-anaknya. Jadi kalau kadang-kadang bertukar jadi rimau singa naga tu, faham-faham je lah kan, maklumlah kerjanya tak berhenti. Tapi mungkin hujung minggu ni kita bagi cuti lah dekat cik isteri kan, puan isteri, bawa dia jalan-jalan ke, makan luar dan sebagainya. Dia beli jiwa dia. Kalau jiwa dia rasa bahagia berbunga-bunga,

InsyaAllah minggu depan masak lagi banyak, best rasanya. Okey, tapi tak apalah, apa sahaja urusan. Dan juga untuk yang bertugas bekerja pun, selamatlah untuk bekerja di hari cuti. Suasana mungkin berbeza sedikit, tapi tugasan tetap tugasan, kerja tetap kerja, tanggungjawab perlu dilaksanakan. Ikhlaskan hati, moga berkat Tuhan izinkan untuk bersama-sama kita nanti. Baik, dengarkan ini lagu, ha, cerita tentang Ida Izrin yang kata manja adik saya bersore. Ha, adik saya bersore, abis saya adik ke dok? Soalan tu. Terus saja bersama di Cerita Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN

0: pos dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pos anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Cicet Pagi. Morning, hari ini hari apa?
2: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
1: Ya, ramainya murid saya. Ya, berapa orang? Satu hari.
2: Saya Air.
1: Ya, yang kedua?
2: Saya Abu.
1: Yang ke belakang.
2: Saya Amal.
1: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
2: Bapak sama. Oh.

hari cuti anda hujung minggu di Terengganu FM. Pagi masa ceria air ketika ini masih lagi bersama. Teruskan berusaha, jangan putus asa sayang. Tapi kadang-kadang titik yang kita menyangka ialah titik pengakhiran. Rupanya ada permulaan yang baru yang kita tak jangkakan. Bersyukur baiklah dengan apa saja yang terjadi. Kita lalu atas aturan Tuhan Maha Kuasa. Cuma tugas manusia bukan untuk berjaya. Tugas kita untuk berusaha. Sebab kalau letak atas kisah kejayaan atau letak atas titik kejayaan, semua nak berjaya. Tapi kejayaan itu

hadir pada masa yang berbeza beza macam orang berniaga lah kan. Ramai mana berniaga, tapi adakah semua jutawan? Ramai mana berniaga, adakah sepanjang masa pelanggannya tak putus-putus kunjung datang? Akan ada je hari dia sampai tak menang tangan, adanya hari slow je, ada masa hari termenung dibuatnya. Dia ada time-time masa-masa dia. Tapi usaha tak usaha lah kan, yang penting halal. Cuma cerita pasal berniaga ke orang berniaga ni, kena ada membeli. Ni cerita pasal membeli ni, dan saya rasa semua post yang maklum cerita ni berlakunya tu di mana kisah seorang jururawat, dia beli ayam pada harga promosi RM5, dia bertukar jadi RM5, apabila rugi dekat RM6,770 selepas dipercayai jadi mangsa penipuan pembelian ayam secara dalam talian. Okey, jadi kisah ini berlakunya tu di kawasan Malaysia Timur lah. Okey, di mana dia buat laporan polis pada 4.11 petang. Di mana kalau cerita dianya, di mana dia sebenarnya dia dapat tawaran ini untuk dia tengok promosi tentang jualan harga promosi itu, di mana kalau dia nak buat pembayaran, pautan yang diberikan itu gagal. Dia cuba nak bayar. Lepas itu diarahkan pula untuk dia muat turun aplikasi dan buat pembayaran secara menu gunakan kaedah tunai semasa penghantaran COD. Jadi masa ini ikut arahan yang diberi termasuk memuat turun aplikasi penggunaan serta kemas kini tetapan COD seperti yang diminta lah oleh pihak satu lagi tu bagi lengkapkan proses pembelian sebab harga RM5. Okey, jadi lepas pada tu masa kemudian terima mesej daripada sebuah bank maklum akaunnya disekat sementara, dan selepas tu boleh buat semakan masa dapati wang dalam akaun sudah dipindahkan ke akaun bank lain atas nama seorang lelaki. Jadi ceritanya senang saja. Masuk daripada satu sudut, promosi yang ditawarkan itu sebagai satu usaha memancing. Apabila kita cuba nak buat proses pembelian, pembayaran tiba-tiba didakwa berlaku kegagalan, dibagi satu aplikasi untuk kita download. Aplikasi itu sebenarnya jadi perangkap. Sebab itulah, jangan download apa saja aplikasi yang kita rasa was-was, apa saja aplikasi yang mungkin kita rasa ini macam satu perkara tak kena je. Macam mana pula boleh disangkut kan. Jadi yang paling penting, kejadian ni adalah satu perkara yang tak mungkin, mustahil, tak mungkin, maksudnya boleh berlaku kepada orang lain juga. Kan, sebab itulah kena waspada sepanjang masa. Zaman sekarang skamer ni macam-macam cara, macam-macam kaedahnya. Dan juga selain pada itu, apatah lagi cabaran dengan AI yang hadir. AI hadir ni untuk mudahkan tugasan kita dalam kerja, menyenangkan tugasan kita, tapi terselit juga masalahnya dikerana perangai-perangai manusia sehingga menggunakannya untuk mewujudkan satu ruang jenayah penipuan daripada sudut yang lain pula. Jadi sebab itulah kena waspada sepanjang masa. Alam nyata, alam maya ini ada cabarannya. Tak kira lah No ke Lela ke, Ayah No ke Ayah Lela ke, Abang Lela ke, Kasih Lela ke, semua pun kalau tak beringat termasuk saya sendiri pun boleh terkena. Jadi hati-hatilah kita sentiasa.

Senar Masida, UITT ke Batu. Baik lagu tadi, aku tertipu Robert Atiku, aku tertipu janjimu palsu. Ha, cerita tentang tipu ni, yang ditipu merana, yang menipu tu. Ha, adakah dia rasa bahagia sebenarnya? Dia sebenarnya kalau hasil daripada penipuan pun, dia tak akan rasa tenang. Ha, kan? Rasa nampak macam mewah, tapi sebenarnya tak pernah cukup dengan apa yang ada. Sebab itulah menipu tak pernah berhenti. Ha, kan? Dan juga bahagian tipu-tipu ni, ha, satu lagi kes yang kita sudah maklum. Ha, di mana kalau nak kira cabaran AI zaman sekarang, deepfake itulah. Ha, kandungan deepfake ini, itu yang menjadi cabaran kita juga. Di mana kadang-kadang teknologi yang ada tu terpapar macam real je, nampak dia yang bercerita, rupanya bukan dia, bukannya sebenar, rupanya daripada penjanaan artificial intelligence. Dan juga cerita pasal kandungan deepfake ini, sebanyak 11,677 kandungan deepfake diturunkan daripada 12,000 lebih aduan berkaitan penyalahgunaan kecerdasan buatan diterima oleh MCMC bermula tahun 2024 sampailah untuk saat ini. Jadi aduan itu berkaitan meningkat lebih 8 kali ganda dalam tempoh tersebut. Bayangkanlah 8 kali ganda peningkatan itu. Dan juga kalau kita tengok, pentinglah antara langkah yang diwujudkan untuk mendorong penyalahgunaan AI ini, kerajaan menerusi kod pengurusan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian, diwajibkan penyedia platform media sosial berlesen melaksanakan langkah mitigasi risiko, termasuklah kandungan yang dijana menggunakan AI. Kena ada tagging, kena ada label, dan juga kena ada penjelasan bahawa ini adalah penjanaan AI. Sebab itulah dia kadang-kadang zaman sekarang ni, yang betul menjadi salah, yang salah menjadi betul. Jadi yang mana sebetulnya? Yang sebetulnya kena sentiasa cross check, kena sentiasa double check. Kalau sesuatu benda tu melibatkan tokoh-tokoh ternama ke, golongan-golongan peniaga ke, artis-artis popular ke, meniaga sesuatu, tiba-tiba pelik pula dia promo pasal produk ni. Kalau di page dia sendiri tak post, adalah pelik sangat-sangat, kan? Macam mana pula orang yang boleh post? Jadi ingatlah kita, jerangkap sama ada di mana-mana. Kalau tak sengsara cerita, baik dengarkan Aina Abdul, klik-klik dan selepas itu Portrait. Dan pukul 9 pagi kita menghala Kuala Lumpur kejap untuk kita utama 9 pagi kena kembali bersama dengan AI di jam yang keempat di Hadi Syuti Hojo Minggu, temani ruang masa anda bersama di Terengganu FM, mesra ceria. Pastikan ada setia dengarkan ke mana saja, tak ada masalah. Asalkan radio dan juga RTM klik, bukakan, dengarkan Terengganu FM untuk kita temani kesemua pendengar kita yang layan bersama.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
2: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
1: Nga Kuo Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
3: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
1: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan

baja utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: kembali bersama Malaysia Pagi Terengganu FM. Ayam berkokok tak berhenti-henti lagi. Ha, tu dia ayam teaser kita tu lah. Ha, ayam betul tak kokok masa ni. Ha, cari makan tak berhenti. Kita pun kalau ayam berpagi-pagi, kita pun sama jugalah kan. Hari cuti ni tak salah nak tarik masa tidur tu. Ha, cuma berhati-hati juga, takut nanti esok lusanya kita nak bangun jadi payah sikit. Ha, kan? Kenapa? Ha, kesan kepada kita juga. Dan untuk pagi ni seperti biasa, di hari Jumaat kita akan ikuti Senandikan Bahasa. Ha, tapi Senandikan Bahasa untuk pagi ni. Dan terus saja bersama di Terengganu FM, temani air, mesra ceria pastinya.
1: Senandikan Bahasa, menyingkap kata, memunggah warisan. Menerusi Senandikan Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik, satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini kita akan mengenali perkataan kedau. Kedau bermaksud menjerit atau melaung. Menjerit dengan kuat untuk meminta tolong. Contoh ayatnya, suara kedau kanak-kanak itu seperti masih kedengaran sebelum dia tenggelam dibawa arus ombak.
2: Macam tambah bunyi sikit.

Jasmine, janji kita di Terengganu FM 9.25 minit pagi. Haa, baru teringat lagu Spin dengan lagu janji kita lah. Ada janji dengan orang pagi ni, dah terlupa lah pula. Haa, kan? Haa, lepas tu ayat on the way lah. Haa, padahal baru je bangun. Suara pun bunyi bangun tidur lagi. On the way. Tak apalah kan. Tapi yang janji lagi ni, janji dengan rumah nak cari bahan keperluan dapur. Pastinya kita tenang-tenang juga untuk jualan yang ditunggu-tunggu sambal masa sambal waktu. Dan juga hujung minggu banyak lagi lah lokal spasinya. Itu Jalan Rahmah. Boleh kita tengok lah kalau untuk di semua daerah di negeri Terengganu ini, lokasi-lokasinya untuk hari ini tu ada setengah-setengah tempat tu ada. Kan? Bermula semalam, hari ini, esok pun ada juga. Dan juga kalau nak tengok di KPDN Terengganu, dia ada paparan infografik dia tu, lokasi-lokasi dilaksanakan untuk Jalan Rahmah ni. Dan kalau antaranya di kawasan Permaisuri, iaitu hari ni boleh ataupun lebih tepatnya 8.30 pagi tadi sehingga 12.30 harinya di Masjid Kampung Besut. Dan juga kalau di Kuala Terus, ini kawasan tempat saya menyewa ni. Kan? Bulu Gading, ataupun di dataran Taman Rekreasi Kampung Teluk Pasu juga ada dilaksanakan untuk pagi ni. Dan satu lagi di Seberang Takir, di tapak pekarangan Masjid Seberang Takir, Jalan Fikir. Tu dia. Ini esok. Dan juga untuk hari ini juga di Bukit Tunggal. Oh, dekat dengan tempat saya duduk ni. Tanah Lapang, Bukit Turis, Bukit Tunggal. Okey, baik. Ini antara tempat-tempat lah untuk memenuhi keperluan kita dengan harga yang pastinya lebih murah daripada biasa. Dan juga memberi perkhidmatan untuk keperluan barangan kita dan kekuangan kita, kan. Apapun, terus saja. Apa saja aktivitinya. Yang penting, saya ini sejalan bersama dengan Terengganu FM. Dengarkan ini, Syafiq Farah dan juga Baby Shima. Manis-manis cerita. Dan selepas itu, boleh dewa hadapi dengan senyum. Layan saja. Menemani anda hujung minggu Terengganu FM.

Baik, hadapi dengan senyum daripada Dewa 19. Ha, kan, apa saja perkara. Yang penting jaga hati kita. Dan juga senyumlah untuk semua penyokong Portugal yang berjaya untuk mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik. Jadi, kalau pagi tadi, di awal paginya, Spanyol mengesahkan berada dalam kelompok 16 terbaik. Kemudian, disusuli dengan Portugal pula. Jadi, menjadikan semuanya sekali dah ada 12 pasukan. Jadi, baki lagi melihat kepada bagi-bagi perlawanan yang akan anda saksikan di sama ada di Sukan Blas ataupun di TVOK dan juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan juga yang akan berlangsung pukul 10 pagi nanti adalah pertemuan antara Switzerland dan juga Algeria. Kan? Okey, apapun terus saja untuk bersama teman di anda, luang masa terus saja layankan. Ini dengarkan daripada cerita lagunya daripada senario cerita dah pula Alkisah Cepat Kaya. Berasa cepat kaya rupanya di sebaliknya takut jadi apa-apa kedan, ya? Jadi usah terburu-buru dalam setiap benda. Tengok apa saja pelaburan, nampak indah, nampak untung tanpa pernah dicerita tentang rugi. Di situ patutnya hadir rasa saksi. Ia ke ni? Terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria, ai temani semua.

Ya, terus bersama di Terengganu FM lain dengan Kandung Ceria Pagi daripada Syura Zabin Alat Berkasih. Adaklah berkasih kan. Ada pasal surutnya sebuah perhubungan. Tapi di saat-saat kita rasa macam, kenapa jadi macam ni? Kita bahagi, kita bayangkan saat bahagia yang pernah hadir datang. Mungkinlah sejuk sikit hatinya tu. Kan, pujuk hati. Dan apa yang paling penting, asas perjalanan kita bagi manusia adalah seketul daging bernama hati. Dan sebab ini kita layankan lagu daripada Spring, Hati Mahu Baik. Dan sampai masa untuk saya mengundur diri untuk 4 jam temani anda. Kalau ada tak kena tersalah tersasul, tersilap cakap, dan juga tersalah kata, berjatuhlah kemaafan yang saya minta. InsyaAllah ada sekitar bersama lagi di ruang masa ruang waktu yang lain pula. Selamat menelusuri hari cuti hujung minggu. Selamat meneruskan tugasan yang bekerja. Selamat berniaga buat yang mencari rezekinya. Moga Tuhan bagi kelancaran apa saja kerja buat kita, urusan kita. Dan kejap nanti pukul 10 pagi anda akan bersama dengan Ju yang akan bersama dengan anda untuk dianggun aspirasi. Terus saja bersama. Akhir kalam, assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Oh, nak mari terhanung ke hari ni? Ha, ini hari Jumaat. Mungkin ada yang ambil kesempatan untuk bercuti. Mari kita terhanung lah hari ni. Tau? Ha, hari Jumaat ni kebanyakannya kalau kita di Terengganu ni dok bekerja lah, duduk di rumah tau. Assalamualaikum, selamat pagi. 10.09 minit pagi waktu ini. Itu dia lagu persembahan Syafiq Farhan dengan tajuknya Pakak Mari Ganu. Okay. Dan untuk ruangan Anggun Inspirasimu bertemankan Mek Ju pagi ni sehingga ke pukul 2 petang untuk edisi hari Jumaat hari ini 3 Julai 2026. Kita dah pun 17 Muharram 1448 Hijriah. Beri belaka kedok tu. Terima kasih untuk rakan tugas saya yang baru sahaja tamatkan tugasan lah. Menerusi ruangan Ceria Pagi pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Saya bersama-sama dengan anda. Okay. Dan untuk waktu ini yang dengarkan suara Mek Ju walau di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Boleh terus kekal pada frekuensi masing-masing lah. Sebabnya Mek Ju ada sampai pukul 2 hari ini. Okey, selepas ini seperti biasa untuk edisi Jumaat 10.15 minit pagi, kami bawakan kepada anda rancangan Adinul Khalis. Rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo ataupun Zulkifli Yusof. Juga anda boleh ikuti selepas ini menerusi siaran langsung di Facebook Terengganu FM. Okay? Jadi apa yang bakal Mek Ju kongsikan sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda hari ini, anda kena tunggulah. Okay? Banyak lagi yang bakal Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat 20, iaitu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana pembicaraan yang terdahulunya, pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sifat iradah ni memang panjang sangatlah. Selepas habis pembicaraan sifat iradah, saya pergi pula kepada ringkasan dan rumusan pula sifat iradah. Panjang pula, mungkin lama dah pembicaraan sifat iradah. Pergi kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum pembicaraan sifat iradah, panjang juga bicara sifat kudrah. Yang sebelum tu, sifat kudrah sifat yang ke-7. Yang sebelum tu panjang pembicaraan sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan dan qudrah. Pergi kepada qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi objektif Salat Ad-Dinul Khalis ni untuk memantapkan akidah yang khalis, akidah ahli sunnah wal jemaah, nak menghuraikan aqaidul iman yang 50. Nak menghuraikan aqaidul iman yang 50, pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Yang insyaAllah akan disusuli pula Salat Ad-Dinul Khalis ini pembicaraan untuk melengkapkan ke-6 rukun iman. Yang mana aqaidul iman yang 50 yang merangkumi juga ke-6 rukun iman adalah akidah-akidah yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, yang ianya adalah rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya adalah rukun Islam yang pertama. Daripada 2 kalimah syahadah ni, 2 penyaksian kita ni, maka terkandung di dalamnya adalah aqaidul iman yang 50. Jadi Salat Ad-Dinul Khalisnya adalah untuk melengkapkan pembicaraan aqaidul iman yang 50. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah, pergi kepada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Pembicaraan, ni saya nak bicara dulu pada tapak di permulaan dia. Sebelum insyaAllah akan sambung sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi, 2 kalimah syahadah ini bukan hanya
dua kalimah syahadah yang diucapkan di mulut. Dua kalimah syahadah yang diucap di mulut, contohnya ketika membaca tasyahud akhir, itu adalah wajib sebab ia adalah rukun kauli. Itu bahagian hukum fiqh. Dua kalimah syahadah dalam tasyahud awal, sunat arba'ah, hukum fiqh. Kemudian dua kalimah syahadah dalam azan dan iqamah, itu hukumnya adalah sunat. Yang pentingnya, yang paling besar adalah bukan hanya dua kalimah syahadah pada mulut, pada lidah,

Apabila akad Idul Imam yang 50 kita pegangi yang ia terkandung dua kemah syahadah dengan pegangan yang khalis, pegangan yang suci, pegang ahli sunnah jemaah, barulah pergi kepada rukun Islam yang kedua, wa iqamatussalah, mendirikan sembahyang. Barulah pergi kepada mendirikan sembahyang dengan melengkapkan sembahyang ni dengan syarat rukun hak zahir dan hak batin, fiqh dan tasawuf. Jadi hak dua kalimah syahadah ni kena amati molek lah. Dia kena amati molek sebab aqaidul iman yang 50 yang terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah inilah yang menjadi syarat untuk sah, untuk diterima sembahyang, zakat, puasa dan juga haji dan umrah. Ingat, bukan dua kalimah syahadah hak kita ucap di mulut. Tapi aqaidul iman yang terkandung dalam dua kalimah syahadah tu, hak itu yang menjadi syarat untuk sah dan diterima sembahyang, zakat, puasa dan haji. Maksudnya apa ni? Kena pastikan kita betul-betul berpegang akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah ni. Bila kita berakidah dengan akidah yang suci, barulah kita pergi kepada sembahyang. Ha, sembahyang, kita kena lengkapkan taharah, kesucian dalam sembahyang. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada najis, taharah. Ha, suci, syarat untuk sosmai kesucian tu. Tapi mari daripada permulaannya adalah akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang suci. Bulan yang diturunkan kitab Al-Quran yang suci. Di bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan, bulan suci ni, pastikan akidah kita, akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah al-sunnah wal jamaah. Kemudian dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Pastikan kita ni berakidah dengan akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Yang mana pada masa sekarang ni, adat kata kok masing-masing hanya berpeluang untuk mengerjakan haji dan umrah sekali seorang sahaja pada masa sekarang. Jadi bila dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, pastikan kita sebelum berangkat ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, pastikan akidah kita akidah yang suci, akidah al-sunnah wal jamaah. Pastikan sembahyang kita sembahyang yang diterima oleh Allah, sembahyang yang suci zahir pekohnya, sembahyang yang suci hatinya tasawuf, sembahyang yang suci zahirnya taharah, suci dari hadas dan najis, dan pastikan sembahyang suci hatinya daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi akidah yang suci, sembahyang yang diterima oleh Allah, barulah pergi kepada melengkapkan rukun Islam, pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini kena amati molek ni. Kena ambil faham molek. Yang mana akhir zaman ni kadang-kadang dua kalimah syahadah itu hanya dibilang sepitah lalu sahaja. Kita ni dua kalimah syahadah tetap dah. Sembahyang, memang kita sembahyang sokmo. Zakat, puasa memang tak pernah tinggal. Sekarang ni kita nak melengkapkan rukun Islam. Pergi ke dua tanah suci untuk mengerjakan haji dan umrah. Cakap tu, cakap sangat meringankan. Walha tidak. Bukan hanya dua kalimah syahadah pada lidah, tapi aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung dalam syahadah itulah menjadi asas kepada rukun Islam yang lain, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Kemudian sembahyang pula, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang tiang agama, suci pekohnya dalam sembahyang, suci tasawuf dalam sembahyang, sembahyang diterima oleh Allah menjadi tiang agama. Dilengkapkan pula dengan haji dan umrah. Barulah orang ni benar-benar di

0: dipanggil sebagai Duyuful Rahman. Benar-benar dipanggil sebagai Duyuful Rahman, tetamu bagi Tuhan yang yang pemurah. Nak jadi Duyuful Rahman, bukan semua pergi ke Mekah tu Duyuful Rahman. Nak jadi Duyuful Rahman, orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Radiyallahu anhum. Telah redha oleh Allah Taala daripada mereka itu. Hum tu siapa? Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang khalis, yang suci, yang diradai oleh Allah. Orang yang beramal soleh, taat zuhir pekah, taat batin tasawuf. Orang yang Allah redha ni lah yang dipanggil sebagai Duyuful Rahman, tetamu bagi Tuhan yang pemurah. Bukan semua ke Mekah termasuk dalam Duyuful Rahman. Kemudian apabila haji umrah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi pula kepada nak dapatkan haji mabrur. Tapi permulaannya ingat aqidul iman yang 50, akidah yang khalis yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, termasuk pembicaraan hak bab qada dan qadar, termasuk pembicaraan berkaitan dengan tauhid wahdaniyah pada af'an. Hak tu terutama sekalinya. Sebab orang mengerjakan haji, dia ada dipanggil lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ambil molek, apakah pengertian yang terkandung di dalam lafaz talbiyah tu? Talbiyah ni kita ni hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Kita datang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, kemudian dalam lafaz talbiyah tu, la syarika lak, tiada sekutu bagi engkau ya Allah, dua kali diulang. Itu dia tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'an. Ha, nak kena kemah tu. Sebab lafaz talbiyah tu mengandungi lafaz tauhid. Wahdaniyah pada zat, sifat dan af'an perbuatan. Terutama tauhid wahdaniyah pada af'an sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian pula pada hari Arafah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, ni kita pandai baca belaka ni. Itu semua adalah kalimah tauhid belaka tu. La ilaha illallah, isyarat tauhid kepada zat. Wahdahu, isyarat tauhid kepada sifat. La syarikalak, tiada sekutu bagi engkau. La syarikalah, tiada sekutu baginya bagi Allah. Isyarat kepada tauhid pada af'an. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. La syarikalah, pergi pada wahdaniyah pada af'an. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas amat kuasa, pergi kepada sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Inilah yang saya tekan dalam Salahuddinul Khalis ni, wahdaniyah pada af'an, kudrah, iradah, pembicaraan qada dan qadar, untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Daripada akidah yang khalis ni lah menjadi asas kepada sembahyang, zakat, puasa, dan menjadi asas kepada haji dan umrah. Jadi siapa-siapa yang menunggu sampai giliran untuk mengerjakan haji dan umrah kedua tanah suci Mekah dan Madinah, mantapkan betul-betul ilmu akidah. Mantap betul-betul ilmu bab sembahyang. Mantap betul-betul ilmu tasawuf yang berkait dengan sifat-sifat hati. Adapun ilmu fiqh berkaitan dengan haji dan umrah, alhamdulillah, Malaysia ni boleh dikatakan antara yang terbaik. Jemaah haji Malaysia antara terbaik hak fiqh berkaitan haji dan umrah.
1: Sebab

punya ilmu dia, teori serta dengan praktika dia telah diajar, dilatih di Malaysia kita ni. Ilmu, teori, berminggu-minggu khusus haji dan umrah, kemudian serta dengan praktika terus di tempat kita ni. Jadi orang Malaysia, jemaah haji Malaysia ni memang terbaiklah hak ilmu pekoh haji dan umrah. Tetapi kena ingat, bukan hanya ilmu pekoh haji dan umrah sahaja. Ilmu pekoh bab semayang, bicara taharah bab semayang, dan hak paling yang menjadi asasnya adalah macam mana dengan ilmu bab akidah, pegangan yang terkandung bahawa dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Kemudian pula macam mana pula sifat hati kita dalam ilmu tasawuf, atau betul-betul kena memperincikan. Tapi dalam bab ilmu tauhid pekot tasawuf ni, bukan nak fokus kepada orang yang menanti-nanti panggilan haji dan umrah sahaja, bukan. Ini kepada semua orang. Sebab kita sekarang sembahyang. Kita sekarang sembahyang. Macam mana syahadah kita? Sembahyang rukun Islam kedua. Syahadah kita macam mana? Bukan syahadah di mulut. Aqaidul iman yang terkandung oleh kemasyahadah macam mana? Faham tak ni? Nak pastikan akidah kita akidah yang khalis. Bolehlah kita rokok dan sujud. Kalau kita rokok dan sujud tapi akidah kita bukan akidah yang khalis, bukan akidah yang suci, bukan akidah di semua jemaah, semayang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, nak semayang, akidah kena comel. Semayang pula, ilmu semayang ni, ilmu bab taharah, ilmu bab semayang, dia kena ilmu yang mantap. Ilmu bab semayang, ilmu yang mantap. Barulah kita pergi kepada nak mengerjakan haji dan umrah, ilmu pekoh kena mantap. Betul? Ilmu pekoh kena mantap. Sebab bicara bab haji ni, bicara bab rukun wajib haji apa semua ni, penentuan sah batal ibadah haji dan umrah kita. Tapi ingat, bukan hanya pekoh haji saja yang menentukan sah batal haji, bahkan aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah pun yang akan menentukan sama ada haji kita, umrah kita sah ataupun batal, diterima ataupun tidak diterima. Termasuk juga hak berkaitan dengan sembahyang tiang agama. Jadi insyaAllah lah solat Adinul Khalih ni objektifnya untuk memastikan kita semua berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah yang sunnah wal jemaah. Saya akan membicarakan aqaidul iman yang 50 dan insyaAllah saya akan pergi pula bicara kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian insyaAllah barulah saya pergi kepada pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci dalam ilmu tasawuf. Inilah objektif Ad-Dinul Salat, Ad-Dinul Khalis. Jadi sekarang ni insyaAllah akan masuk kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana sifat 20 ni, wujud sampai kaunuhu mutakalliman, kita wajib berpegang secara tafsil. Kita wajib berpegang secara tafsil, secara detail, secara halusi, secara terperinci. 20 sifat ni. Bukan 20 sifat ni. Aqaidul iman yang 50 tu sendiri wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Tapi tafsir yang paling pentingnya laginya, tafsir perincian wahdaniyah kudrah iradah. Hak tu kena tafsir betul-betul, sebab dia akan pergi kepada rukun iman yang ke-6, beriman qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kena ada dua pegangan, dan pada dua-dua pegangan inilah timbulnya bagai-bagai pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, pegangan yang ahlil bid'ah, yang mana amal ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah kita sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi kepada sifat 20, insya-Allah kita akan baca

sifat yang kesemua sifat ilmu, kita wajib mengetahui, belajar, mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Mahasuci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil mahasuci Allah daripada sifat kekurangan, ada alam ini, ada langit, ada bumi, bahkan ada kita sendiri. Ingat baik sidang pendengar, sifat Allah bukan 20. 20 tu kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Adapun sifat Allah sendiri yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Padahal tidak terhingga bilangan. Kalau kata sifat kesempurnaan bagi Allah 1 juta, ada hingga bilangan. 1 bilion, ada hingga bilangan. Faham tak? 1 trilion, ada hingga bilangan. Mana bilang-bilang 1 trilion akan ada hingga, ada su, ada hujung. Tapi bila nak habis bilang tu tak tahulah, tapi ada hingga. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib atas kita mengetahui serta berpegang secara ijma ni, tidak terhingga bilangannya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah secara tafsil dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hati ingat, itu pegang secara ijman, secara ringkas, secara kasar. Sebab ada orang dia salah faham berkaitan kaedah sifat 20. Hingga kan dikatakan bahawa sifat Allah 20 je, sikitnya sifat Allah. Siapa berpegang seumpama tu? 20 secara tafsil, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Dua peringkat kita pegang tu. Secara ijma, secara ringkas, secara kasar, secara borong, secara tafsir sifat 20. Mana satu-satu sifat tu wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Terutama wahdaniyah pada af'al, kudrah dan juga iradah. Tafsilnya wahdaniyah pada af'al, kudrah dan iradah ni bukan setakat berbulan-bulan dah. Saya rasalah bukan setakat berbulan-bulan, makan tahun dahnya. Bermula daripada wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah. Bukan berbulan-bulan, bahkan makan tahun. Pernah perici betul-betul berkait dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman yang keenam yang memang pada pembicaraan qada dan qadar inilah timbulnya pegangan-pegangan yang terpesong. Nak memastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana masa bicara iradah dahulu, disambung dengan ilmu. Iradah, ilmu. Iradah, sambung dengan ilmu. Jadi ulama' susung iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9, cukup-cukup besar hikmah dia. Jadi Allah menentukan segala-gala pada azal sifat iradah yang ke-8, sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sifat ke-9, sifat ilmu. Iradah ilmu, iradah ilmu. Cuma saya nak memperingatkan, tak apalah kalau minggu ni belum masuk betul-betul lagi sifat yang ke-9, insyaAllah di pembelajaran solat akan datang, saya akan memperincikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berpegang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-gala ni, ni tidak adalah yang tidak berpegang, termasuk Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah ni mereka berpegang dengan akidah yang sesat, akidah terpesong sekalipun, mereka pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan.
Ha, tapi hak timbulnya Mu'tazilahnya, mereka mengingkari pada sengsara perkara ianya adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat-sifat iradah yang jelas dari terdahulunya, iaitu pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Lepas tu kadang-kadang orang bercakap, apa yang berlaku sekarang ni semuanya di bawah pengetahuan Allah. Ni apa yang berlaku sekarang ni, di bumi, di langit, kedok kira lah. Apa yang sedang berlaku sekarang ni, kesemuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul setakat tu, oh tu jelas dah. Saya sebut dah tadi, semua orang Islam, termasuk mereka yang berakidah-akidah Mu'tazilah, mereka imani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang berlaku ni, di bawah pengetahuan Allah Ta'ala belaka. Oh tu tetap dah. Tak bimbang waktunya. Sebab kalau berpegang, perkara yang berlaku ni ada yang Allah Ta'ala tahu, ada yang Allah Ta'ala sendiri pun tak tahu. Ataupun tahu juga, tahu kemudian. Oh, tu memang imam tidak sah ijma' ulama' tu. Tak ada seumpama ni. Allah tak tahu langsung, ataupun Allah tahu juga, tahu kemudian. Asal tidak tahu. Oh, tu tak ada. Oh, tu imam kafir tu. Imam memang tidak sah. Mana semua akan berpegang, semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Tapi jangan hanya berhenti pengetahuan Allah sahaja. Kita nak pergi pada semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qada, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Qadar, qudrah. Asasnya wahdaniyah pada af'al. Kita nak tekan situ. Qada, qadar. Bukan hanya berhenti di semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Itu kita tak bimbang. Dalam bab ilmu kita tak bimbang. Yang kita bimbangnya bab qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah di penghujung ni, saya masuk sedikitlah sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ni sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Pada azan, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus, kesemuanya Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Pengetahuan Allah, pengetahuan secara terperinci, secara juz'i, bukan kulli. Allah mengetahui secara detail. Adapun ada golongan kafir, falsafah, Allah mengetahui secara kulli sahaja. Allah mengetahui secara kasar sahaja. Maksudnya apa ni? Allah Ta'ala tahu pasir banyak. Berapa butir? Allah tak tahu. Allah tak tahu berapa banyak titik-titik air di laut. Tapi berapa titik air? Allah tak tahu. Itu akidah yang kafir. Kita berpegang Allah mengetahui segala-galanya dengan pengetahuan yang terperinci. Semua perkara yang ada, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara harus, Allah Ta'ala tahu segala-galanya pada sedia kala. Itu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengetahui pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil sama sekali Allah bersifat ni sifat jahil. Tiba-tiba ada satu perkara Allah pun tidak tahu. Mustahil sama sekali. Jadi insyaAllah untuk selalu akan datang, saya akan sambung sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah ketika sambung sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat yang ke-9, saya tidak akan lupa untuk sekalikan sifat ilmu Allah sifat yang ke-9 ni dengan sifat iradah Allah sifat yang ke-8. Ilmu, iradah, iradah, ilmu. Saya akan sekalikan pembicaraan ilmu undur kepada pembicaraan iradah. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah akidah, akaid 50 terkandung di bawah kalimat tu ni, dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama dengan rukun Islam pertama yang terkandung 50 aqaidul iman tadi akan melengkapkan ini agama kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa, imna fama sabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian tadi baru saja kita selesai ikuti rancangan Dinul Khalis untuk edisi hari ini kan. Okay, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Ya, rancangan Dinul Khalis yang membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Dinul Khalis itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh IJO. 10.47 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih untuk semua rakan-rakan yang terus setia bersama-sama dengan Mek Julah menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Balik semula bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasi mukul 11 pagi dah pun kita ni. Jam yang kedua, Mek Ju temani anda untuk edisi hari Jumaat hari ni. Kita dah pun berapa hari ni? 3 Julai 2026. Ada yang sambut hari jadi ke hari ni? Selamat hari lahir. Semoga dipermudah segala urusan anda semua. Dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik. Yang kita kata menyambut ulang tahun bekas.

0: Winan pun kita doakan yang terbaiklah buat anda semua, okey? Dan untuk waktu ini Mek Ju tak keseorangan sebenarnya. Dah pukul 11:01 pagi ni, ada pula yang istimewa, sudi bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni menerusi rancangan tajaan Top Vision Eye Specialist di Rian Berhad. Dan dah pun sebenarnya bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan apa tajuk yang istimewa hari ni. Dan bersama-sama dengan Mek Ju hari ni, Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli. Itu pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, Jalan Sultan Zainal Abidin. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam Mek Ju, apa khabar hari ini?
0: Baik khabar, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Doktor, siapa awal tadi nampak Mek Ju macam ciri-ciri gitu kan?
1: Memang ciri kau.
0: Alhamdulillah Doktor, sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jugalah. Baik. Dan untuk rancangan tajaan kita hari ini, banyak yang bakal Doktor kongsikan jugalah kan. Dan katanya hari ni doktor kata tadi topiknya macam payuh sikit hari ni, macam berat sikit hari ni. Tapi insyaAllah mungkin pendengar-pendengar Terengganu FM ni ramai yang nak tahu jugalah berkenaan dengan kesihatan mata kan. Okay. Dan mungkin juga ada ramai yang tak tahu bila simptom mata ni perlu dirawat dengan segera, bila boleh tunggu pemeriksaan biasa. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba mata jadi kelabu, mata berdarah ke, kilatan cahaya ke, macam-macam pesen sebenarnya. Dan insyaAllah doktor akan jawab soalan-soalan lazim tentang tanda-tanda kecemasan mata dan langkah awal yang perlu diambil. Bila langkah ataupun bila perlu dapatkan rawatan segera, dengan kita harapkan juga dengan pemahaman ini kita boleh bertindak dengan cepat untuk menjaga mata kita sebelum terlambat. Dan untuk soalan untuk doktor pagi ni, mungkin ramai yang nak tahu lah sebenarnya apa yang dikategorikan sebagai kita kata kecemasan mata doktor. Apa ni kecemasan mata ni?
1: Dia untuk okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi Mek Ju, terima kasih. Sebenarnya kecemasan mata ni dia untuk kita faham kan, kecemasan mata ni dia sama semacam kecemasan dekat hospital tu. Kan kalau orang apa tu accident apa semua pergi ke kecemasan, dia main utama dia adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kalau pergi ke kecemasan dekat hospital tu. Tapi kalau dekat mata ni, kecemasan mata ni, dia utama, benda paling utama adalah untuk menyelamatkan penglihatan mata. Maksudnya apa-apa sebab yang menyebabkan pesakit tu boleh kehilangan penglihatan tu, itu dikategorikan sebagai kecemasan mata. Masalah kecemasan mata. Tak kira apa-apa sebab pun, kalau dia boleh menyebabkan kebutaan, memang itu dikategorikan sebagai kecemasan mata.
0: Kecemasan mata. Betul. Okey. Jadi itulah sebenarnya kalau kita dengar berkenaan dengan kecemasan mata, apa cerita kan? Jadi itulah antara yang doktor terangkan tu, kalau itu sebenarnya adalah boleh dikategorikan sebagai kecemasan mata. Dan mungkin doktor boleh terangkan jugalah jenis-jenis kecemasan mata yang biasanya kita ni perlu tahu. Betul. Macam mana, apa yang perlu pendengar-pendengar ni tahu juga sebenarnya?
1: Sebenarnya yang kalau kecemasan mata ni, dia kita boleh bahagikan kepada beberapa aspek yang kita boleh nampak apa maksudnya kecemasan mata tu. Salah satunya adalah kita boleh bahagi daripada punca yang menyebabkan pesakit boleh kehilangan penglihatan. Punca yang paling common, paling apa nama tu, paling kerap berlaku adalah trauma sebenarnya.
0: Trauma.
1: Maksudnya pesakit kalau dia ada trauma dekat dekat mata dan menyebabkan kecederaan pada mata, sebenarnya itu adalah salah satu kes kecemasan. Kecemasan tu kalau trauma yang sikit saja memang tak ada masalah, tapi kalau trauma tu menyebabkan penglihatan mata kabur, sakit atau tak nampak terus, maka pesakit perlu jumpa doktor dengan secara cepat. Itu yang kita boleh apa tu dapat yang paling utama, yang paling common berlaku. Yang kedua adalah kalau benda asing masuk dalam mata. Maksudnya ini selalu berlaku juga, terutamanya orang yang welding, yang guna welding, canai, ataupun orang bawa motosikal, tiba-tiba ada masuk benda dalam mata,
0: ada benda terbang masuk,
1: terbang masuk dalam, sangat common berlaku. Dan dia bukan benda yang kita boleh apa tu bah sungai pun dah okey dah. Tak sebenarnya. Sebabnya benda-benda macam tu, bila kalau benda tu besi yang masuk dalam mata, cuma walaupun sepihan kecil, besi ni dia sangat toksik pada sel tisu. Dan dia boleh menyebabkan parut yang sangat besar kalau dia dibiarkan.
0: Parut
1: dekat mata
0: dalam
1: tu.
0: Dalam mata ke macam mana?
1: Dekat mata ni kita ada anak mata kan. Selalunya kalau yang masuk besi dekat kawasan kornea tu, dia akan menyebabkan parut situ dan menyebabkan, boleh menyebabkan silau dan untuk sangat pesakit, boleh menyebabkan jangkitan kuman yang menyebabkan kebutaan, boleh menyebabkan kebutaan. So itu dua benda yang paling common. Tapi ada juga yang benda lain yang boleh menyebabkan kebutaan, seperti orang yang dapat jangkitan kuman dekat mata disebabkan penggunaan contact lens. Contact lens ni satu juga. Satu benda yang masyarakat kita, kebanyakan orang-orang muda memang selalu menggunakan contact lens, pernah menggunakan ataupun selalu guna contact lens. Tapi cara penggunaan tu tak betul. Dan yang menyebabkan jangkitan kuman dekat mata. Jangkitan kuman disebabkan contact lens, dia sangat-sangat berbahaya, sangat bahaya. Sebabnya dia boleh menyebabkan kawasan kornea tu, dia boleh melting, maksudnya dia boleh cair disebabkan jangkitan kuman tersebut. Dan paling teruk, boleh bocor mata tu, maksud mata tu, bola mata tu boleh pecah disebabkan jangkitan kuman kat dalam mata. Yang simptom-simptom lain, ada setengah pesakit kalau apa nama tu, kalau dia power cermin mata tinggi kan. Kadang-kadang dia, bila power cermin mata tinggi ni, saraf dalam mata dia tu boleh lekang, boleh tercabut dengan sendirinya.
0: Saraf
1: mata tu boleh cabut sebab power dia sangat tinggi. Tapi pesakit tak datang dengan sakit kali ni. Dia datang dengan kabur mata. Kabur mata dan dia nampak kilat, dia nampak macam benda terabur, macam benda pasir dekat dalam mata, macam tu. Ini pun salah satu apa tu simptom yang menunjukkan bahawa pesakit ni ada masalah yang sangat serius yang boleh menyebabkan kebutaan kekal. Ini simptom-simptom yang paling common lah yang berlaku. Kalau yang lain macam glaukoma semua tu, selalunya memang dia pesakit, kalau datang dengan sakit mata tiba-tiba, itu memang dia akan terus datang lah. Selalunya kalau sakit ni terus datang. Tapi kalau yang tak lock saja tu, tak apalah, sakit kepala je kata. Ni dia, itulah yang kita nak bincang hari ni tentang simptom-simptom yang sepatutnya pesakit lagi tahu dan cakna.
0: Kalau tadi doktor cerita berkenaan dengan kita kata jenis-jenis kecemasan mata lah. Mungkin ada juga pendengar ni macam tertanya-tanya lah, macam mana kita nak tahu satu-satu kategori tu berlaku kepada kita sebenarnya. Mungkin ada simptom-simptom yang lebih khas lah kita kata.
1: Spesifik. Kalau yang pertama, simptom-simptom spesifik. Kalau kes trauma kan, selalunya pesakit akan datang dengan yang pertama, nombor satu, kabur mata. Yang kedua, sakit mata. Dan yang ketiga, dia kata ada pendarahan dalam mata. Itu yang trauma, yang spesifik trauma. Lepas tu, kalau yang ada masalah yang saya beritahu tadi, masalah saraf retina. Maksudnya, dia akan datang dengan tanpa sakit, tanpa merah mata, tanpa sakit kepala. Cuma dia datang dengan kabur mata sahaja. Dan dia akan nampak macam kilat dalam mata. Kilat ni dia bukan macam kilat ribut tu. Tak. Dia macam flashes. Macam kamera flash tu kan. Dia kerap-kerap macam tu.
0: Dia kilat tu dia berlaku secara kerap ataupun dia macam dimari sekali?
1: Betul. Dia kalau kes yang serius, bila kalau yang pertama sekali, dia akan datang sikit-sikit. Macam every 1 minute, 2 minutes macam tu ada. Tapi kalau dia dah koyak sangat besar, dia akan berlaku every second macam tu. Boleh nampak. Kenapa ni kilat ni? Asyik-asyik ada, asyik-asyik. Sebab dia dah, saraf mata tu dah koyak dah dalam mata. Ini adalah macam simptom-simptom untuk saraf mata yang lekang. Tapi ada juga yang lain, yang macam saya beritahu tadi, yang jangkitan kuman. Selalunya kalau pesakit yang simptom-simptom untuk pesakit yang dapat jangkitan kuman ni, dia ada yang pertama, taik mata yang banyak. Itu macam macam melekat taik mata ni. Lepas tu dia punya kawasan kelopak mata boleh bengkak. Dan kalau yang paling teruk, penglihatan pun dah akan kabur. Selalunya penglihatan tu akan pergi kemudian. Kalau dalam kes jangkitan mata ni. Selalunya dia datang dengan sakit pun ada, mata merah, semua dan bertahik mata macam tu.
0: Jadi itu antara kita kata tanda-tanda awal ataupun simptom yang lebih spesifik. Okey, banyak sebenarnya kalau nak dikongsikan ni. Okey, dan mungkin juga kalau tadi doktor ada cerita juga berkenaan dengan salah satu kecemasan mata ni, ada benda-benda halus yang masuk ke dalam mata kan. Mungkin sebagai kita kata pencegahan awal ataupun rawatan awal, tiba-tiba ada habuk ataupun sepihan kecil yang masuk ke mata ni, kita nak buat macam mana doktor? Maksudnya sebelum kita ke klinik ke?
1: Selalunya yang paling utama kan, selalunya untuk kebanyakan benda asing yang masuk dalam mata, kita just sebenarnya kita boleh guna macam clean water lah. Maksudnya untuk kita bersihkan kawasan kelopak mata semua tu. Maksudnya dalam masa beberapa minit tu, kalau masuk saja, just letak air macam tu yang bersih dalam mata untuk cuci kawasan mata tu. Tapi kalau selepas daripada tu masih terasa ada benda asing, dia memang kena datang jumpa doktor mata. Sebab takut benda asing tu dia melekat dekat tisu dekat dalam mata tu. Dan kalau dia melekat, memang tak ada cara lain, memang kita doktor yang kena buang, guna mikroskop lagi untuk buang tu. Sebabnya selalunya benda asing tu walaupun dia kecil sahaja, kurang daripada 1 mm atau 2 mm macam tu, tapi dia pesakit, dia akan rasa macam seolah benda besar dalam mata tu. Macam besar sangat benda dalam mata.
0: Padahal benda tu halus je.
1: Benda halus je. Tapi kalau dengan air dia tak boleh nak bersihkan, memang dia ni, jangan sekali-sekali cuba untuk bersihkan. Oh nampak ni, ambil cotton bud ke,
0: ambil ngepik,
1: Allah selok ke kita.
0: Jadi gitulah sebenarnya kan. Itu antara kita panggil kita kata rawatan awal lah sebelum kita klinik kan. Cuba dulu bersih dengan air macam yang doktor kata tadi. Tapi kalau rasa macam Dr. Hang juga, memang kena pergi klinik jugalah. Okey, baik, selepas ni ada lagi yang saya nak tanyakan dengan doktor. Mungkin untuk anda yang nak tahu lebih lagi berkenaan dengan kecemasan mata ni, kita rehat sekejap. 11.13 minit pagi waktu ini.

0: ni Khairi dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Jangan nak cak-cak sangat kalau mata kita tak berapa nak sihat. Kena jaga kesihatan mata dululah kan. Okey, kalau kita masih lagi sebenarnya bersama-sama untuk rancangan tajaan dan Dr. Ahmad Kamal masih lagi bersama dengan kita. Kalau tadi Meju tanya dah berkenaan dengan macam mana kalau rawatan awal untuk mata yang masuk habuk ke kan. Ni nak tanya jugalah dengan doktor. Kalau terkena bahan kimia ataupun cecair panas, macam mana cara rawatan awal pula tu doktor? Kalau tadi habuk je lebih kurang.
1: Betul. Sebenarnya salah satu daripada kecemasan yang sangat sangat important adalah masalah kimia. Maksudnya dia kecederaan kimia dekat mata. Saya cerita sikitlah tentang pesakit saya seorang yang saya pernah rawat dulu. Dia kanak-kanak dalam umur 7-8 tahun macam tu. Waktu malam ni dia main simen.
0: Simen
1: okay. Dia main simen kena masuk dalam mata dia. Simen ni sebenarnya adalah sangat-sangat bahaya kalau kena mata disebabkan dia adalah alkali kuat. Bila dia masuk dalam mata tu, dia menyebabkan sel tu dia boleh hilang, hancur dengan sendirinya disebabkan simen tersebut.
0: Simen yang debu tu, yang belum dibancuh tu.
1: Memang kalau masuk mata, memang kena pergi cepat jumpa doktor. Kalau tidak kan, simen tu dia boleh lama kat situ, dia boleh tembus masuk dalam mata. Sebab dia alkali kuat sebenarnya. Jadinya kalau berlaku cecair sama ada panas ke, petrol ke masuk, kadang-kadang kan terpercik mata ke ataupun apa-apa bahan kimia yang masuk, racun ke apa semua, yang pertama memang dia kena basuh mata tu dengan air apa yang ada depan mata dia tu. Contohnya kalau ada air pipe lah, jangan air kopi pula dok, tapi maksudnya air bersih. Dia basuh, dan dia kena basuh bukan sakat dekat mata saya, luar mata, dekat dalam mata pun dia kena bersihkan dengan air. Dia kena bersih lama, 15-20 minit kena bersih macam tu. Walaupun mata dah merah semua, dia kena tetap bersihkan. Lepas tu kena jumpa doktor dengan cepat.
0: Jadi itu antara rawatan awal lah.
1: Itu rawatan awal yang pertama,
0: yang melibatkan kecederaan yang kita kata cecair, kimia apa semualah.
1: Betul.
0: Okey, dan itu berkenaan dengan rawatan awal untuk kecemasan, masalah kecemasan mata lah. Ni nak tanya juga dengan doktor, kalau mata ni bengkak selepas sentakan tapi kita masih lagi boleh tengok dengan jelas. Jadi tak pergi hospital doktor.
1: Allah.
0: Kena pergi hospital juga. Maksudnya.
1: Dia sebenarnya yang pertama, kalau hentakan tu kuat. Okey. Bila berlaku hentakan ni, dia akan menyebabkan kawasan sekeliling mata ni dia boleh bengkak dengan disebabkan dua benda. Sama ada dia bengkak disebabkan radang ataupun disebabkan pendarahan dalam mata. Bukan dekat dalam biji mata tu. Sekeliling bola mata tu boleh ada pendarahan. Sengah pesakit dia akan datang dengan warna hitam, macam bengkak macam tu, tapi bola mata dia putih.
0: Maksudnya dia lebam di luar.
1: Tapi bola mata dia putih. Tapi dia tidak menunjukkan bahawa dalam mata dia tak cedera. Dia tetap kena pergi jumpa doktor mata disebabkan banyak sebab. Yang pertama, kalau dia ada pendarahan dekat luar mata sahaja, sebenarnya darah tu dia boleh menyebabkan tekanan mata tu naik secara mendadak. Sebabnya kawasan mata ni dia sebenarnya adalah closed space. Macam dia kawasan tertutup. Bila ada benda cecair masuk dalam tu, pressure dalam tu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sebenarnya sepatutnya kena jumpa. Walaupun dia kata penglihatan dia, oi, nampak okey.
0: Nampak lagi ni.
1: Sekurang-kurangnya kita nak tengok supaya biji mata tu sendiri tak ada masalah. Disebabkan pressure ataupun kita takut ada pendarahan dalam mata tu sendiri yang pada peringkat awal tidak menyebabkan masalah penglihatan. Tapi bila biar lama saja, dia akan nampak makin teruk.
0: Itu.
1: Kecederaan mata ini sebenarnya paling orang tak cana. Allah, tak apalah. Main-main jatuh, main-main bola jatuh tak, bengkak sikit tak apalah. Tunggu sekejap. Bila jumpa doktor mata, benda lain pula jadi sebenarnya. Terutamanya kalau main badminton, kan orang libas shuttlecock tu, kadang-kadang boleh sampai 50 km per hour shuttlecock tu, pak, kena mata.
0: Lebam.
1: Lebam. Dalam mata tu jangan kira lah, bukan lebam saja, berdarah. Kadang-kadang kantar tu boleh jatuh ke belakang.
0: Jadi kesan daripada itu.
1: Kesan daripada trauma tu sendiri. Bila lebam tu sendiri, kita rasa lebam kat luar saja, tapi kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam mata tu.
0: Dia kadang-kadang kita nampak dari segi luaran saja dalaman tu belum tentu molek.
1: Betul. Kata. Belum tentu molek.
0: Okey, ni kan nak tanya juga dengan doktor. Dia kadang-kadang mata kita ni ada tiba-tiba ni nampak macam merah, macam ada darah pada permukaan putih mata tu. Ada orang tanya bahaya ke doktor?
1: Ini kalau yang nampak kadang-kadang

Kan, ini pun kerap berlaku, tapi sebenarnya dia bukanlah kecemasan yang true kecemasan sebenarnya. Terutamanya untuk orang yang kadang-kadang dia meneran tau, dia ambil barang berat semua, contohnya angkat angkat tong gas ke, angkat pasu bunga. Tiba-tiba nampak merah, tiba-tiba mata dia merah. Tapi dia kat luar sahaja. Selalunya ini dipanggil, kita panggil subconscious hemorrhage, orang panggil. Maksudnya ada pendarahan kecil je berlaku dekat saluran.

0: just angkat barang-barang berat, pergi toilet meneran dengan kuat ke, tiba-tiba ada pendarahan, selalunya dia tidak membahayakan penglihatan mata. Selagi penglihatan mata tu masih bagus, tak ada masalah, dia tidak membahayakan. Selalunya dia akan hilang dalam masa seminggu atau dua minggu pendarahan tu. Cuma kalau risau, memang tak boleh je datang, tak ada masalah.
1: Untuk pemeriksaan.
0: Untuk pemeriksaan.
1: Dan itu kalau kita tengok macam ada darah pada permukaan mata. Kalau mata yang berdarah tanpa sebab yang jelas ni, macam mana pula doktor, tiba-tiba kita tengok ada darah dekat
0: ada
1: mata.
0: Kalau berdarah secara tiba-tiba kan, contohnya kita duduk saja tiba-tiba nampak macam ada tali, macam ada air terjun tapi warna merah dalam mata. Maksudnya ada pendarahan dalam mata.
1: Okey.
0: Yang itu adalah selalunya untuk kebanyakan pesakit, terutamanya khas untuk kat Malaysia ni, sebabnya oleh masalah kencing manis sebenarnya.
1: Kalau ada pendarahan secara tiba-tiba.
0: Betul. Okay. Dia boleh berdarah tiba-tiba, tapi selalunya kalau bila berdarah kali pertama tu, pesakit kata, macam ada darah, apa tu, dia buat lock. Dia buat tak tahu. Untuk kebanyakan pesakit, saya pun rasa sedih juga. Bila dia dah datang untuk darah kali kedua, darah kali ketiga, baru dia datang jumpa doktor. Waktu tu dalam mata tu memang dah berparut dah semua dalam mata. Disebabkan masalah kencing manis. Sebenarnya kalau ada pendarahan tu, walaupun dia kata, tak pernah, tak pernah ada kencing manis. Sebabnya, bukan tak pernah ada, sebab dia tak pernah check masalah kencing manis tersebut. Dan bila dia datang, memang dah sangat teruk dalam kawasan dalam mata tu. Nasihat saya, kalau berlaku pendarahan, memang kena jumpa terus.
1: Kena jumpa doktor. Okey, dan kalau itu kalau berlaku pendarahan, kalau tiba-tiba mata ni jadi macam kelabu, lepas tu nampak tirai gelap menutupi sebahagian penglihatan, maksudnya sebelah tu jadi gelap.
0: Betul.
1: Macam mana?
0: Ini adalah klasik simptom panggil retinal detachment sebenarnya. Retina tu yang saya bagi tahu tadi lah, ya, saraf mata kat belakang tu, bila dia tiba-tiba tercabut daripada tempat dia melekat, ya, kawasan yang tercabut tu memang dia akan nampak gelap sebenarnya. Seolah-olah ada benda yang tutup kawasan mata tu. Yang ini kena datang cepat. Ini tak ada cara lain untuk rawatan melainkan kena pembedahan untuk betulkan saraf mata tu. Tak ada ubat yang boleh hilangkan gelap tu, tak, yang kilat tu tak ada. Dia memerlukan pembedahan mata.
1: Yalah, nampak macam benda macam ringan, tak ada apa kan.
0: Tak ada apa, tapi sebenarnya dia adalah benda yang kalau kita tunggu lambat, penglihatan tu tak akan dapat normal. Yang ini masalah. Tak akan dapat normal.
1: Jadi gitulah, berdebar pula kita bila nak kena sebut, nak kena pembedahan apa semua kan? Itulah. Jadi kita rehat seketika. Lepas ni ada lagi yang nak soal kepada doktor ni berkenaan dengan kecemasan mata ni. Ini dia Mimi Fly untuk anda, angkat Terengganu FM. Angkat.

0: Balik semula bersama kami di Cengar FM 11.27 minit pagi waktu ini. Dan masih lagi sebenarnya bersama-sama dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Nak tanya dengan doktor lagi ni, mungkin ada lagi yang nak tahu berkenaan dengan mata yang nampak normal boleh mengalami kecemasan tanpa kita sedar. Nampak macam biasa je mata. Tapi ada masalah sebenarnya.
1: Betul.
0: Macam mana tu doktor?
1: Sebenarnya kan dia bila setengah pesakit kan, dia datang jumpa doktor ni kata, penglihatan saya ni macam ada masalah. Tapi orang wife kata, nampak okey je luar ni, tak ada masalah semua. Sebenarnya simptom yang dia beritahu tu lagi bahaya daripada kalau kita nampak. Kita ada urgensi untuk datang jumpa doktor. Tapi kalau orang kata normal semua ni, tak ada apa.
0: Tak ada benda
1: pun. Soalnya pesakit akan datang lambat. Kalau masalah kes macam ni. Dia ada simptom yang saya beritahu tadi, yang retina detachment salah satu daripada sebab mata tu nampak luar normal tapi dalam ada masalah. Tapi ada juga yang penyakit lain yang luar nampak okey saja, iaitu macam seperti kalau contohnya stroke dalam mata sebenarnya. Stroke dalam mata ni berlaku secara tiba-tiba sebenarnya. Maksudnya dia macam stroke kepala lah.
0: Okay.
1: Tiba-tiba berlaku. Tapi untuk dalam pesakit ni, luar mata memang nampak normal. Tapi dalam mata tu, dia dah menunjukkan bahawa saudara dia dah tersumbat dengan kolesterol kadang-kadang ataupun darah. Yang kalau dalam kes ni memang kena jumpa doktor dengan cepat.
0: Itulah.
1: Dalam kes yang saya beritahu stroke ni, every minute counts. Kalau dia lambat, contohnya pesakit tu datang awal, dalam masa sejam dah datang dah, berbanding pesakit yang datang 8 jam kemudian disebabkan stroke mata. Pesakit 8 jam kemudian ni, kemungkinan dia untuk buta kekal sangat tinggi.
0: Sebab dia lambat untuk dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan lah. Okey, yelah sebab kita nampak macam tak ada benda pun.
1: Nak pergi ke dok, tak nak pergi lah.
0: Baik, dan mungkin doktor boleh kongsikan jugalah macam mana kita nak bezakan bila bila masa itu adalah satu trauma yang ringan, boleh tunggu, dan bila masa kita perlu segera untuk pergi ke klinik dapatkan rawatan ni.
1: Sebenarnya dia antara simptom yang paling utama ya. Yang kalau ada salah satu simptom ni, dia kena cepat pergi jumpa doktor mata. Sebabnya almost 80-90% pesakit kecemasan yang ada tiga simptom utama ni, dia melupakan kes kecemasan. Yang pertama, kalau dia tiba-tiba kelabu mata tanpa sebab. Kata kelabu mata ni, kenapa ni? Itu kena jumpa doktor mata dengan cepat, segera. Jangan tunggu besok, lusa, jangan. Nah, itu masalah besar kalau kita tak sana. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau dia ada sakit mata.
0: Sakit mata?
1: Mata tu sakit sangat, kata. Tak kira lah, sakit sekejap ke, sakit lama ke, on off ke. Kalau ada sakit mata, kalau boleh jumpa doktor mata untuk kita tengok. Sebabnya setengah pesakit, contoh glaukoma kan, yang tiba-tiba terjadi disebabkan tekanan mata tinggi pun, dia boleh datang dengan sakit mata. Sakit kepala pun boleh, muntah pun boleh. Iaitu kena datang cepat. Dan yang ketiga adalah kalau dia nampak benda asing. Tak kira lah kat luar ke, kalau orang tengok ada benda lah kat mata tu. Ataupun dalam mata, benda asing. Ada benda terbang lah, tapi orang lain tengok tak ada. Macam tu.
0: Maksudnya benda tu dalam mata kita.
1: Dalam mata kita. Tiga benda ni, kalau ada salah satu daripadanya, dia kena jumpa doktor mata. Secepat mungkin.
0: Jadi itulah yang boleh kita bezakan. Yang mana kita kena boleh tunggu dulu, yang mana memang segera kena pergi jumpa doktor kan.
1: Kalau ada salah satu simptom ni, kalau ada je. Kalau tak, gatal mata, tak apalah. Tapi penglihatan okey.
0: Dia kalau gatal mata tu, mari cari meju.
1: Allahuakbar.
0: Dan mungkin selain daripada rawatan segera, apa langkah pencegahan yang boleh kita buat supaya kita boleh mengurangkan risiko kecemasan mata ni, doktor?
1: Yang saya beritahu tadi kan, yang paling common berlaku adalah trauma kan. Trauma ni dia boleh berlaku bila masa saja, kalau memandu semua kan, masuk benda barang asing dalam mata. Yang paling pertama utama adalah kalau memandu kena pakai windshield lah, maksudnya shield. Kalau pakai apa tu topi keledar tu kan ada ada shield untuk apa nama tu untuk memandu. Tapi kalau berlaku tempat kerja contoh welding, welding memang tetap kena pakai shield, eye shield tu tersebut untuk mengelakkan benda masuk daripada dalam mata. Lepas tu yang ketiga, kalau pesakit yang menggunakan contact lens, ya, contact lens perlu dia perlu ada penjagaan dia yang tersendiri. Saya rasa semua pengguna contact lens tahu untuk cara menggunakannya. Dan yang paling janganlah tidur guna contact lens, bahaya sangat-sangat. Bila kalau tidur dekat apa nama tu, Allahuakbar. Besok pagi tu memang putih dah mata tu. Itulah
0: risau tu.
1: Lepas tu kalau contact lens ni kalau boleh beli dekat farmasi sebenarnya, farmasi yang ada jual contact lens ataupun kedai optometris yang kedai optometris dia jual contact lens, farmasi dia jual solution tersebut, itu yang terbaik.
0: Jadi itulah antara kita kata langkah mudah yang penting sebenarnya untuk mengelakkan ataupun untuk mengurangkan risiko kecemasan mata lah. Dan di hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita untuk hari ini, doktor, macam biasalah nasihat terakhirlah untuk pendengar-pendengar Cungan FM pagi ni.
1: Kalau sebenarnya pendengar dia perlu faham tiga simptom tadilah yang saya beritahu. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau ada salah satu simptom ni, sakit mata, apa tu mata kabur, lepas tu ada benda asing dalam mata, jumpa je doktor mata. Tak ada masalah. Jumpa doktor mata mana pun, dekat jumpa saya pun boleh, dekat kecemasan pun boleh. Tak ada masalah. Yang paling penting adalah kalau lambat saja jumpa, kita takut penglihatan tu akan hilang. Itu yang kita takut. Sebabnya tiga simptom ni dia cover almost 80 hingga 90% kecemasan mata. Masalah kecemasan.
0: Jadi gitulah sebenarnya. Penting. Memang kena jaga sebenarnya.
1: Memang kena jaga. Jadi kita kalau sebenarnya kalau benda tu tak hilang kan, kita tak sedar benda tu penting.
0: Betul.
1: Kalau
0: Kita faham lah tu, doktor. Jadi gitulah sebenarnya kan. Dan untuk makluman yang pendengar juga sebenarnya, Top Vision Eye Specialist Center Kuala Terengganu menyediakan pemeriksaan serta rawatan yang berkaitan kesihatan mata. Dan pendengar yang mengalami masalah penglihatan boleh mendapatkan pemeriksaan awal di pusat ini. Jadi gitulah banyak sebenarnya yang doktor kongsikan. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli tadi tu kan, yang merupakan pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua. Jadi setakat itu saja untuk rancangan tajaan kita. Sekali lagi bersama-sama dengan Top Vision Eye Specialist Sandiram Berhad. Terima kasih banyak, doktor.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan. Assalamualaikum.

0: Rasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.44 minit pagi dah pun kita ni. Rakan-rakan kita yang dengarkan suara Mek Ju waktu ini di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Frekuensi anda 88.7 MHz. Bagai belaka kedok tu. Kita harapkan semuanya baik-baik sahajalah eh. Okey, dan untuk edisi hari Jumaat, seketika kita nak ikuti ini rancangan terbitan Siti Aisyah, rancangan Lughatul Jannah, apa yang bakal dikongsikan untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Marilah kita ikuti seketika.
1: Lughatul Jannah bersama Ustazah Ain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Al-Ukh Nur Ain. Kali ini dengan topik yang lebih menarik, At-Tahiyyat Bil-Lugha Al-Arabiyyah, iaitu ucapan-ucapan di dalam bahasa Arab. Baiklah, antara ucapan yang terpenting dan yang paling asas untuk kita pelajari adalah ucapan terima kasih. Betul? Ucapan terima kasih dalam bahasa Arab yang paling mudah adalah syukran. Syukran bermaksud terima kasih, dan balasnya adalah afwan. Afwan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ucapannya adalah syukran, terima kasih dan afwan sama-sama. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran, iaitu jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bermaksud semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa jawapan dia? Kita boleh balas wajazakallahu mislahu, bermaksud moga Allah membalas seperti yang tersebut untuk kamu. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran dan jazakallahu khairan, iaitu barakallahu fik. Kita selalu dengar orang cakap barakallahu fik. Ia mengandungi doa yang bermaksud moga Allah berkati kamu. Maka kita boleh balas wafika barakallah kalau lelaki. Kalau perempuan, wafiki barakallah, moga Allah berkati kamu juga. Seterusnya, ucapan selamat datang. Kita boleh cakap ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, jawapannya adalah ahlan bik. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, ahlan biki. Seterusnya adalah ucapan selamat pagi. Kita boleh cakap sabahul khair. Sabahul khair, jawapannya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Ucapan selamat petang pula kita ungkapkan masaul khair. Masaul khair, jawapannya adalah masaun nur. Masaun nur, selamat petang. Ucapan selamat malam pula kita ucapkan lailatun sa'idah atau lailah sa'idah. Ucapan balas lailah sa'idah. Terdapat ucapan khas yang diungkapkan sebelum tidur dengan ungkapan tusbihu ala khair, bermaksud moga anda bangun pada esok pagi dalam keadaan yang baik. Tusbihu ala khair, dan balasnya adalah wa anta, sekiranya lelaki, wa anta min ahli. Sekiranya perempuan, wa anti min ahli. Semoga anda tergolong dalam golongan tersebut. Kalau kita lihat, semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini mengandungi doa-doa. Seterusnya, sekiranya kita ingin menjemput seseorang untuk makan, ucapannya adalah tafaddal, bermaksud silakan, tafaddal. Kemudian kita boleh sebut bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut menggembirakan kamu. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut memberi kesihatan dan kesembuhan untuk kamu. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ingin menjemput orang makan, kita boleh cakap tafaddal, silakan, bilhana wasyifa. Saya ulang lagi sekali. Tafaddal, silakan, bilhana wasyifa. Seterusnya, ucapan hari jadi. Kita sering ingin ucapkan ucapan selamat hari jadi pada kawan-kawan, kan? Maka kita boleh sebut sanah helwa. Sana Helwa ataupun Aid Milad Sa'id. Aid Milad Sa'id. Selamat Hari Lahir. Seterusnya, bagaimana kita nak ucapkan tahniah dalam bahasa Arab? Kita boleh ucapkan Mubarak. Mubarak. Kawan-kawan, terdapat istilah yang khas yang boleh kita ucapkan dalam Ramadan, iaitu Ramadan Karim. Ramadan Karim. Jawapannya adalah Allahu Akram. Allahu Akram. Ramadan Karim bermaksud Ramadan yang mulia. Kemudian balasnya Allahu Akram bermaksud Allah lebih mulia. Terdapat juga ucapan yang digunakan dalam kebanyakan situasi, iaitu kita gunakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair bermaksud sepanjang tahun anda dalam kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan ini boleh digunakan untuk tahun baru ataupun hari lahir ataupun perayaan. Seterusnya, sekiranya seseorang ingin bermusafir, kita boleh sebut Safar Sa'id, Safar Sa'id. Selamat jalan. Sekian, itulah dia At-Tahiyyat Bil-Lughah Al-Arabiyyah, ucapan-ucapan dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah, menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
0: Ya, demikian tadi baru saja kita ikuti rancangan Lughatul Jannah. Ini yang diterbitkan oleh Siti Aisyah. Terima kasih yang dikongsikan dalam rancangan Lughatul Jannah tadi kan. Semoga ianya memberi satu ilmu yang barulah kepada anda yang dengarkan kami waktu ini. 11.51 minit pagi waktu ini. Selepas ini pukul 12.30 hari, kita nak ikuti seketika berita utama 12.30 hari. Ini langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan Meja akan kembali untuk jam yang seterusnya nanti. Macam biasa, kita ada indahnya pantun. Yang nak hantarkan pantun, boleh hantarkan sekarang. Okey? Nombor WhatsApp kami 0103446632.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan charge seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 12.14 minit tengah hari. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Dan dah pun sampai waktunya untuk kita bersama-sama menerusi
1: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Tolong papan, tarik papan. Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman apa?
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Perempuan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Lelaki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Dia mari dah. Apa tu kita kata mood untuk berpantun tu, sebenarnya ramai yang dah pun hantarkan pantun ni kan. Kain cindai harum kasturi, kain songket baju kebaya, tanamlah kerajinan di dalam diri, kelak nanti hidup berjaya. Gitu. Tu contoh pantun kita kata satu rangkap. Empat kerat. Okey. Kalau ada yang nak hantarkan pantun sekarang, boleh hantarkan teruslah 0103446632 ataupun yang nak tembusi talian kita pun boleh juga 0962353300 juga 6238333.

0: kosong. Kita ada pemanggil di talian. Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Suria. Bukan Suria atau dah kepatuh dekat WhatsApp tu?
1: Mana dapat lain.
0: Dapat lain. Okeylah, dapat lain. Pantau dekat sini lah. Ada berapa pantau untuk kita ni?
1: Nak jual.
0: Nak jual pantau? Dengar ni pendengar-pendengar Terengganu FM. Suria nak jual pantun ni. Silakan.
1: Dengar ya. Pisang muda di belah dua. Anak buruk mati dilanggar. Dari muda sampai ketua. Ajarlah baik jangan diubah. Itu je. Kalau ini boleh
0: beli dah. Okey, baik. Terima kasih, Suria.
1: Sama.
0: Okey. Baik, dan itu pantun daripada Suria lah. Ni kita ada juga ni pantun yang dimuatkan mesti WhatsApp Terengganu FM. Kita tengok daripada mana tadinya. Tok Umi. Tok Umi ada bagi pantun ni. Ada dua pantun katanya Tok Umi. Pulau Kerengga di Indragiri, bahtera berhenti petang menjelang, kasih di mana hendak ku cari, rindu hati bukan kepalang. Yalah. Rintik hujan malam Selasa, mula berhenti di awal pagi, selamat jalan perpisahan kita, panjang umur jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Tok Umi. Kita ada juga Wawa Desa dari Buloh Gading. Pantunnya. Pergi ke pasar membeli paku. Sebelum pergi minum jamu. Bekerja keras sepanjang hidupku. Tak cukup bayar pengorbananmu. Gitu. Pantunnya tu. Baik lagi. Jika hati ini merasa berat, jangan berhenti untuk melangkah. Kerana selepas hujan yang lebat, pasti hadirnya pelangi yang indah. Satu lagi pantun daripada Wawa Desa ni. Mana tadi pantunnya? Pinang muda di belah dua. Anak burung mati dan rebah. Dari muda sampai ketua. Ajaran yang baik jangan dilupa. Gitu. Okey, lagi untuk anak-anak hantarkan pantun boleh terus hantarkan. 0103446632. Kita ada lagi pemanggil di talian. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Tok Ma tu.
0: Tok Ma. Tok Ma ada berapa pantun?
2: Dua je.
0: Dua. Silakan pantunnya.
2: Pantun utama.
0: Ya.
2: Tuan rendah burung merpati. Cari makan di tepi perigi. Waktu susah minta sepati. Bila senang hidungnya tinggi. Pantun dua. Selendang biru pergi ke Tanjung. Selendang dipakai pergi ke pekang. Bila rindu tidak tertanggung. Dua dah dimakan tidak tu makan.
0: Alah, gitu pantun Tok Ma kita baik. Terima kasih Tok Ma.
2: Sama-sama Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Baik, ada yang nak hantarkan pantun lagi boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0103446632. Di TikTok kami pun boleh hantarkan juga pantun anda. Itulah dekat live TikTok Mek Judah. Kita kata bersiaran secara langsung juga di live TikTok Terengganu FM _. Baik, kita nak bacakan juga pantun daripada rakan pendengar kita tadi yang hantarkan dan menerusi live TikTok ni, Madu Lebah ni. Mana tadi pantunnya, apa tu bunga melor tadi, mana tu? Bunga melor harum wangi, mekar indah di tepi laman. Besti berkonti penuh seri, semoga sentiasa jadi siulan pendengar budiman katanya kan. Baik, tak ada nak berpantun boleh selepas ini Mek Jo akan bacakan lagi pantun anda. Okey, ini dia Anis Suraya dengan lagunya Joget Madah Bicara.

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 12.24 minit tengah hari dah pun kita ni. Indahnya pantun masih lagi. Mek Ju buka talian untuk anda yang nak berpantun 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan dekat WhatsApp boleh juga, okey? Nombornya 0103446632. Pemanggil seterusnya di talian. Halo? Halo? Halo? Hilang. Tak dapat didengar suaranya. Baik, seterusnya kita nak baca pantun yang dihantarkan menerusi live TikTok Terengganu FM. Kita ada Afsana Awara. Pantunnya berbunyi, kucing diserang penyakit pitam, tikus tersenyum sambil memandang sebelum adik melintas jalan. Mana tadi sambungannya tu? Hendaklah pandang kiri dan kanan. Pantunnya begitu. Okey, lagi Mek Ju nak baca pantun daripada WhatsApp ni. Kita nak tengok daripada siapa ni. Kita ada Pok Lee. Pok Lee pun hantar pantun juga ni. Pergi ke kedai membeli kicap. Kicap manis, capnya kipas udang. Sebelum sempat mulut mengunyap, nasi ayam kawan dah sebat sepinggang. Apa pula? Ini pergi memancing di lubuk dalam, dapat seekor ikan haruan. Hari-hari hadap nasi ayam sampai berkokok, silap hari bulan. Pok Lee kata ke siapa tu? Burung merpati terbangnya rendah, singgah bertenggek di atas dahan. Diet kononnya baru nak mula, tengok kulit ayam terus kecundang. Macam dok berapa kena hok ujung ni. Macam dok berapa kena hok keriang sekali tu Pok Lee. Okey. Terima kasih Pok Lee. Ada juga Edi Asmadi Sungai Derhaka ni pantunnya. Bunga selasih di dalam taman, mekar setangkai di tepi perigi. Jangan bersedih wahai teman, esok bahagia menjelma lagi. Pemanggil di talian. Halo. Halo. Hello. Macam mana ni? Hello. Tak dengar. Macam mana ya? Okey, baik. Seterusnya, kita ada siapa di talian? Halo? Hello? Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
1: Kak Roh ni.
0: Ya, Kak Roh. Pantunnya, silakan.
1: Terima kasih, Mek Ju.
0: Ya.
1: Yang pertama, apa guna berkain batik? Kalau tiada dengan kebaya. Apa guna berwajah cantik? Kalau tiada budi bahasa.
0: Lagi?
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Yeah.
1: Mana nak sama kucing belang. Dua tiga boleh tak aku cari. Mana nak sama DJ Ju tak orang.
0: Janganlah Mek Ju ada seorang ning je.
1: Apalah, tak aku tarik lah main dekat aku. Jadi dua orang.
0: Baik, terima kasih Kak Roh. Bye. Itu dia. Baik, dan lagi kita ada pemanggil seterusnya di talian. Halo.
2: Hello, halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu kita.
1: Ya, ada satu pantun nak jual. Pantun ni dapat idea tengah makan nasi lemak tadi.
0: Tengah makan nasi lemak dapat pantun? Dapat idea pantun?
1: Ya. Dapat idea pantun.
0: Nak dijual? Silakan, jualkan pantunnya.
1: Kalau ada nak beli, yang sudi membelilahnya, ya. Okey, dengarkan. Panas terik nampaklah bayang berjalan kaki pergi ke hulu. Kata abang kasih dan sayang, jalan berdua dikejar anjing, kenapa abang yang lari dulu?
0: ini soalan yang cukup sukar juga untuk dijawab, saya kira.
1: Kan? Anjing ni dah lari dekat pokok. Dia yang kita
0: dulu. Dia yang lari dulu macam mana tu? Ada yang nak membeli ke pantunnya Ibu Lina kita ni? Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
1: Habis berkonti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak beli pantun Kak Lina kita tadi tu, hantarkan pantunnya 0103446632. Okey. Kita ada juga ni daripada siapa ni? Ada Cik Mi. Cik Mi. Cik Mi hantar nota suara. Sekejap ya, kita dengarkan nota suara yang dihantarkan oleh Cik Mi tengah hari ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maju senyum sentiasa.
0: Ya, saya.
2: Di sini Cik Mi sentiasa ada. Cik Mi ada dua rangkap pantun.
0: Ya. Yeah.
2: Baik-baik berjalan malam. Kalau takut, bawalah teman. Memang sudah kehendak alam. Burung terbang memang berkawan. Pantun kedua, air telaga terasa sejuk. Siapa ke sana haruslah mandi. Ku pandang muka membawa mabuk. Ku dengar suara memutus hati. Sekian pantun dari Cik Mi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Cik Mi. Baik, dan untuk anda yang nak hantarkan lagi pantun, boleh terus hantarkan. Lepas ni Mek Ju bacakan pantun anda. Okey, kita berehat seketika. Selepas ni kembali menerusi ruangan indahnya pantun.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM,

0: Itu dia Emelina dengan lagunya Zafin Tujuh Purnama, baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.37 minit tengah hari waktu ini. Meja ada lagi ni. Nak berpantun, boleh hantarkan pantun anda terus, okey, 0103446632. Nak telefon boleh juga 0962353330, juga 0962383330. Pemanggil di talian untuk indahnya pantun. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Aziza.
0: Kak Aziza?
1: Ya, yeah, selamat
0: yeah. Lagi sini. Ya. Yeah. Orang Perak. Baik, silakan pantunnya. Ada berapa untuk kita pagi tengah hari ni?
1: Nak cuba tiga. Nak tengok pantun yang tadi siapa tu?
0: Yang mana? Yang Kak Lina tu ke? Dengar ni, Kak Lina kita. Ada yang nak beli pantun ya? Silakan.
1: Okay. Kembang berseri si bunga tanjung. Tumbuh sebatang si bunga mawar. Abang lari dikejar alung sebab hutang belum dibayar. Itu suka je.
0: Okey, lagi pantunnya.
1: Yang kedua. Budak-budak bermain di taman sambil memetik si bunga dahlia. Kalau hendak mencari teman, biarlah baik budi bahasa. Yang ketiga.
0: Ya. Yeah.
1: Warnanya kuning si bunga teropong. Cantik. Warnanya kuning si bunga teropong. Sebelum mengembang di cantik berseri. Kalau rajin kita menabung, tentu senang di kemudian hari.
0: Itulah pantunnya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tiga pantunnya dah dibeli. Satu pantunnya daripada Kak Lina kita tadi. Okey, baik. Nak bacakan ni pantun daripada Pok Mak ni. Pok Mak nilai ni. Pergi mengail dengan si kakak. Mengail pula di Muara Cerating. Ingatkan dapatlah ikan siakap. Rupanya dapat kerapu besar keting. Katanya Pok Mak. Gitu. Okey, lagi. Miss J. Miss J, nasi ayam sedap dimakan. Makan pula dengan kawan. Jangan lari, jangan pendam. Selesaikan masalah walaupun seorang. Pantun dia. Cik Ana, AMBS. Pantunnya, tanam tebu tepi belukar, dekat belukar ada perigi. Jika hidupmu terasa sukar, dekatkan dirimu pada Ilahi. Okey, terima kasih. Lagi-lagi, kita ada yang dihantarkan juga menerusi apa ni, WhatsApp ni, Pok Su. Pok Su air putih Kemamang ni, atau pantung.
2: Boleh, Pok Su dari Kemamang air putih.
0: Ya, yeah.
2: Dengarlah patung Pok Su.
0: Ya, yeah, nak dengar ni.
2: Kajan Pak Malau, kajan bertempat. Kajian hamba mukuan layu. Dagan Pak Malau, dagan bertempat. Dagan hamba mukuan layu.
0: Pok Su ni kang. Tapi yelah, pantun lah tu. Terima kasih Pok Su. Baik, ada juga ni daripada Ayu. Ayu di Kuala Ibai. Tinggi sungguh pohon rumbia. Tumbuh subur dalam pekan. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia. Di Mayang Mall esok kita raikan. Pergi kenduri di Kota Pendang. Juadah dihidang di atas papan. Penderma darah wira tak didendang. Setitis darah sejuta harapan. Terima kasih Ayu. Ada lagi ni daripada Yati. Yati Padang Miding. Ruangan berpantun ke udara lagi. Tengah hari Jumaat pasti ku nanti. Mengapa si dia tak datang-datang lagi? Janji nak jumpa, adakah tak jadi? Dia tanya tu. Okey, lagi kita tengok pantun yang dihantarkan. Pemanggil di talian, hello. Hilang dia. Lagi kita tengok pantun dekat WhatsApp kita ni. Kak Nisu pun ada hantarkan pantun ni. Rumah papan, rumah batu. Rumah batu harga beribu. Sesama kita perlulah bersatu supaya kita terus maju. Burung kenari terbang melayang, singgah bertenggek di tepi terbing. Jangan ikut resmi lalang, ditiup angin terumbang ambing. Hujan malam di dingin hari, terasa sejuk amat sekali. Ikutlah contoh resmi padi, makin tunduk makin berisi. Gitu, baik. Kita ada juga pantun daripada mana tadi? Kita tengok mana hilangnya pantun tadi. Okey. Pantun yang ditujukan kepada Pok Mat Druzal. Anak itik terenang-renang, anak ayam dalam perahu. Pok seorang duduk terkenang, orang dikenang buat dok tahu. Masuk hutan, masuk hutan memburu rusa. Berhenti penat di pokok meranti. Pok Mak Druzal jangan putus asa. Masih ada yang sedia menanti. Gitu punya pantunnya. Baik, di talian kita ada siapa? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Ayah Ngah daripada Setiu.
0: Ayah Ngah, duduk Setiu. Baik, Ayah Ngah ada berapa pantun untuk kita ni?
3: Ada dua.
0: Dua, silakan pantunnya.
3: Okey. Yang pertamanya, hendak daun ku beri daun. Dalam daun ada bidara. Hendak pantun ku beri pantun. Dalam pantun ada bicara. Yang kedua, ini pantun orang matematik. Satu, dua, tiga dan empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Hari ini hari Jumaat. Mari rebut saf hadapan.
0: Saya ingat saya nak sambung dah tadi. 7, 8, 9, 10. Terima kasih Ayah Ngah. Tu dia. Ayah Ngah kata patung yang kedua tadi tu matematik. Matematik sungguh lah dok. 1, 2, 3 dan 4. 5, 6, 7 dan 8. Nasib baik meja tak sambung. Baik. Selepas ini anda berpantun boleh hantarkan pantun anda terus menerusi WhatsApp kami 0103446632.

0: Kepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat tiku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman terus.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tumpuan.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, banyak lagi pantun sebenarnya yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah kan. Menerusi WhatsApp Terengganu FM ni, kita nak bacakan lagi lah pantun-pantun yang dimuatkan ni. Ah, banyak betul pantunnya. Okey, ni antaranya daripada siapa ni? Rosmawi. Telefon pintar di tangan kanan, mesej dihantar setiap masa. Sahabat baik jadi teman, susah senang tetap bersama. Okey, lagi dihantar banyak pantun ni. Mana lagi? Air mengalir tenang kemuara, ikan berenang mencari makan, ilmu sedikit riuh bersuara, yang berisi banyak diamkan. Kopi pekat di kedai lama, roti bakar jadi hidangan, sibuk mencari salah sesama, salah sendiri enggan diperbetulkan. Terima kasih. Rosmawi. Okey. Lagi kita tengok daripada Syukri. Pisau tak akan tajam selalu, maka dari itu dia diasah. Tuhan tidak akan meninggalkanmu di saat engkau dalam masalah. Okey. Jangan tulis di atas kaca, tulislah di atas meja. Jangan nangis kerana cinta, nangislah kerana dosa. Okey. Baik, ada lagi pantun daripada mana tadi ni. Ini namanya siapa ni? Oh, Kak Ita dari Rawang ni. Ayam didik tepian paya, atas perabung hinggap kenari. Kalau adik telah berjaya, janganlah sombong meninggi diri. Rimbun kari di perduhalia, dahan sekah menimpa kawat. Hari Jumaat, hari yang mulia, perbanyakkan sedekah dan juga selawat. Baik, di ujung-ujung ruangan indahnya pantun ni, pemanggil di talian. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, siapa tu?
6: Ni Emma dari Sematakit.
5: Emma, baik. Emma ada berapa pantun?
6: Dua pantun.
5: Silakan pantunnya.
6: Naik bukit, sebarang bukit. Naik kereta, cepatlah sampai. Orang kata dah marilah naik. Dan sudah lemas terkapal-kapal.
5: Lagi?
6: Hari malam gelap gelita, pasang liling jalan ke tampan. Jangan buang sampah merata. Hari malam gelap gelita, pasang liling jalan ke taman. Jangan buang sampah merata-rata. Nanti awak kena saman.
5: Janganlah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu dia yang terakhir untuk tengah hari ni. Pak Otai pun ada hantarkan pantun ni. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau riang gembira. Selamat Jumaat buat semua orang. Moga hidup sentiasa sejahtera. Apa dok? Okey, Kimi Batu Rakit. Hari Jumaat, penghulu segala hari, datang membawa rahmat ilahi. Perbanyak selawat, sucikan diri. Semoga hidup sentiasa diberkati. Okey. Mana ni? Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Sepanyol bermain penuh seni, jaringan tercipta memukau mata. Terima kasih. Itu saja yang sempat Meja bacakan pantunnya untuk edisi hari ini. Kalau yang tak sempat baca, minta maaf banyak-banyak, okey? Kita dah pun di hujung-hujung sebenarnya untuk ruangan indahnya pantun ni. Boleh bawa ke minggu depan pun boleh juga pantunnya tu. Terima kasih untuk anda yang tembusi talian, yang komen juga di ruangan live TikTok, yang hantarkan menerusi WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak, okey? Selepas ini, Meja akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
2: Assalamualaikum, saya Ramla Ram.
3: Hai, saya Rito Reni.
4: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
5: Saya Aaron Aziz.
6: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
7: Tengah memandu ke?
8: Saya Roshamno lah.
9: Hai, saya Aizad.
10: Saya Black Hanifah.
11: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
12: Terengganu FM, mesra ceria.
11: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
11: Terima kasih.

0: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang saleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
1: Tazkirah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

akhir nanti tempat kita beribadah, maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

0: Langsung khutbah Jumaat dan bersama-sama dengan kami pada waktu ini kita ada Ayi di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk Jo di konti utama kita Terengganu FM. Langsung kita untuk Saban Minggunya di penghulu segala hari. Hari Jumaat kita bersiaran untuk khutbah Jumaat hari ini secara langsung daripada Masjid Abidin dengan kerjasama pihak pengusaha Masjid Abidin. Kita bawakan untuk hari Jumaat ini 3 Julai bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Salam penghulu segala hari. Menjadi keberkatan di hari yang penuh barakah di hari Jumaat ini. Dan apatah lagi sama-sama kita akan ikuti khutbah Jumaat walaupun di mana anda berada. Yang pastinya Muslimin hadir ke masjid-masjid yang berdekatan, dan juga untuk Muslimat juga boleh sama-sama ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan nanti oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berusaha Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim, dan juga bilan yang bertugas untuk hari ini iaitu yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Rifin Sulong. Dan juga selain daripada khutbah Jumaat yang akan saya sama ikuti, untuk makluman juga bagi masyarakat yang berada di Kuala Terengganu ini, di mana akan melangsungnya klinik hawa pada petang ini di Masjid Abidin 3 hingga 4 petang, dibuat di Anjung Sayyidatin Aisyah Masjid Abidin. Jadi sama-sama kita boleh marahkan. Dan juga berbalik kita untuk khutbah Jumaat yang akan sama-sama kita ikuti sekejap sahaja lagi dengan tajuk yang akan dikongsikan oleh Tuan Khatib, iaitu Hijrah Membawa Kejayaan. Masih lagi berada kita di bulan Muharram, mencari barakah, mencari semangat, dan juga untuk kita selusuri sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana peristiwa hijrah adalah peristiwa yang besar, bukan peristiwa yang kecil. Dan di situlah terbitnya, terbangunnya, terwujudnya negara Islam Madinah. Dan ia tidak lahir dengan hanya sebegitu lalu, kerana ia penuh dengan perencanaan. Dan apa yang akan dikongsikan menerusi mimbar Jumaat untuk hari ini, di mana umat Islam perlu untuk berusaha untuk mengambil ibrah pengajaran di sebalik hijrah Rasul. Kerana hijrah baginda dan para sahabat ini adalah ketetapan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan sebuah pelarian, kerana ia penuh dengan perencanaan. Mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga, kendalan serta kehidupan di Mekah demi menyebarluas agama Islam, Ad-Dinul Islam, yang kita panuti, yang kita anuti hingga ke hari ini. Dan pengorbanannya bukan kecil tapi cukup besar. Dan sebab itulah kita kena betul-betul menghayati makna sebalik hijrah. Dan juga di hijrah inilah terbentuknya negara Islam Madinah, dan juga syiar Islam yang pertama, dan juga terbitnya perlembagaan Islam, itu Piagam Madinah. Dan langsung untuk terus saja kita ikuti untuk khutbah Jumaat untuk hari ini langsung daripada Masjid Abidin. Kita terus saja ke mimbar Jumaat untuk hari ini.
2: Amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: Bunların da herhalde tamamen masumalı olmaz.
1: Ikhwan al-Muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan. Sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Dan janganlah bercakap-cakap ketika khatib menyampaikan khutbah. Kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المهاجرين والأنصار وسيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Ingatlah saudara, hanya dengan bertakwa kepada Allah setiap daripada kita akan memperoleh kejayaan di dunia mahupun di akhirat sana. Pada hari Jumaat yang penuh berkat ini, khatib menyeru kepada diri khatib dan kita semua agar sama-samalah kita menghayati khutbah yang membawa tajuk pada minggu ini, iaitulah hijrah membawa kejayaan. Saudara muslimin yang berbahagia, kita sedang berada dalam tahun baharu 1448 Hijrah. Saudara, sejarah merakamkan bahawa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi satu titik tolak kepada kejayaan dakwah Islam. Maka justru itu peristiwa hijrah ini, saudara, tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita biarkan hanya tercatat dalam kitab sejarah, kitab sirah sahaja. Dan tidak boleh kita ketepikan pengajaran dan pedoman daripadanya. Umat Islam perlu berusaha untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Saudara, hijrah ini tidak sama sekali memberikan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melarikan diri daripada Mekah disebabkan tekanan golongan musyrikin Mekah. Bukan begitu, saudara. Tetapi hijrah ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta orang yang berjuang di jalan Allah itu, maka mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, hijrah menggambarkan pengorbanan seorang hamba yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha keras menyampaikan dakwah baginda di Mekah selama kira-kira 13 tahun namanya. Pelbagai cabaran dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam di awal penyebaran Islam selama tempoh tersebut 13 tahun. Namun mereka tetap istiqamah, konsisten berpegang kepada ajaran Islam dan menyebarkannya walaupun ditekan, walaupun dikhianati dan sebagainya. Maka perbuatan berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga dan kenalan serta kehidupan di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ini semua sebenarnya satu pengorbanan yang cukup besar demi untuk menyebarkan, menegakkan agama Islam ini. Semangat pengorbanan inilah saudara yang perlu ada dalam diri setiap kita umat Islam pada hari ini. Kesanggupan kita mengorbankan keseronokan dunia hanya untuk memastikan Islam terus berkembang dan diterima oleh orang ramai merupakan amalan yang dijanjikan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itulah orang yang berjaya. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hijrah ini saudara mengajar kita tentang pentingnya mengatur strategi untuk kita memperoleh sebuah kejayaan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah tidak berlaku dengan sekelip mata. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, ia memerlukan perancangan strategi bagi memastikan misi dakwah di kota Madinah berjalan lancar. Maka perancangan awal hijrah itu berlangsung dengan ikatan perjanjian orang Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai perjanjian Aqabah. Orang-orang di Madinah menunjukkan semangat yang cukup tinggi untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Begitu jugalah dengan strategi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat baik baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana memerlukan keduanya berada dalam gua Saur, gua Saur selama beberapa hari. Beberapa individu turut berperanan juga memastikan perjalanan hijrah itu berlangsung dengan lancar dan selamat. Antaranya Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhuma, masing-masing merupakan antara orang yang berusaha memastikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Gua Thawr tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Begitulah saudara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan beberapa orang lain dalam usaha mencapai misi hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa kejayaan itu boleh dicapai dengan perancangan yang baik. Tidak ada kejayaan yang datang secara bergolek saudara. Semuanya memerlukan perancangan yang rapi dan semangat juang yang tinggi. Saudara sidang jemaat yang dirahmati

Allah Ta'ala. Hijrah memberikan petunjuk pentingnya institusi masjid dalam usaha meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masjid ini sedara mestilah dijadikan tempat untuk meninggikan syiar Islam dan menampakkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa baginda berhijrah ke kota Madinah. Apabila baginda tiba di Madinah, maka antara perkara awal yang dilakukan oleh baginda juga ialah membina masjid yang dikenal hari ini sebagai Masjid An-Nabawi. Maka tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membina kedua-dua masjid, Masjid Quba di pertengahan jalan, kemudian bila sampai di Madinah, Masjid Nabawi pula. Maka ini semua menunjukkan kepentingan masjid ini sebagai pusat dakwah Islam. Justru itu, saudara, kita perlu sedar tentang kepentingan masjid dan keperluan untuk mengimarahkan masjid. Janganlah dibiarkan masjid lengang tanpa jamaah kerana keadaan tersebut menampakkan kelemahan umat Islam kita. Rebutlah, saudara, peluang untuk kita meraih ganjaran besar dengan melakukan ibadat di masjid dan surau yang berdekatan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis baginda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, yang mengambil air sembahyang daripada rumahnya lagi, kemudian dia berjalan ke masjid untuk mendirikan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkahan itu, langkahan pertamanya menghapuskan dosanya dan langkahan keduanya mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, tidak ada hijrah, saudara, dengan kelebihan besar yang menyemai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun kita perlu mengambil peluang melakukan hijrah dalam diri kita masing-masing menuju ke arah kebaikan. Maka bersempena dengan kedatangan tahun baru hijrah 1448 ini, marilah kita bertekad untuk memperbaiki kelemahan diri kita masing-masing, berusaha untuk mencapai kejayaan dalam menghidup kita masing-masing berdasarkan syariat Islam dan panduan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kehidupan kita, saudara, semakin diberkati oleh Allah SWT dan kita termasuk dalam kalangan orang yang berhijrah ke arah kebaikan untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajir fil ardi muraghaman katsiran wa za'a. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'una qulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.
wal mukminin.

0: Ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantikanlah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli.
1: Tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Hijrah Membawa Kejayaan yang telah pun disampaikan oleh Khatib Pertukar Sultan ini, Tuan Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim. Terima kasih Ustaz Tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kesama juga Sungai FM. Dan sekadar inilah siaran langsung untuk kita bawakan daripada Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama saya AI dengan rakan teknik yang bertugas untuk hari ini, iaitu saudara Abdul Wahid. Jadi hingga jumpa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Judi Konti Utama Terengganu FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih AI untuk siaran langsung khutbah Jumaat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Abidin Kuala Terengganu.

Simo dah pun pukul 1.50 minit tengah hari waktu ini. Jadi terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dan Mek Ju dah pun di ujung-ujung tugasan temani anda hari ini. InsyaAllah esok akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Nurani pukul 6 petang esok. Okey, selepas ini Gigi, okey, guna gamut orang kita Kak Cik akan ambil alih tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda yang tak sempat bacakan WhatsApp, yang tak sempat jawab panggilan, minta maaf banyak-banyak. Okey, insyaAllah lain masa lain ketika kita kembali bersua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 minit petang. Terima kasih Mek Ju. Baru je habis tugas hadir dalam Anggun Inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Ya, yeah, dia macam suan-suan bam sikit. cuaca hari ni tau. Dia ada jok-jok. Lepas tu panas kejap gitulah. Nak buat kena tau. Hot dia belaka. Hari Jumaat, hari ni penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam 3 Julai 2026. Bersamaan dengan 17 Muharram. 17 Muharram 1448 Hijrah. Dan dengan Kak Cik petang ni, Gigi okey, gua negama orang kita. Ya, balik belaka dah ke? Tok lelaki kita, anak jantan kita, balik semayang Jumaat belaka dah tu. Ya, ya, hok gi sendiri tu kena check sikit lah anak-anak kita. Takut izin kau dua-dua ni ada lesen. Tapi memang juga kita pesan-pesan dah. Hari ni lah boleh kupurnya Kak Cik weh. Makan sekali lah muka ni. Atas lambu seorang, bawah tangga seorang, cerok dapur seorang nak gua ni. Masa-masa yang ada kerja buatnya dah. Hari ni hari Jumaat ramai dok kerja lah. Tapi ada juga kerja cari rezeki siap sama sepuluh Kak Cik ni. Tak apalah nak gua ni kerja gitu-gitu. Cari rezeki halal insyaAllah eh. Syukur Allah Ta'ala beri kita peluang lagi untuk, yelah, untuk kita kata-kata menguruskan kehidupan, untuk kita beramal ibadat, untuk kita melihat wajah-wajah kesayangan kita, untuk kita perbaiki yang paling sekali, yang penting sekali kita perbaiki yang mana, benda lopong-lopong tu kita tapun-tapun semula insyaAllah lah. Syukur sebenarnya Allah Ta'ala beri nafas lagi kita untuk kita kata orang tu jalani hidup ni dengan lebih baik Allah Ta'ala beri peluang lah Kak Cik hari ni mari tugas. Kalau dok dengan izin Allah Ta'ala dok mari Kak Cik ke guana. Kita usaha tawakal yang lain kita suruh pada dia lah . Okay, baik, tenang-tenang saja di petang Jumaat ni. Petang nak pergi duana kita. Ada yang hari-hari minggu gini suka duduk rumah. Ada yang wasa nak to bake hari ni. Tak tahulah masing-masing. Kalau demo pula lagu mana. Kalau hari-hari minggu gini lah. Kalau hok kerja-kerja lah. Kalau hok kata, Kak Cik hari minggu dah minggu ke super je kami ni. Ataupun mungkin hari ni lah. Hari ni mungkin ada setengah orang. Yelah kadang-kadang to bake. Habis piti Kak Cik. Pada duduk rumah. Tapi duduk rumah bahaya juga. Ping-ping. Ada mayor kata barang. Pergi order. Oh, dalam rumah tu ada 5 orang. Buat senyap belaka. Buat senyap belaka. Dua dopok dia kena bayar. Sabar je lah. Mok cerdik tak patut. Okay, jadi gugah je lah. Tapi gitulah. Hari ni beli jiwa lah kok. Hari minggu beli jiwa anak. Beli jiwa orang ni dan sebagainya. Beli jiwa maksudnya gitulah. Lama kena kan. Hak siapa kami tu kerja kan. Jadi hari ni boleh tenang sikit kan. Mungkin ada janji-janji dengan anak yang main. Kita ingat anak dah pegang janji. Jangan main set-set ni. Mana budak-budak lain ni. Dia pegang janji kita. Jadi jangan janji lebih kurang. Haru je syatak lah dalam telefon dia. Gitulah nak rajak bui Okay, baik. Jadi hari ni bila Jumaat ni dia main sayu sikit perasaan ya. Mungkin pagi tadi ada yang ziarah kubur, pergi kubur mak, pergi kubur ayah. Lama duduk pergi kubur Kak Cik. Padahal kubur belakang rumah je. Nak orang ni kadang-kadang bukan mari ingat sok mak. Kita ingat sok mak orang tua kita. Ataupun mungkin mak dara, kakak ke, tok lelaki kita ke, ataupun orang rumah kita ke ya. Yang telah meninggalkan kita ya. Kadang-kadang kubur tu biar rumah je tapi pada sibuknya kita doa tapi sentiasa dalam doa kita ya tak. Tapi gitulah hari ni boleh makan sama-sama Kak Cik tapi tak tahu ya main sedih pula hari ni. Hari ni nak kata cakap sedih tak juga cuma hari ni Kak Cik nak tanya adik kakak lah . Sajalah nak bersembah dengan adik kakak. Jujur secara benarnya nak tanya apa tu demo lah. Kadang-kadang contohnya kan, kadang-kadang kita tengok macam kita masuk-masuk adalah masuk-masuk apa-apa sajalah, lauk ke apa-apalah, masakan ke. Dari main sayur tak? Jadi ada tak masakan-masakan yang mengingatkan kita kepada orang yang tak ada dah. Maksudnya orang yang kita, orang yang rapat dengan kita, orang yang kita sayang tapi tak ada dah. Tapi masakan tu mengingatkan kita pada mereka, pada dia. Ada tak? Kan? Boleh sajalah ya. Dia main sayur sikit. Sentimental sikit petang Jumaat ni. Jumaat ni lain sikit ya tak. Ya, mungkin ada tadi. Macam Kak Cikabat tadi. Mungkin ada hak baru lepas ziarah kubur. Dia lah. Kita walaupun berbeza alam. Tapi kenangan bersama. Yalah. Mereka yang telah lama meninggalkan kita tu tak pernah kita lupa. Betul tak? Jadi kalau kita tengok-tengok lah. Bukan tengok macam kita selalu pergi kedai ke. Atau kita masuk apa-apalah. Masakan. Hak dia suka ke. Hak dia pernah ajar kita ke. Okay, apa-apa saja kan. Dia akan buat kita jadi teringat. Jadi boleh kongsi ke?
Kerut sampai hati nak kongsi boleh ya. Kisah je kalau nak kongsi sembah-sembah petang Jumaat petang ni boleh eh. Boleh telefon Kak Cik 6235330 6238330 atau boleh WhatsApp Kak Cik deh 0103446632.

0: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: Baik, Gigi, okey, gua nak kamu kita baru makan nasi kata. Ah, makan nasi lah benda hari ni special sikit hari ni kat cik. Special sikit mungkin ada apa anak duduk asrama ke ataupun ya ada cucu mari ke. Ada mungkin hak wari jauh ni kat cik. Ada nak mari hari ni ya, janji jadi kita dah sedap juga orang mari kena ada juga lagi dari dan apa yang patut ya dok. Ada panggilan ni. Hari ni cakap khas ayu sikit nostalgia sikit ya. Okey, bukan dia. Masa time masuk tadi tak tengok laut tadi dok tadi mari teringat kat cik. Ada dok makanan ataupun lauk nasi ke makanan lah masakan juadah ke yang mengingatkan kita pada orang yang dah tiada meninggalkan kita. Siapa dia? Mak ke? Ayah ke? Mungkin dia berakhir. Masakan dah apa tu? Okey, jadi boleh kongsi eh. Sedih sikit tak apa tak? Tak apa kan? Tak apalah. Kadang-kadang bukan kita meratak ke apa mengenang tak salah sesekali betul eh. Kita berkongsi. Okey, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abi. Ya, Abi sihat Abi?
1: Alhamdulillah bila kait gori hari ni.
0: Ya, gori hari ni bila. Abi duduk nak pergi ada perjalanan ke Abi?
1: Oh, sebab biasa je.
0: Biasalah Abi ya. Biasa. Alhamdulillah, syukur Abi Allah Taala izinkan Abi untuk Abi berkongsi ilmu. Betul Abi eh?
1: Abi pun amin juga ha kasi mukadimah tadi tu.
0: Mana tu Abi? Betul tu. Dan kadang-kadang kita tak perasa kita kadang-kadang kita gagal ataupun kita tak ingat untuk belajar bersyukur Abi. Kita nampak hari-hari bangun pagi biasa bangun pagi tapi kita tak sedar. Mungkin itu kalau sebelum ni ada yang itu yang subuh terakhir bagi mereka, mungkin garik Allah yang terakhir bila ada zaman mikir kita Allahu Akbar Allah Taala beri peluang lagi ke kita Abi deh.
1: Alpalah macam kita pun dah macam kat turun masjid kubur mak tu tua dekat dengan masjid.
0: Betul. Tapi payuh nak ziarah Abi payuh.
1: Betul, bukan tak sedar cik. Tu dah

0: luang ke orang lain lagi.
1: Okey, kalau Abi sendiri lah, ada tak Abi masakan yang mengingatkan Abi kepada seseorang yang telah tiada?
0: Banyak lah. Macam biasanya mok lah kalau bak masak ni.
1: Ya, betul Abi. Okey.
0: Tadi lah ni cerita tadi. Biasa Abi ni nak makan lah teriang lah sikit lah.
1: Okey.
0: Apa Umi kata laponya bang. Kita tak apa, kita makan teriang. Jadi Abi tengok teriang, ada teriang. Lepas tu Abi tengok, ingat masa arwah mok dulu, kita cari satu payuh aja.
1: Cari benda Abi?
0: Santang.
1: Oh, santang. Ya, ya, ya. Payuh dulu Abi eh.
0: Dan ni ada instant santang.
1: Oh, ya. Santang segera betul Abi. Uh-huh.
0: Jadi kita ni adik-adik ramah. Jadi arwah mok ni ambil air suam, bubur gula, bubur gagah. Bubur dia ramah-ramah makan dengan nasi putih gitu. So, ya Allah.
1: Kan, nikmatnya kita Abi.
0: Ya, ya. Makan sana dengan Umi. Umi kata, tak apalah bang. Zaman-zaman dulu pun kita penuh rasa nikmat ni.
1: Okay.
0: Ingat lah kebetulan kat sini bila nangis cik.
1: Yelah, dia mari teringat Abi, mari teringat kan.
0: Dia tahu lah dengan curhat kat cik malah nak nangis dah. Jadi kita lah, ada kalinya kita, dia mari satu perbuatan amalan kita terusik.
1: Betul.
0: Benda yang lalu.
1: Betul.
0: Ingat balik cerita yang lalu.
1: Kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin nak jetik hati kita lama kot, kita dah doa ke arwah mok ke, ataupun lama kita dah ziarah kubur. Jadi mari teringat tu, dia mari nak kita. Apa salahnya? Betul tak Abi?
0: Kalau doa ni doa sokmah cik.
1: Ya, betul. Allah
0: mati dunubi ni tiap-tiap kali main sunat banyak. Kita doa sokmah.
1: Betul.
0: Tapi nak melangkah ke tempat dia, sedangkan kita nak pergi situ juga.
1: Ya. Sepatutnya
0: kita melazimkan bawa anak, kalau ada anak dah.
1: Ya, betul Bi.
0: Itulah. Tapi bila nak makan, tapi banyaklah kalau arwah mak saya ni, dia orang negeri. Buat gomok, saya pergi atau kedai, buat tepuk buku. Jadi ni dah ni nak lupa lah cik. Bila musim riang, mari kita makan dengan air tu. Ya Allah, aku dulu penuh buat gini cakap lah.
1: Mari kita ingat Abi.
0: Jadi semualah Abi doakan mak-mak ayah kita, tu nenek kita ni. Oleh Allah Subhanahu Taala diampunkan semua kesalahan manusia ni kan, doa kan.
1: Ya, betul Bi.
0: Kita ni jadi doa, mudah-mudahan Allah Taala bagilah rahmat semua.
1: Okey, terima kasih. Baik Bi, terima kasih Bi. Semoga dipermudahkan untuk Abi urusan Abi hari ni Terima kasih Bi. Assalamualaikum. Okey, tu Abi. Abi kata tadilah masa makan tadi, makan durian tadi, teringat arwah mak lah dulu. Kan adik-adik ramah, satang payah dulu, sem pun tak apa nak ada tau. Jadi makan kita, jadi Abi makan dengan Umi tadi, mengembalikan nostalgia sebagaimana mak pernah benda buat gitu dulu ke kita. Jadi kita, dia mesti teringat lah, automatik mesti teringat, betul tak? Sedih pula. Okey, baik, kita ada mamak pada tengah. Pada tengah, tengah, bukan tengah, pada tengah tau. Mak, sihat mak? Dia kata ingat arwah mak time makan siput seduk ya tu. Sebab adik ia wak darak. Benda wak darak? Wak darak ia seduk. Sebab adik ia wak darak, ia seduk siput ikut ekor hok kita kerak. Seduk-seduk tu berisi. Rupanya ia seduk ikut lain. Arwah suka tengok. Arwah suka tengok merah muka. Seduk isi Dr. B. Oh, sedihnya ya. Jadilah kadang-kadang nostalgia. Kita tengok benda-benda tu mengingatkan kita pada macam banyakkannya arwah mak lah. Sebab arwah mak yang kebanyakkannya kalau sedih kat cerita-cerita mak masuk ni. Tapi ada cukup ayah, ada cukup mungkin sahabat baik kita. Ya tak? Terima kasih mak. Okey mak Jadi kalau tengok sedut-sedut ingat ke mak lah Kita ada siapa ni? Muhammad Firdaus Zulkifli, M. Firdaus Zulkifli Hassan betul Teringat arwah abang. Apa tu? Arwah abang. Arwah abang. Okey, dia kata dia teringin makan asam pedas ikan sungai, ikan lapang dan sayur suluh keladi. Air tangan mok dia kata. Dah meninggal 2 tahun lepas. Arwah abang Okey, baik. Jadi nak kalau tengok asam pedas agak ni mesti ingatlah kan. Okey, baik, kita ada panggil lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa dia kat cik mak ke?
2: Ya, saya.
1: Oh, cik mak jaga-jaga mak, jaga-jaga ada, jaga-jaga tak gitu. Cik mak sibuk ko.
2: Macam habis kerja semua kat cik.
1: Oh, macam dia. macam sekut tu kan.
2: Cikgu semua
1: kerja. Yalah, bukan sekut cotek tu kan. Sekut bunga bukan bukan. Cik mak sihat ke? Sihat ke?
2: Jemaah pun orang kata sihat, saya juga gitulah.
1: Yelah. Pasti dia ada hari-hari kita segar.
2: Ya, jemaah pun baru tu biar hospital tu, kau jemaah masuk hospital.
1: Oh, kan? Apa tu?
2: Mak tua masuk hospital baru operate hari Kamis
1: malam. Oh, tok tua. Baik. Yelah.
2: Dia operate.
1: Dah ada di hospital lagi, tok tua ke balik dah?
2: Lagi tu, lawat lagi lah. Tu main operate ni.
1: Yelah, betul-betul lah.
2: Cakap banyak ni orang kata.

0: Cik Mak sendiri, lah. Cik Mak kalau sendiri, kalau ada dok masakan-masakan atau makanan yang mengingatkan Cik Mak pada orang yang ada mereka yang telah tiada.
1: Yang macam aku Cik Mak lah. Aku dengan wayuh lah. Dia berakhir makan dengan Cik Eh.
0: Benda apa tu?
1: Macam gerau cik cakap ni bak durian jugalah.
0: Okey.
1: Okey, bak durian. Macam dia kabur sana ni, dia makan durian dengan
0: ais wang lah. Satan-satan tak ada. Ya. Betul-betul.
1: Ni baru ada satan sini.
0: Okey.
1: Macam tu tak ada lah. Sama macam dia kata cik sana tu.
0: Okey.
1: Dia ingat lah makan-makan tu.
0: Jadi kalau cik mak tengok tu masa makan-makan tu. Puak makan mari teringat lah tak?
1: Mak ingat juga.
0: Ya, arwah mak dulu pernah we kita makan ni dan berakhir sangat lah makan ni. Ya tak? Okey, baik-baik. Jadi gitulah.
1: Tapi what dia je ke hari kita kan?
0: Mak ni kadang-kadang dia nak makan lagi. Ya, taruh kita dulu yang mai.
1: Taruh kita dulu. Jangan anak-anak buatnya.
0: Dan kita pun kita juga taruh kanak dulu. Barulah kita makan. Kan cik mak kan? Ya.
1: Ya, sungguh.
0: Dah kita jadi ayah, kita jadi mak belaka dah ni kan?
1: Jadi mak ayah, kita dua belaka.
0: Yelah, baik. Terima kasih cik mak dah.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jumpa semula. Waalaikumsalam. Okey.

0: Okey, baik, kita lah ni pukul 2.37 minit petang. Jadi nak wayak weh lah ya. Hari ni berapa Julai ni? 3 Julai dah. Masuk bulan 7 dah kita. Nak setengah tahun dah. Nak setengah. Memang setengah tahun dah kita. Kan? Kalau bulan 6 tu setengah tahun dah kita. Masa cepatnya lah. Lepas tu lagu mana kita duduk nengong gitu. main duduk nengong gitu lagi. Kena dengar lah sikit. Slow-slow lah kakcik. Benda kura-kura dengan agenda pun dia slow-slow siapa. Padang lah you guna kekdoh tu. Okay. Baik. Nak rakyat bui ni. Kang, ramai yang tahu dah ya. Yang sedia maklum lah. Di mana kerajaan telah mengumumkan bahawa start hari 1 Julai. 1 Julai Rabu kan. 1 Julai. Mana-mana pemilik kenderaan diesel persendirian Hok Layok boleh beli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter. Di bawah inisiatif Budi Madani, iaitu Budi Diesel lah. Jadi pelaksanaan ni dijangka memanfaatkan lebih kurang dalam 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara lah. Termasuk Sabah dan Sarawak. Awak ya. Jadi untuk pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai baru ni, kata orang tu ramai yang menarik nafas lega, terutamanya pengguna-pengguna diesel lah ya, pemilik kenderaan diesel persendirian lah ya, yang yang menggunakan minyak diesel dia, mereka boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga turun banyak tu ya, RM2.10 seliter. Jadi kalau nak semak, nak tahu status kelayakan, nak minta tambahan kuota atau pickup untuk pickup dan jeep diesel ataupun macam keliru lagi, tak jelas lagi, boleh layari budimadani.gov.my. Okey. Baik, hari ni kita pukul 2.39 minit petang. Cik Okey, guna kamu kita. Kak Cik ada Lia di Kemamang. Dia kata benda hak paling ingat pasal arwah ayah Kak Cik. Tahun raya ayah bawa belakang anak-anak pergi beli baju raya. Okey, okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Tapi Kak Cik hari ni lebih fokus kepada juadah sebenarnya. Juadah atau masakan, makanan yang mengingatkan kita kepada seseorang ataupun mereka yang telah meninggalkan kita. Ya, Lia? Tak apalah, itulah. Okey, baik. Kita ada Karosa di Telaga Daing. Dulu arwah apa bukan masuk, Kak Cik. Tapi kalau tanya menu apa nak makan, laju je dia sebut bahan-bahan. Ika apa, Cik? Memang menu kegemaran arwah apa lah, ya. Wajuk betik pulak, sokmo suruh cari. Kita makan banyak kali pun duk jemur, Kak Cik. Kan? Ika apa, Cik, eh? Jadi kalau tengok Ika apa, Cik, memang ingat arwah apa, Kak, ya. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Abang,
0: ya. Kak Ha ke?
1: Ya.
0: Ya, jauh dengar. Sihat dah?
1: Ha?
0: Kasih lagi?
1: Duk makan lagi.
0: Apa lewat nak makan? Duk lalu ke guna?
1: Memang lewat makan asyik.
0: Bawa lewat dengan makan asyik ke pagi tadi makan berat dah?
1: Ya, saya pun tak ada. Gening tak ada makan berat lagi.
0: Oh, apa pula? Kasih eh? Kasih eh?
1: Kasih.
0: Ha, benda apa?
1: Dulu boleh makan berat ni, dedah saja je.
0: Saja je guana? Diet ke guana? Diet ke guana? Anda ingat, Kak. Kak, ada tak masakan, makanan, juadah?
1: Betul. Kasih.
0: Yeah.
1: Betul. Bi cakap tadi.
0: Abi, ha? Guana tu?
1: Cakap tadi, betul.
0: Apa kenapa yang betul?
1: Betul, boleh katakan makan rinjang tu dengan nasi. Dulu asyik boleh. Memang betul, Kasih.
0: Benda apa yang betul?
1: Tak putih kaya ha. Mok kaya ha. Gitu juga. Kaya beli jadi yang roti ke bagi 12 orang, 12 orang. Makan nasi gitu lah.
0: Jadi kalau tengok durian tu, jadi memang Kak akan ingat kemok lah ke?
1: Memang ingat lah.
0: Beli
1: dia roti, bagi 12 orang makan nasi.
0: Mok berahi makan durian ke?
1: Betul. Ada dulu puluk ada kat kacik. Memang tak beli. Memang rajin makan gitu.
0: Okey. Lepas tu?
1: Dan ni je sombong orang-orang. Ada puluk awak-awak catat riang.
0: Bukan sombong je. Kata-kata variasi orang ni kan canggih, kreatif macam-macam dia rekanya. Dah kalau macam arwah abading macam mana? Kak ada dah teringat kalau tengok start kali masuk ke ataupun tengok lauk pauk yang teringat ke arwah?
1: Dia bahagian makan nasi goreng.
0: Arwah suka makan nasi goreng?
1: Dia bayar nasi goreng. Hari-hari makan nasi goreng.
0: Jadi kalau Nak tanya jujur Kak Ha. Kak Ha boleh goreng? Boleh tak kalau tengok nasi goreng? Kalau goreng nasi memang boleh tak?
1: Kak Lali ni jarang masuk. Kak Lali masuk diri tak. Tak makan. Buat sudu dah habis.
0: Ingat ke arwah ke mana?
1: Duduk. tok saja nasi. Dulu dah tahu nasi abang ni ada. Pagi-pagi goreng.
0: Okey. Dah. Kalau tengok nasi goreng memang ingat karuh abang dia. Ya?
1: Oh, memang
0: ingat lah. Yelah, lama mana kita hidup dengan dia.
1: Goreng nasi.
0: Yelah.
1: Terima
0: kasih
1: orang.
0: Betul, Dok. Baik. Dok tu, di rumah ada duriang tak?
1: Makan dia dua kali. Makan dia anak beli.
0: Yelah. Tak apalah, makan lah.
1: Satan duriang baik makan gitu. Kacik sedap makan butir-butir gitu.
0: Oh, yelah. Satan duriang ke makan gitu ke? Kacik duk makan belaka. Kacik
1: rahim.
0: Dah. Bunga duriang je makan. Kuk kerang. Dah arah lah. Terima kasih, Kak.
1: Kacik.
0: Ya.
1: Nak kabar kacik apa orang dengar,
0: Cik. Senyap dah terbisik dua orang apa?
1: Dengar tu. Ni nak jeput kaki sebelah bulan ni lah satu ni.
0: Oh, sebelah bulan satu depan lah.
1: Ya, sebelah bulan.
0: Oh, kat hawam dia?

0: Dia anak awak sikit kat leha, kat leha ni ya.
1: Ah, wak, wak, umur dia sebab sakit ya?
0: Yelah.
1: InsyaAllah lah.
0: Ada anak kaki kat puang lama dah boleh. Anak kaki kat puang besar-besar tu.
1: InsyaAllah. InsyaAllah Kak Ha. Tak ada agar Kak Cik Gid eh.
0: Besar
1: lah jadi dara. Oh, nak dara belaka. Kita kau tua. Gitulah kita ya dok. Anak kau besar, kita kau tua kan.
0: Okey, baik. Besar tu lama je tengok anak kaki orang yelah, puang.
1: Yelah, insyaAllah, insyaAllah Kak. Nanti kita kabar mula Kak.
0: Dulu kaki buat mari sama di rumah tu.
1: Baik-baik Kak. Terima kasih banyak Kak.
0: Baik-baik
1: Kak. Okay. Waalaikumsalam Kak.

0: Lord.
1: I dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kau gini kita cari wawet ke?
2: Nak produk anda lebih dikenali, capai lebih ramai pelanggan, tingkatkan jualan dengan mudah, promosi tanpa henti. Mudah, pantas dan berkesan, kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
3: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09 62 22 200.
0: Cik Indah tak disini.

0: itulah memori yang kita ada. Udin, waalaikumsalam Udin. Kita ada Berat Nana, Ika Rosa, Inati L. Kita ada Awam Bilal, Abang Musa tadi. Terima kasih semua. Okey, yang baru je masuk dalam live TikTok Cukan FM. Kak Cik nak menyapa saya sobat kita, kita lemai 86. Okey, kita ada panggilan. Cak Kak Cik ambil dah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wawa desa. Terima kasih dah wah di Buloh Gading. Makasih dah wah.
1: Baru lepas.
0: Alhamdulillah. Makasih sign ke seorang.
1: Seorang.
0: Oh, okey, takut ada sign, ada kawan mari ke, sign mari lagi ke hari ni, tak ada eh.
1: Tak ada seorang.
0: Okey, yelah kadang-kadang sendiri lebih baik wah. Ada yang kata yeah, berdua lebih baik, ada kalinya sendiri lebih baik. Dok menyakitkan hati ada juga. Ya wah dok.
1: So, okay. Saya rasa duduk dengan adik-adik boleh juga, tapi saya sekali boleh lah. Kadang-kadang ada yang salah faham.
0: Kadang-kadang yelah,
1: kadang-kadang terasa adik kata apa kita terasa.
0: Dia setiap orang duduk sama wah ya. Betul, setiap orang duduk sama. Betul.
1: Saya rasa baik duduk seorang kalau sekali tu boleh lah.
0: Mungkin kata tu wadah biasa gitu ya.
1: Yeah. Okay. Saya dari dulu kat cik. Saya mana-mana pun saya wantau, mana-mana pun saya seorang. Okay. Saya bawa diri.
0: Oh, bawa diri? memang lah wah. Nak bawa orang lain tak boleh, kita bawa diri tu sendiri lah wah. Okay, Kak Cik nak tanya Wawa sini. Kalau Wawa lah lauk ataupun menu cuadah yang mengingatkan Wawa kepada seseorang yang telah pergi selamanya.
1: Nenas masak lemak dengan ikan sepat masin.
0: Okey, mengingatkan Wawa kepada
1: aroma.
0: Okey, mak memang kata waktu itu masakan kegemaran Wawa ke, memang ataupun memang mak suka masakan
1: itu
0: tu?
1: Itu memang kegemaran saya, aroma dan aroma bapa.
0: Oh ya ke? Okey.
1: Jadi kalau saya masak, saya nak masak nenas tu, nak beli nenas tu fikir dua kali. Kadang ada satu kali tu saya masak teringin sangat, ada beli ke sepat lah. Kat sini memang sepat bayar sikit kan, ada
0: musim dia juga wah. Musim juga sini kalau ikan-ikan sepat ni wah.
1: Lepas tu nak masak lah nenas tu, cakap dengan adik masak nenas nak. Lepas tu dia kata okey tu. Lepas tu saya fikir dua kali, tak jadilah kata.
0: Apa dah jadi wah? Rasa sayur. Yelah, kadang-kadang kita teringat ni lah. Bila teringat ni dia sayur main perasaan tu kan. Kita rasa macam ada je gitu warak.
1: Kadang-kadang kita tak sedar, kita makan, kita masak, kita makan. Kadang-kadang kita teringat, kita menangis.
0: Oh, itulah nak awan ni. Jiwa kita manusia biasa wah. Dia lari daripada perasaan sentimental ni.
1: Kalau dia kasi sepat baru saya masak tu pun, kalau masak pun nenas tu fikir dua kali nak masak ke tidak. Kalau tidak, goreng saja makanan sambal.
0: Yelah.
1: Nenas memang kegemaran aroma saya. Dalam seminggu, dua minggu dua kali masak.
0: Oh, sedap. Baik.
1: Nenas dia masak. Masak kuning, masak pedas-pedas. Okay. Nenas masak-masak ke sepat. Memang sedap.
0: Yelah. Baik. Terima kasih, Wah. Moga baik-baik saja, Wah. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik tu dia. Kak Cik ada Pok Yi BTB. Kak Cik, kita duduk ngetuk masa ia mari duk sedap mulut ya tu. Orang ni suap apa tu? Suap nasi tak ambo, kita suap ye nok dia tu. Oh, okey, maknanya Pok Yi, bila Pok Yi masa tu duk sedap mulut Pok Yi je. You know hok Pok Yi suap deh. Kita suap ye nok ikan singgang perangak. Ikan singgang perangak hok 2 hari doh. Tapi sebenarnya jujur royak ikan singgang hak perangak tu sedap tu. Dia kata suka sangatlah tok masa tu. Siapa kala ni tengok ikan singgang akan ingat ke dia kat cik. Mak Pok Yi ni duduk ngetuk. Jadi kalau tengok ikan singgang ni akan teringatlah ke arwah tu ya. Gitulah baik-baik Pok Yi. Aduh, lepas tu dok makan ikan singgang ke guna Pok Yi. Wadina Fatia. Salam Jumaat, kita ada Stopa. Assalamualaikum, kita ada Syuk. Udin 81. Lagi kita ada siapa lagi? Pok Otai. Okey. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum, Kak Cik. Salam petang cuma yang mulia molek cuaca Johong. Baru balik kubur, Kak Cik. Seminggu sekali. InsyaAllah kalau tak ada arah, Kimi akan menceloh lah dalam kesibukan kerja dan rutin harian pun. Akan pergi ziarah lah kubur. Ziarah kubur Mak Ayu Hadik sekalilah. Moga ketiga-tiga insan ni tenang di sana, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah, Mi. Jadi cakap pasal masakan. Jadi masa kamu yang paling Kimi rindu, Kimi akan ingat ialah bubur lambuk lah. Sebab bubur lambuk, maknanya kalau Kimi tengok bubur lambuk, memang akan teringat ke Mok Mir eh. Nak kalau tengok bubur lambuk, bubur lambuk Mok, sebab bukan dia memang sedap lah. The best in the world lah. Mok suka letak sutong, ayam, memang palut molek lah rasa dia. Selagi nasi goreng kapur, Mok pakarlah dijar. Memang duk jumpa di kedai. Duk sama dengan masakan Mok ni. Kalau Mok goreng nasi, mesti nambah lah kami adik-adik rindu masakan Mok. Jadi gitulah, hanya tinggal kenangan sajalah. Jadi kalau rasa kosong sekarang ni kan, memanglah dia separuh jiwa dibawa pergi ibaratnya Mia dah. Jadi gitulah, setiap kali tengok nasi goreng kapung dan juga bubur lambuk, maknanya kalau berapa usia, biasa bubur lambuk berapa usia, dia nitik air mata lah Mia. Kita ada ku kukili sahabat tangku on the way nak pergi jual, semoga dimurahkan rezeki ku. Waalaikumsalam Binjai Bongkok hadir Sam. Waalaikumsalam Sam. Okay, terima kasih Wadina Fatia. Kita ada panggilan kat Cik Amir je. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Abang Amir kita tak?
2: Abang Ibrahim.
0: Abang Ibrahim, Abang Amir pula dah. Abang Ibrahim siap eh?
2: Dah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay, Abang Ibrahim pula. Ada tak kalau tengok lauk-lauk apa-apalah menu ke juadah mengingatkan Abang Ibrahim kepada seseorang?
2: Ada banyak ni kan sudah
0: sekian. Antaranya.
2: Adanya wali singa ikan.
0: Singa ikan. Oh. Siapa tu? Mok ke?
2: Mok.
0: Okey.
2: Kalau ingat mok singa ikan memang sedap. Dah lama yang lain.
0: Dah kalau macam Abang Ibrahim nyinggang pun dah jadi juga.
2: Tak jadi.
0: Mak bubur benda apa? Mak bubur kasih sayang sebenarnya.
2: Tak tahu. Kau dia buat singgang pun sedap je singgang dia.
0: Dok kata kau tu dok nebeng pun singgang dia dah.
2: Dok nebeng. Nampak ibat barang je tapi sedap.
0: Macam capok-capok gitu je mak. Kita capok-capok kuali masalah. Ya,
2: dok. Capok gitu.
0: Ya. Jadi kalau...
2: Tapi dia dua mak dari belakang ni.
0: Okey. Jadi kalau tengok ikan singgang ingat ke mak lah eh?
2: Ingat ke mak ikan singgang.
0: Okey, baik. Terima kasih. Okay. Biasa mak nyinggah singgah ikan dia, ikan layang ke ikan air?
2: Dulu ikan layang, ikan layang apa? Ikan air dulu.
0: Kak kita dulu kalau mak kita nyinggah ikan layang bukan ikan air dulu.
2: Ikan air banyak
0: dulu. Itulah, tapi lain ni banyak singgah banyak ikan air. Kak cik kurang sikit, kak cik suka ikan layang kok.
2: Tapi jangan layang yang manis.
0: Betul. Tapi lain ni payah nak cari orang nyinggah ikan layang. Carilah mana-mana kedai banyakkannya ikan air belah.
2: Ada jajung ikan air.
0: Betul lah. Yelah, apalah. Yelah. Kata-kata okay. Dia main nostalgia kan?
2: Ya, main ingat lah.
0: Baik. Okey. Dok tubik ke hari ni? Abang Ibrahim dok tubik ke hari ni ke duduk rumah je?
2: Hari ni pagi tadi pergi ke tu biasa nikah anak dia.
0: Tu big dah lah.
2: Dekat dungung.
0: Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih dah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Saya Khairul Izzuan bin Ramji daripada Kulai Johor, dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
2: Okay, Gigi, okay, Guan Negamak, kita 3.9 minit petang. Okay, kita ada Ahmad Sabri, waalaikumsalam. Poli kata, tadi sebab lagi gebang ada lagi Poli kata, jadi pagi, awak daging masuk. Masak benda tak ada Poli? Lepas tu tengah hari dah habis reka pulak kot ni Poli tak? Atas orang kreatif, ya dok? Ejah. Kita yang ejah dia, Poli, bahagian masakan ni. Tapi kalau Poli kata dalam banyak-banyak tu, kalau tengok benda, kalau buat dan tengok daging goreng kunyit, akan teringat ke mok lah, ya. Sebab mungkin mok rajin, dan mungkin ni mok rajin masuk daging goreng kunyit tu, ataupun itu adalah makanan kegemaran Poli yang mok buat, kan. Jadi teringat lah, ya. Jadi ada tak lauk ataupun cuadah ataupun masakan yang mengingatkan kita kepada seseorang yang telah tinggalkan kita buat selamanya. Dia sentimental sikit petang ni. Yati Ismail, terima kasih. Kita ada nota suara daripada Cik Mi di set Cik Haji Kadir. Kita dengar Cik Mi nak kabar benda dia.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Mi.
3: Sayang, macam Cik Mi, dia ni teringat jugalah arwah mak itu. Dia suka kalau ingat, kalau musim-musim durian macam ni, teringatlah ke mak. Sebab arwah mak dulu dia suka makan nasi macam tu lah, kata nasi putih tu bubur air panas suam, lepas tu dia letak gula sikit, makan dengan nasi dengan durian tu. Lepas tu dia kalau dia ada durian, memang mak tak masak lauk tu, dia makan, dia suka makan tu. Sekejap-kejap dia makan, kejap-kejap dia makan. Macam laksa juga tu lah. Kalau buat laksa, memang dia tak masak dah lauk. Makan laksa tu je, sekejap-kejap makan, sekejap-kejap makan. Ingat arwah mak. Kalau sekarang ni, kalau musim durian tu memang teringat lah kat mak tu. Tapi kalau buat laksa pun teringat juga kat arwah mak, sebab dia suka sangat makan laksa. Okey lah Kak Cik.
2: Yeah, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Tapi Cik Mi pandai awak laksa ni. Ya tak Cik Mi? Okey, baik-baik. Okey, kita ada Mizal. Betul ya? Mizal di Kijah Kemamang. Pengak Queenie. Pengak Queenie tu Wahkinie ke? Oh, Kak Cik tadi dengar pengak Wahkinie. Rare. Pengak kini arwah tak Wahkinie Kak Cik. Arwah tak Oki. Dulu dah berakhir Wahkinie, tapi tak Oki masuk sendiri demi cucu. Jadi sedih dan teringat sok mola bila tengok buah kini ni Kak Cik. Wey, buah kini, dok buah kini ni semua buat bau dia. Tak tahulah isi dalam guana, tapi nak royaknya. Hebat orang dulu deh. Buah kini boleh buat pengak. Oh, hebat ni arwah tok kini Miza . Itulah. Tapi bukan semua orang boleh buat ni. Baik. Okey, baik. Pengak buah kini. Kita ada Kak Noh Dungong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Kak Cik. Banyak jugalah yang mengingatkan Kak Noh pada arwah mak dan ayah. Antaranya bila Kak Noh terjumpa karipak. Karipap besar tu, arwah panggil temosa dulu. Hok itikang tu, makan dulu baru mari teringat, rasa hampir sama. Kalau ayah pula ada Pak Uteh, cawan favourite dia. Hok selalu Kak Noh buatkan, apa dia, teh susu favourite dia, masih tersimpan dalam kabinet. Tak boleh gunanya mari teringat Kak Cik, walaupun 10 tahun lebih, ya. Karipap besar, okay. Kegemaran arwah mak dengan ayah dia. Kemosa, kalau kita Terengganu kita panggil kemosa. Penyu 83, kalau rojok kini pernah makan. Ada juga rojok kini deh. Oh, kacang rojok kini makan gitu je. Kita ada panggil lah. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, ayo cik. Khabar ya cik?
4: Alhamdulillah.
2: Ya, ayo cik, Dr. Bik hari ni duduk rumah je ya cik. Dr. Bik hari ni duduk rumah je lah.
4: Mana tubik lah?
2: Dah tubik ke hari ni? Tubik-tubik gimana ke? Tak tubik lah?
4: Tak tubik lah. Jarang dah ada musak dah. Tubik lagi saja.
2: Oh, maknanya duduk rumah lah. Rehat-rehat eh?
4: Ya, rumah je.
2: Okey.
4: Kalau tubik pun belah-belah pagi lah kejap.
2: Yelah.
4: Okey. Lagi barang-barang nak makan apa.
2: Okey, baik, nak tanya ayah cik sendiri lah. Ada tak masakan ke lauk ke? Maknanya kalau ayah cik tengok, ayah cik masak, ayah cik makan ke? Ia mari teringat kepada seseorang yang dah tinggalkan ayah cik. Ada tak?
4: Memang ada lah cik.
2: Dah apa tu?
4: Kalau ayah cik masak, tengok arwah isteri ayah cik.

0: Okey. Kenapa tu lauk dia tu? Ha?
1: Dia biasa dia buat lauk tu je. Masak asam pedas gitu lah.
0: Ah.
1: Kita buat ni memang ingat dia.
0: Ah. Ha. Asam pedas?
1: Tak kira asam pedas istang ke, pagi ke. Dia, jadi kita masuk ni, air sip masuk ni. Sikit-sikit, patut kata, katakan nak patut lah mok masa dia ada bising. Tak mau kau nak cepat-cepat. Kau duduk dapur.
0: Ah, tahu tak apa.
1: Jadi orang puan ni.
0: Ya, barulah kita tahu, ya tak? Kan, bila kita masuk sendiri, ya tak?
1: Nak siang ikan, mana nak payah bawaan.
0: Hebat orang puan ni.
1: Patut.
0: Dengan anak kecil lagi kadang-kadang. Gatuh kaki dengan anak kecil. Masa kecil-kecil dululah anaknya, kan?
1: Kena bila dia tak ada kena sendiri jadi dia kan masuk adang ke.
0: Tapi asam pedas lah kalau cik ayah cik maknanya kalau makan asam pedas ke kalau beli walaupun duduk sama dengan arwah mak mek pun maksudnya kalau tengok asam pedas tu ingat ke arwah lah eh. Asam pedas mana ikan mana biasa kalau arwah masuk ayah cik
1: asam pedas biasa ikan pagi je.
0: Ikan pagi okay.
1: Pagi kalau macam ikan pun ni Allah Ikan ke macam ni jadi dengan asam pedas.
0: Okey. Asam pedas ni bukan semua ikan boleh masuk kan? Kak Cik pernah tengok orang buat asam pedas ayam. Kita rasa macam pelik tapi okey kot. Dah pernah makan ke? Asyik pernah makan ke?
1: Dah ada makan tapi macam ke orang makan nasi dagang kot dengan ayam.
0: Oh, itulah. Tapi dah paluk ya, cik. Dah paluk.
1: Dia kena ikan air tu.
0: Kak Cik pernah tengok orang makan macam ni. Ikan benda, nasi dagang, dia dengan gula itik ya, cik.
1: Jadi boleh makan.
0: Boleh.
1: Tapi dia tak duang, tak serasa.
0: Oh, tu ada paluk.
1: Kalau dia seikan air saja.
0: Yelah.
1: Ikan lain pun dah jadi lagi.
0: Yelah, betul. Yelah kalau nak tambah lauk tu boleh tapi tak tahulah mungkin sebab mulut kita je kecil makan gitu ya cik dok.
1: Sebab tu ada lagu nyanyi dia gula ratu je.
0: Cuma nyanyi sikit cik.
1: Panggil nasi dagang.
0: Terima kasih ya cik deh.
1: Ayo cik nyanyi sikit
0: dengar orang lama nyanyi sedap.
1: Ya, nasi ya. Pegang copong hari ni.
0: Allah, nak tunggu pegang copong baru nak nyanyi. Hari senang. Nyanyi dululah. Nyanyi dululah. Kata-kata tu. Kita buat panah dulu.
1: Aku anda lagu ni dulu.
0: Aku anda ya, cik.
1: Dengar, cik dengar kan?
0: Nak dengar lah ni. Kak cik seorang je dengar. Dok.
1: Senang semasa dulu.
0: Hatiku
1: merasa
0: rindu. Wah, ni kau jauh.
1: Bayangan wajahmu padamu cahaya mataku.
0: Abis dah?
1: Ya, abis dah.
0: Lah, kejap ngak. Oh, macam benda anakku Sazali ya dah. Sazali. Tapi kita lah. Boleh dah tu masuk untuk hari Senin ni. Pegang copong boleh dah tu.
1: Boleh dah.
0: Boleh
1: panjang-panjang ingat marah dia penyanyi.
0: Buat benda, buat pecah album.
1: Buat semangat.
0: Betul. Terima kasih, Yo Cik. Gua selogoh dah. Assalamualaikum, Yo Cik.
1: Waalaikumsalam. Jaga diri tu.
0: Baik, terima kasih, Yo Cik. Cakap dengan Yo Cik macam cakap dengan Yo kita lah. Cun di Kemaman. Sebab kau, Kak Cik, tua saya, dia kata suka sangat buat getah. Siapa tahu getah? Bukan getah. Kuih gandum tu rindu rasa. Oh, jadi kalau tengok getah tu dah, Cuna akan teringat lah ke arwah ayah dah. Ke arwah siapa? Ke arwah tok tua. Baik, Kak Cik nak menyapa sain-sain sobat di live TikTok. Kita ada Namarang. Ya, Nah. Waalaikumsalam, Nah. Selamat petang. Kita ada Imal. Anak-anak Imal. Kita ada siapa lagi? Imal Zehat. Yusri 48. Waalaikumsalam. Okey. Baik, kita ada lagi siapa ni? Sekejap, Kak Cik nak baca lagi. Kita ada Mokcik di Pulau Rusa. Mokcik, oh sedap. Mokcik, masuk benda hari ni? Singkai ikan ke buat ni? Cerah sikit nak buat. Okey, aku masuk ikan. Lepas tu ada udang ni, goreng udang, goreng kunyit gitu. Kadang-kadang sedap juga goreng gini tau. Baik, ni Mokcik Pulau Rusa dia kata, pakat nak makan ikan singgang. Oh, ikan singgang tadi. Cucu kalau cucu kalau Jumaat lah, saya kata pakat nak pakai ke singgang. Ika panggah tawa, hok rajin, pendih hok selalu ayah bakar dengan pelepuhnya, ya tu. Dulu tak ada emanggang. Oh, jadi kalau Ika tengok Ika panggah tawa, akan teringat kepada arwah ayah lah. Oh, dulu bakar dengan pelepuhnya, manggang-manggang tak ada dulu, kan. Baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Arif Pinang, kita ada Jamilah Jaafar. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, kita layan lagu Nusantara dulu, boleh dah? Sedap pula dengar ayah cik nyanyi tadi tau. Masa nak jenera lalu kita, bukan kata tak sedap. Kita sengulik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Jom ke Wan Legamok, kita ada hotdog sihat hari ni. Ada depan-depan dia duduk apa sihat kat cik, duduk lah kat mana. Tapi gitulah, main 2-3 hari ni kat cik, kadang-kadang kita rasa macam duduk selesa nak jumpa orang pun duduk selesa juga kan. Kadang-kadang gitulah, kalau kita kalau kita ada kerja buat, kekuat nak makan durian. Kuat makan durian pada depan hidung. Durian juga yang salah, tak salah pun. Tapi janganlah makan parut-parut sangat. Pagi petang siang malam durian, pagi petang siang malam bola. Tapi nak cerita pasal bola ni kan, jaga-jaga juga lah kesihatan kita, boleh makan, tak ada masalah. Cuma kita tengoklah kita ni ada nyakit ke tidak. Kan pasulah-sulah. Jadi tiga utih. Aduh, kata nak makan tiga ulah, tapi tu lagu mana tu. Okey, baik. Esok 4 Julai hari Sabtu, kalau ikut sini jadual pelawat Wanang, pukul 2 pagi pertemuan antara Australia akan berjumpa dengan Mesir. 6 pagi Argentina akan jumpa dengan Cape Verde, betul eh? Kesalah. Okey, dan pukul 9.30 pagi Colombia akan jumpa dengan Ghana. Harap-harap betul lah ni jadual ni, sebab kadang-kadang jadual ni gitulah. Okey, baik. Okey, boleh tengok di TV OK, RTM Click dan juga di Sukan Plus. Okey, kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Cik Ana AMBS ya?
1: Ya,
0: ya. Cik Ana sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Cik Ana pula. Kata orang tu bila tengok lauk ke juadah tertentu tu, ada mengingatkan Cik Ana kepada orang yang dah pergi.
1: Ingat pada ni mok lah. Kalau mandanya mok tu ke masuk apa ni, jam terpisah masuk apa ni orang panggil?
0: Masak lemak. Okey, jarang-jarang tu.
1: Pajari tak terpisah. Mok buat kalau Cik Ana balik sekolah, tak dan nak naik atas rumah, letak apa ni, beg sekolah kat tangga, terus naik makan nasi.
0: Sedap eh Cik Ana, sedap eh.
1: Bau dia sedap. Dia bakit bau apa, kisik pun semua kan.
0: Okey, jarang terpisah eh.
1: Kalau patutnya ni Cik Ana buat lah sendiri nak makan kan, ingat kau mak buat bagi anak nak makan. Lepas tu kabur lah, ni lah masakkan Tok dulu, Tok suka makan gini.
0: Yelah, dia main sayur, main sedih pula dah kita teringat kan. Yelah,
1: ingat dia masak benda ni macam wahayah, dia suka macam ni air-air ni macam masak cuka, ikan masak cuka.
0: Ayah
1: suka hirup kalau dia tak sihat kan.
0: Dia masam-masam kan.
1: Ikan masak cuka untuk halia lada pun semua kan. Tumis bagi garing tu, tak kunyit, tak cuka, tak air, tak payah santan. Mak arwah ayah tak suka santan.
0: Dia suka jenis
1: mok dia suka ayah.
0: Macam arwah ayah ni suka jenis air-air sok-sok gitu ya.
1: Dia suka jenis sok-sok. Sebab arwah ayah ni, ayah ni asal daripada Thailand. Thailand kan, dia banyak ke ada ke gitu. Macam mok dia suka masukkan yang berempah.
0: Kita pula iyalah.
1: Patut kari mamak masa tu mok suka lah yang berempah.
0: Baik. Okey.
1: Sebab pokoknya tepi rumah tanah sendiri kan, masa duduk Kedah dulu, jangan masa kecil duduk Kedah. Pokoknya ada pokok pisang, ada pokok apa ni, macam-macam pokok tepi rumah kan.
0: Jadi petik hok sekitar rumah ajalah eh. Senang. Dulu tak beli.
1: Cuma rapah je lagi pasal minggu sekali pergi nak basikal tua. Nak gemuk pergi pasal.
0: Yelah.
1: Dulu Cik Ana duduk dekat apa? Dekat Bidong. Kampung Bidong dulu Kedah. Lepas tu mai pindah duduk di Bukit Besi. Sama dah. Jadi orang Terengganu dah.
0: Amin.
1: Makan tu orang Terengganu dah.
0: Makan singgang orang Terengganu lah ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi Cik Ana, yalah setiap orang tu banyakkannya sebut mok lah, ada juga sebut tok tadi dah. Ayah mok dan cukup ayah. Kita ada panggilan lagi kat Cik Ambil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia kat cik ni eh?
2: Ayah Long Liga.
0: Nak pergi kebun betul ni, Ayah Long?
2: Lama dah nak pergi kebun.
0: Apa, duk pergi?
2: Ya, semua dah lah,
0: cik. Duk sihat eh, ke guan Ayah Long. Lepas tu, Ayah Long suruh siapa?
2: Anak duduk di sini.
0: Okeylah, tak apalah. Alhamdulillah, ada orang jaga, tak apa dah. Ayah Long rehat lah, Ayah Long. Itulah, duk tebal-tebal sangat, duk jadi rup, duk boleh juga, Ayah Long dah.
2: Yalah.
0: Okey, Ayah Long sendirilah. Ada tak macam lauk ke, makanan ke yang mengingatkan Ayah Long pada seseorang yang telah tiada?
2: Makanan saya simple je. Dulu semasa saya duduk di Terengganu lah, di Teluk Gedai.
0: Okey.
2: Makanan saya, favorite saya pagi, nasi dingin.
0: Mm-hmm.
2: Nasi dingin, ikan ayam kukus.
0: Dah mengingatkan ayam long kepada siapa tu?
2: Ingatkan kepada nyang saya. Saya duduk dengan nyang.
0: Nyang. Oh, okey. Maksudnya nyang masuk masuk mana? Nasi benda tadi?
2: Nasi dingin saya makan pagi-pagi.
0: Nasi dingin dengan?
2: Dia semalam-malam tu dia masuk nasi banyak.
0: Okey, betul. Okey.
2: Dia makan nasi dingin lah kita orang dulu.
0: Okey.
2: Kemudian tu ikan kukuh, ikan air yang kukuh tu.
0: Aha.
2: Dulu dia gari lah dia kukuh ikan air tu.
0: Okey. Orang dulu dia tak bazir dulu, dia tak tahu.
2: Dia anggap ikan tu lah. Sebab orang mesti tak masang-masing tu. Dia ni rasa kunyit kuah tu berasa guna.
0: Ya, jadi kalau nak kali ayah lu tengok nasi dingin dengan ikan kukuh gitu, mah teringat kenyang lah eh.
2: Memang kita tinggal sangat lah waktu.
0: Ya, baik. Yelah, dok kita jangan kecil makan deh.
2: Oh, sampai hari ni pakcik ikan kukuh kita berhari.
0: Oh, itulah.
2: Kan? Kita goreng dulu, orang sedap goreng.
0: Oh, ikan kukuh tu kita goreng. Macam mana, lepas kita kukuh, kita goreng, ya cik. Yolong, betul yolong eh?
2: Ya.
0: Ah, terabuak. Terabuak eh, oh, sedap eh. Kadang-kadang dia makanan hok biasa-biasa dia akan jadi luar biasa. Kalau kita insya-Allah kalau kita masuk dengan penuh kasih sayang. Ya dah betul ayah long eh?
2: Betul.
0: Betul.
2: Dia dulu dia makan nyo gaunyo.
0: Ah, tak perlu bergadung pun kadang-kadang ayah long tau.
2: Tak sedap kena main lagi.
0: Iyalah.
2: Kukunya tu dengan kuku orang kerennya muda tu kan. Tu apa buah bawang.
0: Ini tak ada dah kukurang ni ayah long. Mata kukurang pun tak ada dah berwarna dah. Ini kedai belaka ayah long. Hot segera belaka ayah nak katakan ya. Orang sibuk belaka lah ni ayah long. Baik. Terima kasih ayah long. Nanti Kak Citra eh. Lepas kukuh ikan tu kita goreng ayah long eh. Okay, baik. Terima kasih ayah long. Nostalgia tu. Waalaikumsalam. Ayah long teringat kenyang. Kita ada Nor Eka. Makanan yang mengingatkan hamba ke arwah Toki. Maggi racik jatuh pisang. Wak kuah kering.

0: Berpoyok. Wah, rare. Eh, kira acik jatuh pisang. Pelik ni. Awak ni boleh buat mula ni. Ni gen milenial ni kena buat mula ni. Waku-waku ni berpoyok sedap kat cik. Setiap kali tu jangan teringat lah eh. Ke arwah tak okey. Arwah tak okey eh. Rumah hamba ada lagi kukurang. Abiwa ada lagi eh. Mata kukurang okey lagi ke tupu. Kena asuh molek lah tu. Kita ada mangga hanggu dari Singapura. Sedapnya mangga hanggu makan apa tu. Okey. Sayang kak cik dia kata kalau orang Singapura terkenal dengan mie bandung. Mie bandung upih. Sedapnya apa tu di Bedok Corner di Gelang Serai Power. Dan kalau pelancong datang Singapura suka makan bone steak tulang merah di Kapun Jawa Masjid Sultan. Terima kasih. Terima kasih Mak Ngah ya. Okey baik. Jadi itulah. Ni gambar Mak Comel sangat Mak Ngah ya. Tengah makan tu ha. Ini kita ada Mak Wang di Kalang Berangang. Apa tu? Mak Wang duduk kerja lagi buat pengak buah kini. Kalau pulut riang, buat kat cik. Macam pelik sikit rasa. Pelik tapi benar. Okey. Baik. Benda apa ni? Tak faham Mak Wang tu ni benda apa tahu ni. Mak Wang mana? Mak Wang ikan asang krisi. Ikan asang krisi ikan pari sedap juga. Baik. Terima kasih Mak Wang. Kita ada terima kasih juga Yati. Waalaikumsalam Maziana Muhammad. Terima kasih semua. Okey. Kita ada panggil langsung lagi. Sebenarnya Kak Syah ni simple-simple je. Mudah-mudah je hari Jumaat ni. Mungkin ada dalam perjalanan ataupun hari ni tak ambil. Malam nak tubik hari ni. Tak tahu apa Kak Cik. Malam nak tubik nak rehat je lah. Mungkin kita letih dah kerja seminggu dah. Suku sembang kerja seminggu dah. Hari ni mungkin nak rehat dengan anak-anak. Ataupun hari ni ada nak tubik ke mana-mana ya. Tapi itulah. Macam kat kadang-kadang ada. Dia mari kenangan, memori, nostalgia. Masuk kat cik ni. Bila kita tengok makanan, kita fokus. Sebab kita dah lepas daripada makanan. Pagi, petang, siang, malam makan. Susu hati makan. Senang hati pun makan. Makan lah. Tak apalah. Tapi berhenti sebelum kenyang. Okay. Hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Yang terbalik kot jadi lain. Okay, jadi kalau cerita buat makanan ni, ataupun lauk ni, ada lauk-lauk ataupun makanan yang mengingatkan kita pada orang yang telah tiada. Jadi boleh cerita tak? Macam tadi macam-macam lah. Dengan duriannya, macam-macam cerita dengan jatuh pisang Cik Ana tadi. Ikan kuku, arwah mak saya dulu ikan kuku, gula kuning sokmo. Sebab tu TikTok saya nama ikan kuku. Alah. Jadi itu kata orang tu mengingatkan kepada arwah mak ya. Okey, baik kan. Ikan kuku tu tak besar ke kita ya tak? Kita makan waktu je tak ada apa-apa dulu. Ada apa-apa kita sedap juga. Tak payah bergaduh pun. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Mah ke?
1: Ya.
0: Baik, okey Kak Mah pula. Kata orang tu lauk ataupun dia semestinya mak mungkin suami arwah bukan arwah maknanya mereka yang telah tinggalkan kita yang kata orang tu yang Kak dia Mah suka
1: Kak Mah dulu ayuh dia kalau bulan puasa dia suka makan benda sirih pisang
0: memang kalau bulan puasa
1: dengan nepak tak boleh memang kalau tak ada tu memang tak boleh memang dalam sebulan tu 2-3-4 kali lah
0: kalau bulan puasa.
1: Bulan puasa kalau biasa-biasa gini ikan singgang mama tak lepas ikan singgang semua 2-3 hari ikan singgang 2-3 hari ikan singgang.
0: Okey, baik-baik
1: waktu dia berakhir kalau tak ada ikan singgang dengan budu. Kalau tak ada waktu mama cari ya.
0: Okey, jadi kalau tengok ikan singgang tu memang ingat karawah ayu lah eh.
1: Ayah waktu ya dia suka makan. Kalau orang lain makan juga kadang tak boleh lawan ikan singgah dengan budu lah. Kalau bulan puasa sirih pisang dengan nebak
0: sirih pisang sedap om. Tapi payah nak cari lah ni dok. Dia lain sikit sirih pisang
1: kadang-kadang kita sekarang sirih pisang tak ada peti sejuk dulu tak ada peti sirih awal-awal nak makan sejuk.
0: Betul tu. Kak Cik setuju tu. Dulu
1: masa
0: ialah
1: kita kecil-kecil tak ada pun beti-beti tu ingat kalau macam nak tu kena wak-wak-wak mak arwah mak dia wak-wak-wak
0: memang betul. Sebab dulu pula dengan dapur kayunya Kak Mah kan.
1: Dapur kayu. Kalau orang kaya senang tu ada apakah dapur minyak gitu lah.
0: Betul.
1: Dapur arang kita dapur kayu je.
0: Yalah. Okey baik. Terima kasih Kak Mah. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kak Cik.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, baik. 3.53 minit petang, ya. Okey, asal ni lewat juga, ya tak? Jadi kadang-kadang kita dah macam murid lah. Takut ada kata nak pergi lepas asal dan sebagainya. Takut rapat ngegagik pulak ke apa kan. Ada nak jalan jauh mungkin hari ni ke? Dan sebagainya, kena murid lah. Hati-hati dalam perjalanan. Kak Cik peringat soal murid kalau cerita pasal. Kadang-kadang dengar soal murid lah cerita kemalangan situ, accident sini. Oh, accident kemalangan sama. Kan, jadi kadang-kadang kita bawa molek dah orang ni pula. Jadi, peringat belaka. Hak bawa motor-motor lah. Kenderaan besar lah. Kadang-kadang, side mirror betul dah kat cik. Tapi kita main-main je celoh tiba-tiba. Nak kata pun dah kena. Cuma, kita mengingatkan kadang-kadang, kita takut itu perjalanan yang terakhir. Ya, kita ikhtiar dah. Baca doa belaka dah. Yang lain kita serah pada Allah Ta'ala lah. Okey, hari ni 3 Julan. Oh, ya bui. Start daripada hari Rabu baru ni 1 Julan. Sebab ni awal Julan kan. Ada benda yang kita selain daripada hak yang disel. Minyak yang disel turun kepada RM2.10 tu. Pasport Malaysia berwajah baharu. Hak biasa pergi jalan-jalan luar negara tu. Pasport Malaysia antarabangsa telah dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi. Dikeluarkan secara berperingkat. Jadi jangan kejutlah pulak. Apa nampak lain ni kan, start 1 Julai. Kemahlah sikit. Ada ciri-ciri keselamatan ya. Dan kan biasanya kalau kita waktu PT GATM tu kan. Waktu PT ATM tu bukan Akatan Tentera Malaysia waktu PT. Kan, biasa kalau kita bank lain kan dia cas ringgit. Jadi bermula Julai tak ada ada cas ria antara bank. Tu dia. Okay. Antara kata-kata tu yang berlaku bermula 1 Julai. Terima kasih Suhan Nafi, Ika. Okay Kak Cik. Okay, yang nak berkongsi boleh di live TikTok pun boleh, di WhatsApp pun boleh, 0103446632. Ada yang kata orang tu duduk berhasrat pun nak tubik hari ni. Ada yang macam Ika, mungkin Ika nak breeze walk kan. Yang lain pun mungkin ada nak breeze walk juga. Nak breeze walk dalam rumah je lah. Pada dapur, ruang tamu. Ruang tamu, pada dapur, breeze walk. Tak apalah, saya bahagia. Seorang diri tak ada masalah, saya perlu. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia Kak Cik ni?
3: Pak Ya.
2: Sihat Pak Ya?
3: Alhamdulillah.
2: Pak Ya ada, Pak Ya ada mana ni?
3: Ada bayar lah Cape Shore ni.
2: Ada Cape Shore. Ada kerja ke situ tu?
3: Tak ada, tak saja jalan.
2: Saja jalan. Okey Pak Ya. Kak Cik nak tanya Pak Ya lah. Ada tak bila Pak Ya tengok lauk ke makanan-makanan tertentu mengingatkan Pak Ya kepada seseorang yang telah tiada? Maksudnya orang tu tak ada dah, telah maknanya kembali ke rahmatullah. Tapi bila Pak Ya tengok tu rasa main, dia mari teringat lah. Mari teringat, oh ni maknanya ni makanan kegemaran dia. Ada tak Pak Ya? Macam tak ada
3: buah durian.
2: Ramai sebab buah durian. Okey.
3: Buah durian ingat masa hari tu saya ketika mana betullah. Ayo baik sangat buah durian.
2: Ayo baik.
3: Ayo kita semua pergi cari pergi beli buah durian di Sungai Terang.
2: Masa dulu kita sen tak ada. Masa dulu kita sen tak berapa nak ada. Ayo tak pun ada sen kan.
3: Di buah durian buah daru ni. Masa tu guni buah hijau. Akan ingat lah guni buah hijau. Rasa berah tau.
2: Masa tu harga durian berapa Pak Ya masa tu?
3: Murah lagi.
2: Okey, murah.
3: Guni buah hijau tu dah habis dapat RM5.
2: Dulu tak ada musang-musang ki, tak ada dulu lah Pak Ya dah.
3: Ada yang ya biasa je durian. Kalau king-king
2: tak ada king-king. Sama je dulu dah.
3: Tapi durian dulu dengan king-king lain. Ya
2: lain dah.
3: Musang king ni. I-O-I ni Allah. Mani dia lebih macam ke bergula lagi.
2: Mana
3: air nanti?
2: Oh, iya ke?
3: Kakcik dah kena yang.
2: Kakcik dah makan duit yang pok ya. Kakcik je lah.
3: Kalau bagi saya lah, kakcik. Doyang baik doyang kampung ada segar-segar mana-mananya. Doyang bukan kinting jadi kali.
2: Iyalah tahu kan.
3: Bau je. Tapi sedap dia di kampung dah biasa lemaknya.
2: Iyalah.
3: Ni yang musaki ni manis sungguh-sungguh manis.
2: Oh ya ke?
3: Kurang.
2: Memang dok makan pok ya.
3: Awak makan.
2: Tapi tak dok idak cari, kalau ada makan gitulah dia. Baik jangan wi. Kalau wi api.
3: Ya, rumah kecil akan dia.
2: Dok segumuh dok makan pok ya.
3: Berat
2: ke? Memang. Bunga durian je makan. Jadi mana kan kuih bunga durian tu makanlah. Jadi mana kalau tengok durian tu memang ingat arwah ayo lah.
3: Arwah ayo.
2: Berkahi dia.
3: Okay.
2: Terima kasih Pak Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, itu dia. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Z kita dari Kuala Lumpur. Sihat ke?
4: Bukan Kuala Lumpur, di Kuantan.
2: Di Kuantan dah. Ada di Kuantan dah ni dah.
4: Di Kuantan.
2: Ya. Baik. Okay, Cik Z sendirilah. Kata orang tu bila tengok juadah masakan ataupun lauk-lauk tertentu akan mengingatkan kepada siapa agaknya?
4: Ingat pada arwah saya tu lah.
2: Lauk apa tu?
4: Saya masak nasi lemak putut riang tu saya ingat.
2: Oh, maknanya dia berahi, arwah berahi ke ataupun dia biasa
4: masak? Banyak sikit saya makan tapi mata biasa tu lah. Nasi lemak putut riang tu dia makan.
2: Nasi lemak? Dia berahi dan maknanya arwah isteri tu memang suka makan nasi lemak eh?
4: Dia sihat dulu lah.
2: Dah kata ingat ke dia lah. Okey, baik. Cik Z kuat semangat eh.
4: Semoga beberapa kali dia sekarang nak ni mendoakanlah semoga kesejahteraan seluruh itu dapat rahmat lah.
2: InsyaAllah. Terima kasih Cik Z. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, Abang Jo. Waalaikumsalam Abang Jo. Ikan kuku kata buat apa kakcik dok makan durian. Dok tahu buat apa. buat apa dok. Garuda, waalaikumsalam Garuda. Memang dia boleh makan Hishamuddin Juso Seinduk Maimun saat petang. Kak Cik nak baca sebenarnya tadi ni yang komen-komen tadi sekejap mana eh? Kena TikTok ni kena scroll balik lah ni. Ni Ali Cuka, dia kata arwah tok saya suka makan bubur lambuk Kak Cik. Kalau makan bubur lambuk selalu tinggal ketuk. Arwah suka sangat kan. Yelah. Okey, baik. Ika Kuku kata kenangan tinggal kenangan kedua ibu bapa kita ya. Dan kadang-kadang ada senyum, ada suka, ada duka. Sariah Hamid. Okey, mana Sariah Hamid? Sariah Hamid kata arwah suami saya mi goreng Kak Cik. Memang kegemaran dia lah. Tapi saya masuk juga mi goreng walaupun suami tak ada pun untuk anak-anak lah. Tapi dia mari teringat lah. Baru 7 bulan suami tak ada. Baru lagi ya Sariah Hamid. Kuat semangat untuk anak-anak deh. Okay, Nani arwah ayah suka makan pisang goreng tabur gula Kak Cik. Bukan pisang naka yang mentah tu, kita goreng tabur gula. Kalau kita pasal pisang goreng tabur gula ni, memang biasanya dia akan Kak Cik ingat dulu bulan puasa ya tak? Bulan puasa. Waalaikumsalam Abang Jo. Terima kasih. Tak mau terah makan. Suka terah tak saya tak mau terah. Okay, lagi kita ada siapa ni? Amzan Besuk. Ya, terima kasih Amzan. Okay, kita ada panggilan lagi Kak Cik ambil. Hello, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Kak
2: Cik. Ya, siapa dia Kak Cik ni? Kak Cik Noh ke?
5: Tukar ya dah tu.
2: Sudah. Siapa dia eh?
5: Tukar dah.
2: Siapa dia eh?
5: Kak Cik.
2: Kak Ani lah. Kak Ani jarang-jarang pun. Kak Ani aja ya? Ya Kak. Hari ni itu dah agak jual dah hari ni Kak?
5: Hari ni jual.
2: Hari cuma Sabtu ni mungkin ramai juga. Ramai orang Kak Bisai Minggu tak? Ke sama je Kak?
5: Tak pun Kak Cik. Tak rasa ramai. Dia orang puas juga hari-hari.
2: Yelah. Betul. Kadang-kadang ada kok mari hari-hari nak makan orang pisang kan? Macam hari ya Kak.
5: Begitulah.
2: Baik. Okey, kalau Kak Ani sendirilah. Kata orang tu lauk ataupun juadah yang mengingatkan Kak Ani kepada orang yang rapat yang telah meninggalkan Kak Ani.
5: Gini Kak Cik, ni kan ni musim-musim orang kata musim bulan surga lah.
2: Surga, okey baik. Betul. Ingatlah. Bulan Muharram kan?
5: Muharram. Masuk bulan Muharram, kalau makan surga, memang kita akan banding lah dengan arwah mak kita buat.
2: Okey.
5: Mak kita, arwah mak ni, semua barang saya nak buat surah ke perah tu semua digoreng dulu.
2: Oh, digoreng dulu. Semua digoreng belaka.
5: Ya, macam ada kering ke repoh-repoh hamna digoreng kat situ.
2: Oh, okey.
5: Kan dia tak.
2: Sebab tu bakit molek dok.
5: Betul adik, maknanya masuk benda tu kita makan pun tak lah kata sakit perut ke bendanya.
2: Tengoklah orang dulu cakap mak bahagian masukkan dia. Kan?
5: Bakit aroma dia tu bau bila dia. Bila masuk tu, semua benda tu kira masuk dah lah.
2: Ah, okey. Baik-baik.
5: Ada peti-peti kok. Hari yang kedua, yang ketiga tu ada suruh-suruh tak habis lagi dah siap pun dalam idah dalam talam so tu. Kering dia lapik dah pisang. Benda-benda tu tak habis makan. Dia akan jemur pulak.
2: Oh, suruh tadi?
5: Hai, jemur kaki. Kering-kering tu mana kering kena. Dia panas ni kering. Mana sedap lah macam pun.
2: Oh, ya Allah. Tengoklah dulu.
5: Bila ni kalau tu kan pula mesti.
2: Lepas tu kak ketung.
5: Tak habis makan sama nanti. Tak malam mesti rapuh juga.
2: Tu lah.
5: Memang tak ada makanan tak dulu kaki.
2: Tak ada makan sel lagi dulu. Orang-orang tua kita send apa nak ada. Macam mak cakap mak anak-anak ramah. Betul ya Kak?
5: Ya, kerap pun tu. Dia jemur dalam talam sampai kering kan. Makan kita rasa lagi kehangatan matahari dengan tu rasa bau dia tu. Saya nak cerita lah kasi sedap
2: kita. Betul. Dia sama lah kita buatnya. Kita lah ni goreng-goreng tidak gorengnya pun tak.
5: Kau beli hot kedai pasal bong-bong-bong gitu je.
2: Ya, nak senang kita lah ni. Ya tak? Bak mai surah ni tak boleh buat sorang. Buat ramah-ramah kan.
5: Makannya tak seberapa kan.
2: Betul.
5: Aura dia tu lah. Boleh sikit-sikit tak pedoh.
2: Betul lah. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sama. Semoga dimurahkan rezeki insyaAllah hari ni, Kak.

0: InsyaAllah Khadijah, terima kasih.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Tu Kak Ani dia Haji. Kak Ani hari ni kata-kata buat jualan ini ya. Kita ada Khatijah. Teringat arwah ayah dia suka makan pengak durian campur dengan nasi puluk. Ni kan pian durian lah ni dok. Bila tengok buah durian teringat ke. Yalah arwah ayah, arwah mak ya dok. Pukul 4 minit petang. Kita dengar lagu dulu deh.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Baik, Gigi, okey, kau dengar mak kita. Eh, lagu mana ni eh? Ah, dia kata sudahlah. Dia duduk luar tak ada orang di rumah ni. Tak ada jumpa kan? Lepas tu lagu mana? Telepon ke jirang lah. Takut boleh kesok-kesok sikit ampayang. Ya tak? Pasal ni cuaca kita like petang ni, dia takut ada cuah main cuah. Saja je lah kita main jumpa kain petang ni. Ya tak? Jadi kadang-kadang nak minta tolong jirang, kita tak baik main dengan jirang. Sudok. Sebab itulah kita ni dengan jirang ke, jirang tetangga ke, dah kira lah. Jirang tu pula ada wadik kita. Kadang-kadang kita ni baik dengan orang jauh, dekat tu tak baik pula. Aku faham sikit. Jadi gitulah kita ya. Biarlah. Kadang-kadang hari minggu ni kalau kita masuk lebih, berilah ke jirang ke. Tanya khabar. Hak mana-mana kita boleh tak. Jadi nak minta-minta tolong senang ni. Tak nak minta tolong, kita cari dia. Tapi segan juga oh, kalau time nak minta tolong baru cari dia. Jadi gitu ya. Jadi gitulah, agak-agak kita sama-samalah bermuafakat lah ya. Kalau ada apa-apa boleh kita tanya khabar, boleh kita kata orang tu minta tolong kan. Adat hidup berjirang ke guana. Ampai di beranda je. Di beranda je, beranda pula beranda. Okey, Pak Suku. Ai, kerek tu. Set scammer telefon ada. Dia kata, marah kat cik 4 kali. Lagi tak jawab, lagi tak jawab, lagi tak jawab. Kalau kita jawab, dia tahu. Dia dipanggil silent caller. Maksudnya, dia nak pastikan telefon kita tu ada orang. Kita ni hidup lagi ke tak? Kalau ada tak apa, dia ejah kot lain pula. Nak buat guana, dok nak kata apalah set-set ni. Ya, dia ejah kot tu, ya ejah kot ni. Yang terbaru, cik dengar kot tu kot. Tapi bukan di Malaysia, di adik Sabah Sarawak gitulah. Hak dia Azlan, waalaikumsalam Azlan. Hak dia kata harga yang RM5 tu. Jadi dia suruh klik pautang apa. Jadi kawan tu klik ya jadi apa. Lepas tu dia kabur pula arahan seterusnya. Dok saja-saja habis dia cengek piti dalam bank. Jadi hati-hatilah dengan tawaran yang bukan-bukan pelik-pelik ni ya. Okey, Kak Cik ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, salam Kak Cik.
0: Ya, Ma, Pak Bila. Ma, sihat Ma?
1: Ya, sehat. Baru balik dari Kampung Rawai. Ada sebuah takir dah ni.
0: Kampung Rawai. Ada daripada kampung lah ni, ada sebuah takir dah.
1: Bapa dalam 3 lebih ni.
0: Baik. Kalau Mah pula, ada tak Mah kalau macam lauk ke atau makanan-makanan menu yang mengingatkan Mah kepada orang yang dah, katakan tu seseorang yang dah tak ada lah, orang yang mungkin orang yang terdekat dengan kita lah. Ada tak Mah?
1: Selalunya kalau macam orang puasa lah.
0: Okey.
1: Kalau buat puasa tu masa arwah suami dulu, dia suka makan naik bak.
0: Baik, naik bak.
1: Kalau kita beli tu, kalau kita jelas memang sama kalau ada naik bak tu beli. Jadi kita balik masuk tu, maknanya kalau dalam semakuk ke TV tu pada seorang, kita tak makan kat cik.
0: Oh, banyak juga semakuk tu. Buah putih semakuk.
1: Kadang-kadang
0: naik bak kan mani kan makan?
1: Tapi mah buat dok mana-mana lah.
0: Tapi memanglah kalau naik bak ni bulan puasa je mah.
1: Bulan puasa dah kita mari ingatnya.
0: Betul. Yalah.
1: Macam lauk lain tu memang dia makan belaka lah.
0: Naik bak lah eh. Kalau mani kalau tengok naik bak tu akan teringat ke arwah lah eh.
1: Memang ingat lah.
0: Okey, baik. Okey, terima kasih mah.
1: Sama,
0: assalamualaikum. Salam. Induk Maimu tanya naik bak tu kuih apa? Naik bak ni kuih tradisional Terengganu. Biasanya bulan puasa induk. Bulan puasa orang carilah. Tapi dok puasa pun ada jual. Tapi hidup apa induk? Ini cari bulan puasa juga. Bulan Ramadan juga induk. Dia kuih tu dia tahu je. Tapi dia masuk dengan gula manis lah. Sikitnya dia lembek-lembek gitulah. Okey, kita ada Kak T Cuka. Ya Kak T. Waalaikumsalam. Kamar ke mamang. Kamar Kak Cik takut kamar lagi pada takut bok-bok. Memanglah Jumaat satu seorang kamar weh. Kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah. Selamat petang Kak Cik.
0: Selamat petang. Apa dia Kak Cik ni? Cik Latih ke?
2: Ni Abang Zed.
0: Abang Zed yeah. Mana Abang Zed? Jarang-jarang Abang Zed ni.
2: Cenek mama kenal tak? Cenek tahu.
0: Cenek. Kak Cik dengar tapi rasa macam pernah kita tapi lama dah Abang Zed.
2: Ke mama.
0: Ujang tak dia Abang Zed? Tak ujang ke ya?
2: Dia sepada Kuantan.
0: Yelah. Tak ujang lagi cuaca setakat ni okey?
2: Mendung lah ni.
0: Sama lah. Sama Kuala pun kita juga. Okey. Baik Abang Zed pula Abang Zed. Abang Zed ada tak kalau tengok macam tadi macam Mah tadi dia kata bila tengok naik bak kalau bulan puasa teringat ke arwah tu suami dia dululah. Jadi dia mari teringat kalau kita tengok macam tu. Dia mari tak nak buat guana. Betul tak? Okey. Kalau Abang Zed sendiri ada tak Abang Zed? Macam kalau tengok lauk ke atau apa-apa saja makan yang mengingatkan kepada orang-orang yang dah tinggalkan Abang Zed ada tak?
2: Tapi kita dua jenis je.
0: Benda tu.
2: Bulan puasa ke tak puasa ke mahu kita cari kalau ada.
0: Benda apa tu?
2: Terima ni dengan orang-orang dia marah sangat.
0: Sebab?
2: Tahu, sedap. Makan tak puas.
0: Oh, bukan mengingatkan kepada siapa-siapa, dok?
2: Eh, bukan, dok. Lepas tu arwah pula, arwah mak.
0: Okey.
2: Sejenis je dia buat paling sedap. Tapi rekah je.
0: Dah apa tu?
2: Boleh makan puluk apa ni. Ikan kuku.
0: Ikan kuku dah?
2: Oh, sedap lah.
0: Apa dok sama dengan orang kita buat, Abang Zek?
2: Dok sama.
0: Padahal ya kuku ikan macam kita kuku
2: buka juga. Buka tudung tu bang, dok sedap.
0: Ya, buat benda apa?
2: Tak tahu. Dia lapik daun pisang. Lepas tu, dia atur ikan lapik pula daun pisang.
0: Oh, beradong.
2: Dia lapik-lapik gitu kan.
0: Beradong kat tua kita masuk dah.
2: Oh, beradong dulu. Dia betul. Lapik daun pisang. Masa lapik lima naik dia lapik daun pisang pula. Oh,
0: patut wangi.
2: Lepas tu, dia letak pulak kerah. Kerah malam.
0: Patut bangi.
2: Tak ada beraya macam orang kita, kita masak ni. Beraya, ada air kita lakukan kuku. Macam ikan singgah macam tu.
0: Yelah, yelah. Sebab tu
2: makan dengan puluk sedap.
0: Sedap. Sebab tu kata orang tu, lama ikan kuku arwah mak kita buat dah.
2: Oh, ya betul.
0: Orang tu syarga dia lapik-lapik dengan daun pisang.
2: Dia lapik daun pisang. Tapi orang ngelak sekali atas, tak lapik lah.
0: Baik.
2: Eh, kata Kak Cik, tak makan wadriang.
0: Dok makan. Dok makan, Abang Zek.
2: Dok makan wadriang rugi.
0: Tahulah, Abang Zek. Terah juga. Bukan terah, memang dok berasa nak makan, Abang Zek. Nak wadriang, Abang Zek.
2: Kalau sekapung kau rugi lagi orang nega.
0: Sebab kat, nasib pada kapung tu Kak Cik seorang je dok makan wadriang. Dok rugi sangat.
2: Kalau ramai, dok gini dah.
0: Oh, gedok ramai lah. Ramai, kata dok rugi lah tokek wadriang je dok.
2: Rugi.
0: Kerana Kak Cik seorang ni. Okey, baik-baik. Terima kasih, Abang Zek. Gua selalu dah. Baik. Assalamualaikum. Okey. Rugi Rugi Kak Cik ke rugi tokek wadriang tu? Okey, Kamal kata Kak Cik, jadi throwback mak ayah. Ambil sedih semua lah. Mudah touching. Yelah, biasalah kau cerita pasal mak ayah ya dok. Apa tu, Haji Din kata ikan selayang rebus sedap telajak. Kalau ramai dia cukup asal keping. Kena lebih sikit lah. Okey, okey. Baik, terima kasih Haji Din. Kak Tia Cuka dia kata, kalau tengok ke telur masing dengan sutung teringat ke arwah mek, dia bahaya sangat lah. Dengan lauk sutung masuk serah tu Kak Cik. Telur masing makan dengan kabu. Al-Fatihah untuk arwah mek. Jadi kalau tengok telur masing deh. Telur masing. Kak Cik pernah tengok dia makan telur masing dengan budu. Aduh. Makan telur masing dengan budu. Dahlah budu masing makan telur masing pula. Okey, baik, kita ada Amzan Draman ya. Baik-baik, terima kasih. Kesian kita lenis semua lemah. Benda dok sedap seperti orang duduk apa pun. Alhamdulillah, tetap selera lidah sampai hari ni dengan makanan-makanan menu kini. Syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala kita masih lagi boleh merasa nikmat makanan. Sebab Kak Cik pernah tengok ada orang tu, dia ada segalanya. Tapi oleh kerana ialah kerana penyakit-penyakit tertentu, dia dah makan dan dia rasa dia hilang. Kita dah bayang leh. Kita ambil contoh gini ialah masa zaman COVID gitu kan. Hilang dia rasa. Wah, dok ni, makan apa semua rasa tawa, semua rasa kelak. Itu baru sikit Allah tak nak tarik. Ya dok, baik kita nak royak pun, peringat balik. Kita ada panggil langsung. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Putus dah setengah dah. Haji Din sambung. Jadi kamu dia tu, dia kata ambo teringat sok moh. Aduh, ambil ambo buat ikan selayang rebu. Kang, kamu sebut hari ni ikan kuku dok. Tapi hok kata tu arwah mak, arwah mak dia buat tu lain. Mungkin waktu kita dulu dia buat lain, dia buat dengan penuh kasih sayang. Bukan kata leni dok kasih sayang, dia bergadung dalam masakan ni, dia buat bergaluh. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ye, Kak Cik, pergi Kak Cik ni.
3: Kak Cik gitu lah, dok kenal omong.
0: Bukan dok kenal. Ya, dok mari. Siapa dia?
3: Acik, anak cucu sihat bakal ke rumah?
0: Sihat, Alhamdulillah. Kak kita, siapa dia? Dia magi dah. Dia pun sekali-sekala. Daripada Kak Yah semaya tak?
3: Awak suruh makan dia, jangan makan.
0: Itu masalah. Kalau makan, kau dah ingat. Kak Yah semaya, betul tak?
3: Yelah tu, Acik.
0: Ya, apa khabar, Kak?
3: Tak mau gitu lah, orang tua.
0: Tak apalah, Alhamdulillah. Maksudnya, kata, yelah, sihat. Tapi syukur Alhamdulillah ada juga orang muda cakap tapi tak sihat kan. Jadi gitulah. Atas kata kadar masing-masing Kak, kadar masing-masing. Okey, kalau Kak Ayah sendiri, Kak Ayah ada tak Kak Ayah kalau macam tak ada lah. Dia kata kalau macam siapa Kak Ti dia kata kalau tengok telur masing ingat arwah mak dia. Teringat. Kalau Kak Ayah ada tak kau tengok lauk-lauk tertentu ataupun macam menu-menu tertentu teringat?
3: Teringat arwah ke suami ni lah. Dia Orang yang makan ni kakcik eh. Bawa pelang, sama bawa pelang.
0: Arwah suami? Bila suami meninggal kak ya?
3: Lama dah kakcik. Bulan 12 ni aku tahu lah.
0: Okey. Baik. Buah sayur dia tadi kak ya?
3: Buah pelang ni sambal ikan
0: mati. Oh sedapnya. Buah sambal buah pelang.
3: Kita sambal ikan tu kita bakar dulu. Okay. Lepas tu kita pun tumbuk. Kita taruh pelang tu. Lebih pedas sikit kan. Aduh.

0: Dok, kita hidup lama mana dengan dia, dok. Memang teringat ke dia lah sebab dia berakhir. Betul, dok, ayah, dok?
1: Kalau buat senang makan tu, kalau anak wali berpelah tu buat, kakcik. Tu ada lagi dah peti tu baru buat kemarin dulu.
0: Yalah. Dia mari. Dia mari teringat kita. Bahasa dia, dok.
1: Ingat-ingat pun, mana buat senang makan buat juga, kakcik.
0: Yalah. Betul, dok. Betul,
1: lah. Lepas tu, gula, ikan kuning, ikan gula tu. Ikan kuning gitu je. Ikan hari tak makan juga, tapi kurang.
0: Gula kuning. Gula kuning. Ikan mana biasa kat you guna, ya?
1: Kadang-kadang ikan ni kacik. Ikan sebab kuning. Ikan tinggi.
0: Sedap. Oh, makan pulut dengan sambal pelang tadi. Tak ada apa lah, Kak.
1: Ya, dia suka makan kacik. Tapi ingat aku kacik ke dia tak.
0: Memang
1: tu. Makan awak pelang pun. Kan dia pun ingat aku kacik. Dah kita duduk bukan sehari dua.
0: Baru ya. Itu dah. Kita duduk cara ke dia, Kak. Ya, macam-macam lah.
1: Baru belah lagi. Dua tahun. Dia tak ada kacik.
0: Itulah. Sekejap je masa.
1: Ada balau lah dengan kacik. Ada pun juga balau-balau.
0: Itulah. Kadang-kadang gitulah, Kak. Dah apalah. Allah Ta'ala pincamkan dia untuk kita. Ya, Kak?
1: Ya, okay, okay. Lah, kacik. Dulu lepas tu kita pergi pulau lagi.
0: Betul, menyusul lah tu. Ya tak? Kita ni ibarat katanya tunggu gilirang je, Kak, weh.
1: Baik.
0: Yalah,
1: kita diam pulau kata.
0: Yalah, insyaAllah. Baik. Kita harap yang baik-baik saja. Doa yang baik-baik saja, Kak. Ayan, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Okey, tu dia Kak Yoh kita. Okey, baik. Kita ada Gon Tuek. Dia kata gulai tak serati. Arwah Kak Long wak ya tersedak. Tapi bila dia tak ada, tak jumpa dah. Kalau awak tak jadi, tak paluk kadang-kadang gitulah. Yelah. Yelah, kadang-kadang. Ya, mari teringat. Macam kakcik kamu tak ada lah. Duk-duk kalau belah puasa. Belah puasa ni. Kalau hari lain. Hari ni dia lain sikit sebab hari Jumaat aku. Dia sentimental sikit. Syahdu sikit.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sebab ni kita pukul 4.36 minit petang dah. Jadi dah lama nak asal dah kita. Asal Kak Cik nak khabar jugalah untuk Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negus. Asal kita hari ni pukul 4.40 minit petang. Besok dah setiu 4.42, Hulu Terengganu 4.41. Manakala untuk daerah Kemaman dan Dungun, asal kita hari ni pukul 4.40 minit petang juga. Jadi kita waku dululah. JJ okey, gua negara okey, kita Kak Cik tak balik lagi ada sini lagi ya. Lepas asal kita ada rancangan terbitan Ain Kalam Murabi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaipan kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting

0: memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
1: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
2: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
3: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
4: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutamanya melibatkan kanak-kanak berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda sudah bersedia? Ya.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik. Cici, okay. Gua nak gamuk kita 5.16 minit petang. Hujan dah kita pada yang mana tahu. Sini dah tahu. Hujan kot. Hujan gitulah. Ada mungkin hujan-hujan lah kot. Lepas tu lagu mana janji dengan orang. Tak apa boleh lah kau janji dengan orang. Kalau dia musah aku apa keluh lah dia sepatuh. Jangan senyap dan sunyi. Dia tertunggu kat gikang. Orang dah cari dah kita. Orang kata apa janji gitu. Ya dok. Okay. Ni Kak Cik. Benda nak kabur juga ni. Ini Jualan Rahmah. Yang terdekat. Kalau untuk esok. Hari ni lepas tu hari ni 3 bulan hari ni dok. Untuk esok, untuk daerah, untuk di Setiu, ada di Setiu pukul esok 8.30 pagi sampai 12.30 minit tengah hari, 12.30 tengah hari, di Dewan Tertutup Kampung Kerandang. Esok ada di Setiu. Lepas tu kalau di Besut, esok ada juga pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari di Kuala Besut Square. Okey, tempat-tempat lain insyaAllah dari masa ke semasa kita akan khabar lah. Kita ada WhatsApp daripada Oja. Oja, kakak cik, kalau teringat nasi dagang memang teringat lah arwah mak. Nasi dagang arwah memang paling sedap lah. Sila Oja duduk dan belajar dengan arwah ya tu. Kuah arwah masuk memang lain. Masuk suku-suku dulu baru capur. Nasi duduk guna beras basmati, guna beras siang, capur dengan beras puluk. Kalau raya memang arwah sibuk lah buat nasi dagang ni. Anak-anak tu nak balik raya. Biasa Oja suka makan panah-panah. Memang nambah lah kak cik. Setiap kali teringat memang nangis lah ya tu. Arwah mak dah pergi 5 tahun lebih. 8.3.2021. Ya, jadi gitulah. Bila tengok nasi dagang ni teringatkan arwah mak lah kak cik. Yelah, itulah kata orang tu mengingatkan kita kan. Okey, baik. Kak Ba Dungu dikata di sebalik sebuah perjalanan seorang ibu, air tangan dia tetap terbaik kan. Betul lah Kak Ba. Dulu tok tua Kak Ba di pandai buat gulai ikan masin bubur nenah sedap tahun 1996 atau semakuk rumah Kak Ba itu. Tapi itulah teringat kalau tak kalau tengok gulai nenah agak memang teringatlah ke arwah tok tua Kak Ba. Ya. Oh, Kak Ba ni baik dengan tok tua ni biasanya ni tau. Baik-baik, terima kasih Kak Ba. Depan tu ni waktu petang beli kuih baulu. Pergi cari di kedai Pok Ramli. Teringat aku jaman-jaman dahulu. Masakan ibu enak sekali. Dok Kak Ba dah belajar dok Kak Ba. Okey, baik lagi kita ada siapa lagi ada WhatsApp ni. Terima kasih Kamar, Kamar di Kemamang ya. Kamar di Kemamang. Kejut kita pasal apa gitu. Kak Zul Rahman, assalamualaikum Kak. Dia kata kita kakak cik kalau tengok pucuk raja masuk asam rebus dengan ikan selor, teringat dekat arwah mak Kak Zul yang dah pergi sejak tahun 2016 kan. Ya. Itulah. Orang-orang tua dulu ya dok. Masak dengan masuk dengan kasih sayang. Bukan kata kita ni dok masuk dengan kasih sayang. Tapi itulah. Sebab bila kita dah jadi ibu ni, anak-anak pula dia akan kata masakan kita yang terbaik. Gitulah. Begitulah putaran hidup. Baik. Kita nak dengar lagu lah. Cakap apa panjang-panjang ya dok. Kita nak dengar lagu pilihan demo. Bukan pilihan Kak Cik ni. Dalam pilihan retro, kita ada Silam Kasih di Taman Hayat lah. Samudra. Lagu pilihan siapa dia? Syambulo Gading. Awi. Awi minta Samudra juga. Jadi kita satukan lagu ni. Boleh Awi eh? Okey. Awi di Kuala Abang dan juga Syambulo Gading. Lepas tu kita ada Metafora. Wasaka Cinta. Okey. Ni na na ni na na na. Gitu lah. Okey. Terima kasih. Itu lagu pilihan siapa dia? Lagu pilihan Kimi di Batu Rakit. Dan satu lagi kita ada Bubbles. Okey. Kesetiaan. Lagu pilihan Din Khairuddin di Teluk Pasu. Kita layan. Pilihan Retro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Ulfah binti Cikgu Muhammad daripada Kampung Teluk Paku, Gugur Raja, Kuala Terengganu. Saya pengusaha Kepuk Leko Tengku yang sebelum ni beroperasi di Bukit Bayah yang berdekatan dengan Kuih Menganang Kak Rozi. Kami membuat kepuk leko rebus dan kepuk gete goreng selalu. Saya berniaga di situ hampir 9 tahun. Selepas pada PKP, sambutan kurang berbanding dulu. Jadi kami mungkin atas faktor ekonomi dan bahan mentah yang agak mahal. Jadi kami ambil keputusan untuk berniaga di rumah sahaja di Kampung Teluk Paku. Dengan adanya bantuan daripada Mardi yang memberi bantuan mesin vacuum, jadi kami juga ada menyediakan kepuk vacuum, vacuum goreng dan vacuum rebus. Satu paket kepuk vacuum goreng dengan rebus tu harganya RM9. Kepuk rebus biasa harga RM1 dan kepuk goreng RM2. Bila kami buat di rumah, kami hanya membuat untuk pelanggan yang tempoh sahaja. Maksudnya pelanggan yang jual di kedai-kedai kopi, kedai-kedai makan dan kedai goreng pisang. Kepada sesiapa yang ingin membuat tempahan, kami juga membuat perkhidmatan COD. Kepada sesiapa yang ingin membuat tempahan, boleh hubungi kami dengan nombor ataupun WhatsApp dengan nombor 013-99-56-589. 013-99-56-589.

petang hari dengar lagu Gina Ujang pula di Maya Syahdu lah. Ya dah, hari ni ramah cuti lah kan. Duduk pergi duana-duana, duduk rumah sajalah. Kadang-kadang kerja pun banyak rumah ni. Dah habis sang kerja rumah ni nak rakyat buin ya. Tak pernah selesai manhak patut lah ya. Hari ni cukup hari untuk kita berinteraksi banyak sikit. Berkongsi kasih lah dengan anak-anak. Balik asrama tu jangan kita mokpon ni. Kita mahukan anak-anak dengan ada telefon kita pun lebih kurang juga. Tak? Anak-anak ada cerita itu ini kita. Ha. Jangan main budak-budak ni. Dia alert benda-benda gini. Dia berasa tak ada orang nak dengar masalah dia kan cari orang lain pula kan. Gitulah. Okey baik. Jadi pandai-pandailah cari ruang masa ya untuk kita lebih kata orang tu rapi, lebih kata orang banyak komunikasi antara ahli keluarga sebab dia ni kurang komunikasi dan hempung je ni dok sama sebenarnya ya. Okey baik. Jadi ujung-ujung dah kacik dengan Diamond. Terima kasih untuk makcik di Pulau Rusa, makcik khabar dia kata nak slow nak hujan ni baru nak tubik gedek apa tu lagu mana nak hujan ni makcik. Dok larat mana pasangan kenapa dok larat sangat tu. Pak Din ke Mama kata di ke Mama menyejong kat Cik Ujang lagi. Okay baik, kita nak dengar lagu-lagu insyaAllah kalau dan 5 okay kalau ikut pilihan daripada sang sobat kita lah. Kita ada kumpulan Arena Selamat Tinggal Cinta, lagu yang di petik daripada filem Harry Boy tahun 1991. Lagu ini pilihan siapa? Pilihan Eddie Asmadi di Sungai Dahaka. Lepas tu kita ada Kini Ku Menangis Lagi apa pula pasal ada ditubik jalan ko. DJ Dave, lagu pilihan makcik di Pulau Rusa. Kita ada Rindu Bayangan Carefree, lagu pilihan Pak Din Kemamang. Kita ada Kusapu Air Mata Perpisahan, Stings, pilihan Kak Badi Pulau Seradung. Dan kalau dah kita akan siap lagu Yati di Padang Miding. Nak dengar lagu Toki Hampa. Jadi sampai sini dululah dengan dengan Kak Cik deh. Minta maaf banyaklah. Ada khilaf, ada yalah kita gurau-gurau selogoh tu. Ada yang rasa kukuk ke atau rasa setok sikit. Minta maaf banyaklah. Kita manusia biasa tak lepas daripada kadang-kadang ketidaksengajaan. Tak sengeleng ya tak. Baik, pukul 6 sekali lagi nak dengar berita tengah FM. Lepas tu dia makan bersama-sama dengan Yoteh dalam bukan Nurani Nan 9. Okay? InsyaAllah banyak umur rezeki. Jumpa Kak Cik dengan awak semula lah. Ya hak ni dalam Jijoke Guan Negama. Kita waktu yang sama hari je lain. Pukul 2 sampai pukul 6 petang. Jadi selamat berhujung minggu. Sentiasa beringat di mana pun dia berada. Duduk duana pun sentiasa beringat. Ya. Kadang-kadang walaupun dia ada rumah, duduk di rumah sekalipun kena sentiasa beringat-ingat juga. Ya. Apapun, semoga berbahagia ya. Di hari minggu ini insyaAllah. Okay? Jadi sampai sini dulu dengan Kak Cik. Jaga diri belakang dekat kakak, sayang sobat. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.

terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus.

Kita dalam segmen Nurani ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari minggu kepada sains-sains godong kita, kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang mendengarkan Terengganu FM di seluruh negeri Terengganu, juga menerusi RTM Klik ataupun di mana sahaja mendengarkan Terengganu FM. Masa ceria ketika ini. Alhamdulillah, kita di penghujung hari Jumaat hari ini. Kita dah memasuki penghujung 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Julai 2026. Izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad Rizal, hari minggu ini menemani rakan-rakan kita dalam Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan terima kasih kepada sahabat saya, rakan saya yang telah temani kita dalam GG. Okey, sebentar tadi, Guan Agama orang kita, Kak Cik ataupun Rohani Hussein, didoakan perjalanan Kak Cik kita sampai ke rumah, InsyaAllah. Jadi petang-petang bagi ini, ada yang berambil kesempatan untuk membawa anak-anak berjalan, makan-makan angin, keluar. Ada yang ambil kesempatan untuk mencari peluh. Orang Terengganu panggil cari peluh, keluarkan peluh ataupun apa saja. Yang penting kita gembira hari ini, hari Jumaat. Dari sekarang sampai pukul 9 malam adalah program-program yang akan menemani rakan-rakan kita dalam siaran Terengganu FM. Selepas ini, selepas lagu ini, insyaAllah kita akan ikuti khutbah Jumaat. Ulangan ataupun khutbah Jumaat rakaman, siaran rakaman yang telah kita siarkan secara langsung alunsi khutbah Jumaat tengah hari tadi di Masjid Abidin. Dan pukul 6.45 kita ikuti ulangan Lughatul Jannah, dan insyaAllah Lughatul Jannah pukul 6.45 petang nanti dengan tajuknya Terima Kasih. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: hari apa?
1: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Ya. Berapa orang? Satu hari.
1: Saya Air.
0: Ya, yang kedua?
1: Saya Abu.
0: Yang ke belakang.
2: Saya Amal.
0: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
2: Bapak sama.
0: Oh.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحا ونصرا وعزا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المهاجرين والأنصار وسيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلام وسلام جماعات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Ingatlah saudara, hanya dengan bertakwa kepada Allah setiap daripada kita akan memperoleh kejayaan di dunia mahupun di akhirat sana. Pada hari Jumaat yang penuh berkat ini, khatib menyeru kepada diri khatib dan kita semua agar sama-samalah kita menghayati khutbah yang membawa tajuk pada minggu ini, iaitulah hijrah membawa kejayaan. Saudara muslimin yang berbahagia, kita sedang berada dalam tahun baharu 1448 hijrah. Saudara, sejarah merakamkan bahawa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi satu titik tolak kepada kejayaan dakwah Islam. Maka justru itu peristiwa hijrah ini saudara tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita biarkan hanya tercatat dalam kitab sejarah, kitab sirah sahaja. Dan tidak boleh kita ketepikan pengajaran dan pedoman daripadanya. Umat Islam perlu berusaha untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Saudara, hijrah ini tidak sama sekali memberikan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melarikan diri daripada Mekah disebabkan tekanan golongan musyrikin Mekah. Bukan begitu saudara, tetapi hijrah ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innalladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta orang yang berjuang di jalan Allah itu, maka mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, hijrah menggambarkan pengorbanan seorang hamba yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha keras menyampaikan dakwah baginda di Mekah selama kira-kira 13 tahun lamanya. Pelbagai cabaran dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam di awal penyebaran Islam selama tempoh tersebut 13 tahun. Namun mereka tetap istiqamah, konsisten berpegang kepada ajaran Islam dan menyebarkannya walaupun ditekan, walaupun dikhianati dan sebagainya.
Maka perbuatan berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta dan kedudukan, keluarga dan kenalan, serta kehidupan di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ini semua sebenarnya satu pengorbanan yang cukup besar demi untuk menyebarkan, menegakkan agama Islam ini. Semangat pengorbanan inilah saudara yang perlu ada dalam diri setiap kita umat Islam pada hari ini. Kesanggupan kita mengorbankan keseronokan dunia hanya untuk memastikan Islam terus berkembang dan diterima oleh orang ramai merupakan amalan yang dijanjikan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang yang berjaya. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hijrah ini sedangkan mengajar kita tentang pentingnya mengatur strategi untuk kita memperoleh sebuah kejayaan. Hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah tidak berlaku dengan sekelip mata, sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia memerlukan perancangan strategi bagi memastikan misi dakwah di kota Madinah berjalan lancar. Maka perancangan awal hijrah itu berlangsung dengan ikatan perjanjian orang Madinah bersama Nabi SAW yang dikenal sebagai perjanjian Aqabah. Orang-orang di Madinah menunjukkan semangat yang cukup tinggi untuk bersama-sama Nabi SAW menjembarkan Islam. Begitu juga lah dengan strategi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat baik baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana memerlukan keduanya berada dalam gua Saur, gua Saur selama beberapa hari. Beberapa individu turut berperanan juga memastikan perjalanan hijrah itu berlangsung dengan lancar dan selamat. Antaranya Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhuma, masing-masing merupakan antara orang yang berusaha memastikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Gua Thawr tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Begitulah saudara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan beberapa orang lain dalam usaha mencari

ini dicapai dengan perancangan yang baik. Tidak ada kejayaan yang datang secara bergolek, saudara. Semuanya memerlukan perancangan yang rapi dan semangat juang yang tinggi. Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah memberikan petunjuk pentingnya institusi masjid dalam usaha meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini, saudara, mestilah dijadikan tempat untuk meninggikan syiar Islam dan menampakkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berhijrah ke kota Madinah. Apabila baginda tiba di Madinah, maka antara perkara awal yang dilakukan oleh baginda juga ialah membina masjid yang dikenal hari ini sebagai Masjid An-Nabawi. Maka tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membina kedua-dua masjid, Masjid Quba di pertengahan jalan, kemudian bila sampai di Madinah, Masjid Nabawi pula. Maka ini semua menunjukkan kepentingan masjid ini sebagai pusat dakwah Islam. Justru itu, saudara, kita perlu sedar tentang kepentingan masjid dan keperluan untuk mengimarahkan masjid. Janganlah dibiarkan masjid lengang tanpa jamaah, kerana keadaan tersebut menampakkan kelemahan umat Islam kita. Rebutlah, saudara, peluang untuk kita meraih ganjaran besar dengan melakukan ibadat di masjid dan surau yang berdekatan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis baginda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, yang mengambil air sembahyang daripada rumahnya lagi, kemudian dia berjalan ke masjid untuk mendirikan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkahan itu, langkahan pertamanya menghapuskan dosanya, dan langkahan keduanya mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, tidak ada hijrah, saudara, dengan kelebihan besar yang menyemai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun, kita perlu mengambil peluang melakukan hijrah dalam diri kita masing-masing menuju ke arah kebaikan. Maka bersempena dengan kedatangan tahun baru hijrah 1448 ini, marilah kita bertekad untuk memperbaiki kelemahan diri kita masing-masing, berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita masing-masing berdasarkan syariat Islam dan panduan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kehidupan kita, saudara, semakin diberkati oleh Allah SWT dan kita termasuk dalam kalangan orang yang berhijrah ke arah kebaikan untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajir fil ardi muragaman katsiran wa za'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
surah An-Nisa ayat 100. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima

0: Mata Jana bersama Ustazah Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Al-Ukh Nur Ain. Kali ini dengan topik yang lebih menarik, At-Tahiyyat Bil-Lugha Al-Arabiyyah, iaitu ucapan-ucapan di dalam bahasa Arab. Baiklah, antara ucapan yang terpenting dan yang paling asas untuk kita pelajari adalah ucapan terima kasih. Betul? Ucapan terima kasih dalam bahasa Arab yang paling mudah adalah syukran. Syukran bermaksud terima kasih, dan balasnya adalah afwan. Afwan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ucapannya adalah syukran, terima kasih, dan afwan, sama-sama. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran, iaitu jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bermaksud semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa jawapannya? Kita boleh balas wajazakallahu mislahu. Wajazakallahu mislahu bermaksud moga Allah membalas seperti yang tersebut untuk kamu. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran dan jazakallahu khairan, iaitu barakallahu fik. Kita selalu dengar orang cakap barakallahu fik. Ia mengandungi doa yang bermaksud moga Allah berkati kamu. Maka kita boleh balas wafika barakallah kalau lelaki. Kalau perempuan, wafiki barakallah, moga Allah berkati kamu juga. Seterusnya, ucapan selamat datang. Kita boleh cakap ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jawapannya adalah ahlan bik. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, ahlan biki. Seterusnya adalah ucapan selamat pagi. Kita boleh cakap sabahul khair. Sabahul khair. Jawapannya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Ucapan selamat petang pula kita ungkapkan masaul khair. Masaul khair. Jawapannya adalah masaun nur. Masaun nur. Selamat petang. Ucapan selamat malam pula kita ucapkan lailatun sa'idah atau lailah sa'idah. Ucapan balas lailah sa'idah. Terdapat ucapan khas yang diungkapkan sebelum tidur dengan ungkapan tusbihu ala khair, bermaksud moga anda bangun pada esok pagi dalam keadaan yang baik. Tusbihu ala khair, dan balasnya adalah wa anta, sekiranya lelaki, wa anta min ahli. Sekiranya perempuan, wa anti min ahli. Semoga anda tergolong dalam golongan tersebut. Kalau kita lihat, semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini mengandungi doa-doa. Seterusnya, sekiranya kita ingin menjemput seseorang untuk makan, ucapannya adalah tafaddal, bermaksud silakan, tafaddal. Kemudian kita boleh sebut bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut menggembirakan kamu. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut memberi kesihatan dan kesembuhan untuk kamu. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ingin menjemput orang makan, kita boleh cakap tafaddal, silakan. Bilhana wasyifa. Saya ulang lagi sekali. Tafaddal, silakan. Bilhana wasyifa. Seterusnya, ucapan hari jadi. Kita sering ingin ucapkan ucapan selamat hari jadi pada kawan-kawan, kan? Maka kita boleh sebut sanah hilwa. Sanah hilwa. Ataupun Aid Milad Sa'id. Aid Milad Sa'id. Selamat hari lahir. Seterusnya, bagaimana kita nak ucapkan tahniah dalam bahasa Arab? Kita boleh ucapkan Mubarak. Mubarak. Kawan-kawan, terdapat istilah yang khas yang boleh kita ucapkan dalam Ramadan, iaitu Ramadan Karim. Ramadan Karim. Jawapannya adalah Allahu Akram. Allahu Akram. Ramadan Karim bermaksud Ramadan yang mulia. Kemudian balasnya Allahu Akram bermaksud Allah lebih mulia. Terdapat juga ucapan yang digunakan dalam kebanyakan situasi, iaitu kita gunakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair bermaksud sepanjang tahun anda dalam kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan ini boleh digunakan untuk tahun baru ataupun hari lahir ataupun perayaan. Seterusnya, sekiranya seseorang ingin bermusafir, kita boleh sebut safar sa'id, safar sa'id, selamat jalan. Sekian, itulah dia at-tahiyat bil-lugha al-arabiyah, ucapan-ucapan dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو اف ام Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 7 malam.

0: Antaranya Allah bila nak suruh kita syukur, Allah ingat dengan detik waktu kita dilahirkan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita renung. Kalau ibu-ibu yang masih ada ibu, masih ada mak ataupun ibu kita telah meninggalkan kita, kita kena ingat bagaimana detik ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Macam mana keadaannya? La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Orang terkandung kata tak tahu satu sah. Tuh. Tak tahu sikit abuk. Tak tahu benda. Waktu kita dilahirkan. Itu kita. Lahir dalam keadaan kita tak ada ilmu, tak tahu apa-apa. Tiba-tiba waja'alakum sam'a. Allah beri kepada kamu telinga. Allah beri kepada kamu pendengaran. Allah nak pujuk kita. Allah nak pujuk kita supaya kita bersyukur. Allah beri kepada kita telinga. Sebab itu perkara asas yang dilakukan oleh bapa kita dahulu, azankan kita, qomahkan kita. Sebab diri yang pertama berfungsi ialah telinga.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وهي Tuhanku panjangkanlah usia kami sihatkanlah tubuh badan kami terangilah hati kami mantapkanlah iman kami, perelokkanlah amalan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Wahai Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada segala kebaikan, dan jauhkanlah kami daripada segala kejahatan, serta sampaikanlah segala hajat kami terhadap agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

من ربك فيؤمنون به

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baiklah saudara, sebagai panduan bersama, kita dah pun sebenarnya kita dah pun tepat pukul 8 malam.

0: Dengan FM Malaysia Ceria pukul hampir pukul 8.05 minit malam, seperti mana yang dijanjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang ditepikan untuk siaran oleh Rosi Zagani. Dan tajuk hidayah ulangan hari ini ialah menuntut ilmu, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Suhaimi Muhammad. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله بشكر كهدر الله سبحانه وتعالى pada petan yang penuh keberkatan ini, sekali lagi dengan izin Allah kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dikurniakan Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, insyaAllah. Jadi pada petang ini kita akan bicara mengenai 8 perhiasan. Jadi kita akan bicara pada Sheikh Iskandar mengulas, orang yang menuntut ilmu itu memerlukan 4 perkara. Jadi menuntut ilmu ini suatu perkara yang memerlukan kepada 4 benda. Yang pertama, nak ada waktu. Menuntut ilmu, kalaulah nisbah pada orang dadang waktu tak sempat masa, memang tak boleh menuntut. Dan menuntut ilmu ni perlu kepada masa yang panjang sebenarnya. Sama ada tak kira lah budak-budak ke atau kita orang tua ke, bila nak menuntut ilmu tak dapat tidak mesti kita ruangkan masa. Jadi kalaulah takdir kita tak dapat nak ruangkan masa, jawab dia tak dapatlah kita nak menuntut ilmu. Kalaulah sekiranya tidak kerana ada niat nak mari belajar, nak mari dengar, maka sudah barang tentu kita kena ruangkan masa baru boleh mari. Kalau kita tak ruang masa, jawab dia tak sabarlah kita. Masa penting. Yang kedua, kesungguhan. Kesungguhan nak ada. Kadang masa ada tapi tak sungguh, tak jadi juga. Jadi biarlah dulu, tengoklah dulu, oklah dulu, mulah-mulalah, macam-macam ayat jadi. Kerana apa? Kerana kesungguhan tak ada. Jadi makna kata anyuk-anyuk sikit pun pergi. Itu tanda sungguh. Kata berasa ganyuk pada, tapi siapa? Kesungguhan nak ada. Itu dia. Yang kemudiannya lagi, yang ketiga, mesti ada akal. Mesti kita ni berakal barulah boleh menuntut ilmu. Kalau orang yang tiada akal, tak kira lah sama ada dia tu kecil doa lagi, tak tahu kehala lagi, tak jadi. Atau orang-orang yang yang kena penyakit gila ke umpamanya, tak sorak marilah. Jadi jaga benda-benda, mesti ada akal orang nak menuntut ilmu ni. Jadi nisbah pada kita yang ada dalam dewan ni, alhamdulillah lah, Tuhan kurniakan akal fikiran pada kita. Bila orang mengajar, kita boleh dengar, boleh renung, boleh fikir untuk kita amalkan. Dan seterusnya lagi, kena ada minat. Minat. Orang yang tak ada minat tak jadi. Ia kesungguhan. Yang kedua, minat. Ada orang yang sungguh sangat mari siapa tidur. Tapi kalau kita tidur pun, nisbah kepada saya lah, saya faham. Lebih lagi kita ni ada ke lama sikit Tuhan widuk ni, kadang ni mari letih. Nampak macam mana minat tu ada dah, yang panggil tak dang lek kita. Jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk ada belaka 4 benda tadi. Waktu kita ruang, sebab tu kita kena ada jadual. Makna hari ni pukul sekian-sekian berada belajar. Mana kita tak ada gitu. Kalau kira nak main dengan cucu semua, tak ada. Betul kan? Yang keduanya, mesti ada kesungguhan. Kena ada alhamdulillah, walaupun dah berumur tapi kesungguhan tu ada lagi, syukur alhamdulillah. Kemudian kena ada akal, fikiran kita alhamdulillah Tuhan wi ada, bersyukur banyak-banyak pada Allah. Akal ni kalau kita tidak baja dengan ilmu, akal kita tak berkembang. Bila kita baja dengan ilmu, akal kita insya-Allah akan berkembang. Jadi bila kita bercakap pun ada benda percakapan kita tu, ada isi dia bang. Tapi orang tak ada ilmu, dia bercakap ni sekodoh wak maruh dia orang je. Wak nyakit hati orang je jadi, kerana tak ada ilmu. Berkaitan dengan suka meminta-minta, junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fataha baba mas'alatin fataha Allahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah, wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhullah ta'ala a'tahu Allahu khairad dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Jurair au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membuka pintu untuk meminta sesuatu, maka Allah akan membuka pintu kefakiran baginya di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Dia buat kiraan dia kok. Tak apa hamba nak minta dengan orang tu, hamba nak minta dengan orang ni. Dia menjadikan sumber rezeki dia dengan minta dengan orang. Nak pergi minta di pasar malam, nak pergi minta di pasar tani, habis buat kira jadual dengan dia. Tu dia. Jadi orang yang kiraan meminta-minta ni, sebenarnya dia jauh daripada rahmat Allah. Sehingga dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan membuka pintu kefakiran bagi orang tadi di dunia dan juga di akhirat. Dunia, berapa ramai kita melihat orang-orang yang suka minta sedekah ni, walaupun dia boleh banyak, tapi esok dia minta pula. Walaupun esok boleh banyak pula, dosa minta pula. Menyebabkan kehidupan dia tu begitu je. Taklah kata dah pitih banyak ni, rumah jadi, dia boleh beki, pakaian dia pula berubah jadi mon. Tak. Jadi kerana Allah Ta'ala tarik rahmat tu, jadi lagu tu sama dia. Tak jadi kemolek tak. Dunia, akhirat pun lebih-lebih lagi lah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah bab mitok-mitok ni jangan kita ajar. Jangan ajar mitok-mitok sangat. Boleh hok sendiri, hok sendiri. Boleh usaha, usaha dulu. Tak ada arah mana baru buat kira. Kalau boleh usaha, usahalah dulu. Itulah sebaik-baiknya. Jadi jangan ada tabiat suka meminta-minta, jangan. Hatta kalau mari telitah dalam hati kita nak minta benda ni sikit dengan orang ni, cepat-cepat kita tepih litasan hati kita tu, jangan kita minta. Jangan kita minta. Semolek-moleknya begitu. Jangan duk minta, tengok benda tu nak, tengok benda ni nak, nak minta. Jadi bahananya kefakiran dia ni berterusan dunia dan akhirat. Sementara dia kata, barang siapa yang membuka pintu pemberian kerana mencari redha Allah, maka Allah akan memberi kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Bangun pagi, telitah dalam hati, kalau saya jumpa orang susah hari ini, saya nak bagi derma, saya nak bagi bantuan. Tengok orang-orang yang kita nampak dia ni payah kehidupannya, kita pun holoh batuang sedikit sebanyak. Jadi orang seumpama ni yang berpagi-pagi ada niat nak tolong orang, nak bantu orang, nak sumbang ke orang ni, maka Allah Ta'ala akan membuka padanya pintu-pintu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu kita antara dua, menadah dengan mengholoh, pilih bagian holo, jangan pilih bagian tadah. Pilih bagian holo. Ada benda-benda hak sabit dengan derma, jangan kita pilih wak dak tahu. Holo wak ima 10 sen, wak ima 5 sen pun. Ubuh kerana fadilahnya besar, mendapat redha Allah dan mendapat kebajikan daripada Allah dunia dan akhirat. Orang yang memberi, Allah Ta'ala hindarkan dia daripada jadi fakir, daripada jadi miskin, daripada jadi papa ke dana. Tidak, insyaAllah. Jadi ajar. Kalaulah cucu-cucu kita pergi masjid hari-hari Jumaat tu, kalau kecek-kecek lagi tu, ubuh dalam kocek dia seria. Kalaulah siapa masjid, bila mana kopi ataupun tank yang apa ni, yang dia edor depan dia tu, ha, ubuh kita kata. Ajar sudah cucu kita tu. InsyaAllah dia membesar dalam keadaan suka memberi. Membesar dalam keadaan suka memberi. Tu dia. Jadi kena ajar. Jangan kita apa ni, tok ayah dia, tok ki dia tu ajak cucu pergi masjid hari Jumaat, adalah 2-3 orang duk gendong tu. Tu dia. Bila tahu siapa tok ki ni, cepat-cepat Allah tak kelain. Tahu. Oh, cucu duk berhati. Tu cucu esok bila jadi lagu dia, jadi tok ki dia juga. Tu dia. Jangan. Ui, suya-suya seorang cucu suruh ubuh. Biar pakai ubuh. InsyaAllah. Bila anak cucu kita pun murah, esok bila kesan dia, pas kita pun yang murah juga. Kakak ui pitih, kita kata pitih apa baru ni, ui dah kemuk. Biar mok, nak ui pulak kan dia. Alhamdulillah. Berkat didik mok dia, berkat didik ayah dia. Tapi kalau kita didik kedekut kok, tak baru benda lah kita ni. Ya balik isdawa tu kok, baru duriang. Kata orang makan mana, makan kedal, biar jalan lah. Mok tu. Dah naik sutir atas rumah ni. Tak ada kita makan di nublah ke. Paidu ke tu, nanti isdawa. Baru duriang. Jadi, untuk teka lah di 24 ke apa ke. Jadi gitu. Itulah benda ni. Jangan. Kita ajar dari kecil lagi ni. Anak-anak cucu biar pun murah. Bila besar kok, murah habis dia dengan siapa-siapa pun. Ada orang yang pemurah. Pemurah ni banyak perikat juga. Ada setengah orang dia murah bila mana bertemu dengan orang-orang yang dia kenal. Dia belanja belakang. Dia pergi ke kedai. Dia makan. Lepas tu ada beberapa orang dalam masuk dalam kedai tu yang dia kenal. Dia belanja habis orang-orang dia kenal. Itu pemurah. Tetapi ada yang lebih hebat lagi. Bila dia masuk kedai, dia nampak beberapa orang yang dia tak kenal pun dia beri juga. Maknanya murah ni dia. Tak nanti orang kenal. Orang tak kenal pun, bila kita pemurah, ruang untuk kita memperolehi rezeki yang lebih besar terbentang luas. InsyaAllah. Orang rakus atau tamak tidak pernah berpuas hati dengan tumpukan harta yang menimbun. Ini tabiat yang lazim. Bila mana ada perasaan rakuh, tomok, haloba bersarang dalam hati, maka walaupun harta dia jenuh, walaupun dia makan dah habis pada kiraannya, tetap dia akan rasa tak cukup. Orang kata musim-musim dekat dengan korban ni, haji tak korban ke? Dia kata berat sikit tahun ni, lembu mahal dia kata. Lembu mahal tu dah dengan piti yang haji ada tu, tak boleh beli ke mana. Boleh sangat, tapi biarlah, ada orang pakat kata mahal dia tu. Orang pakat kata mahal, jadi tak teramuk nak beli gitu dia tu. Cara korang bilang piti kita tu, piti kita cukup. Aduh, boleh lah. Tu dia ni duk, orang duk kata mahal. Kalau bilang kering air mulut. Duk tek lama-lama tek sekali, lama tek sekali. Kering air mulut, kena minum air. Banyaknya piti dia. Tapi dah jadi gebang. Okay. Orang kata mahal sangat lembulan ni. Jangan. Mahal-mahal ni sebuah pada orang lain. Kalau tak ada ni sungguh mahal sungguh lah. Ni sebuah pada orang yang dimurahkan Allah. Dia jangan sebut mahal. Dia kena buat. Sambil menyebut alhamdulillah. Syukur hamba padamu ya Allah. Dapat hamba berkorban tahun ni ya Allah. Mudah-mudahan rezekikanlah lagi saya ya Allah. Tahun hadap saya nak buat kulok. Jangan ada. Kalau benda-benda molek ni, jangan ada kita nak batal dalam diri kita. Tambuh, mahal, biarlah. Jangan. Jadi ada dalam bab korban ni ada setengah orangnya dia tak berkorban sebab dia kata dia tak makan mana tak, daging-daging ni kurang, sejak darah tinggi ni kurang no daging, dia kata tak rebang tak ada, dia ingat rebang ni nak makan ke dia kan, dia korban ni nak uri ke orang, sehingga dalam kitab duduk sebut dia kata makan sekali makan je, sekali makan pada nak royak nak uri je, itu korban. Kalau duduk taruh duduk susung dalam peti sejuk atas bawah penuh-penuh korban apa lagu tu. Ha tu. Ha molek tu kau. Dah peti sejuk. Ada orang nak buka peti, buka molek jatuh daging. Buka molek peti jatuh daging kan. Panyuk je daging. Ha itu awak kira lepas-lepas apa ni musim haji kan, orang balik haji esok bila dia kata cadang nak panggil awak makan sekali. Awak kira daging tu itu. Ha tu je. Kalau lepas tu masuk bulan-bulan Muharram tu cadang awak suruh. Ya kira atas hak tu lalu dah. Ha tu dia. Jadi nak jumpa ke rebang adat tu ada 4-5 ketul lagi dah. Ha, jadi jenuh rebang lah orang lagu tu. Orang kata rebang lah, kecang lagu ni. Korban dia bukan erti kita nak kita. Orang korban ni jangan ada dalam hati dia tu berasa nak taruh. Kalau ada istighfar lah tu. Astagfirullahalazim. Hamba korban kan, apa hamba nak taruh? Ui, tu dia korban. Ha, ni kau nak taruh juga, taruh juga. Ha, korban tak mih nak taruh buat seumur. Tapi duduk taruh itu. Ha, jangan buat gitu. Ada setengah orang pula dia duduk korban. Orang tanya buat apa duduk korban. Dia kata kalau nak buat tu boleh sangat. Tapi duduk ingat kata anak-anak boleh balik seorang. Ha, jangan sabit orang balik tak balik. Korban tu kan ibadat. Ha, orang ada, orang tak ada pun siapa masa serta ada kemudahan buat. Ha, jangan kita duduk sabit anak tak balik. Begitu juga ada setengah orang dia tak korban. Ha, orang tanya buat apa haji tak korban tahun ni. Dia kata duduk ingat dia buat 7 bahagian dah. 7 tahun dah buat. Ha, sebahagian setahun cukup dah kira seekor lembu. Ha, dia ada dah cukup seekor dah jadi lah dia. Orang buat kira gitu. Kata mazhab mana yang pandai yang ha, ini buat kira ke dia tu. Ha, tu kau dah betul belaka tu. Dia korban ni sokmo-sokmo siapa ke su abi homo. Bukan kata buat bila cukup 7 bahagian kira-kira seekor lembu tu. Kau pakai dok. Dok. Ha, ni ramai orang kita yang jadi betul-betul benda lagu kena ke dia. Bukan betul benda kena ke orang, tak kena ke dia. Ha, pergi semayang gitu kok di Masjid Nabawi. Orang kata siapa dia semayang 40 waktu. Ha, terlepas dia daripada alamat munafik. Pergi buat sungguh 40. Lepas tu tak gigi. Ha, kata balas nak jadi munafik mula ni. Dia lagu tu. Ha, duk kira jugalah. Sudah tu kok tanda dalam buku 35 dia tu. Ha, 35 dah dia kata. Cukup 40 dah buat teruk dah. Ha, tak pergi teruk dah. Ha, jangan begitu. Selama ada situ, pergi sama-sama. Pergi sama-sama. Begitulah. Ha, jadi kena jaga benda-benda ni. Ha, jadi orang yang tidak berkorban ni kadang-kadangnya kerana sebab-sebab yang tak munasabah. Ha, sebab-sebab yang tak munasabah tu banyak. Ha, jadi jangan begitu. Kalau ada rezeki, kalau tak ada, tak apa. Ha, bukan wajib. Sunat. Sunnatun muakkadatun. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kemudian dia kata orang rakus atau tomok tidak pernah berpuas hati dengan tompokkan harta yang menimbun. Duk berasa tak cukup sama-sama. Hendaknya dimaklumi bahawa dunia terdiri dari 3 macam, iaitu dunia yang mengandungi pahala, dunia yang mengandungi hisab, dan dunia mengandungi seksa. Dunia yang mengandungi pahala adalah dunia yang menjadi perantara atau wasilah untuk menyampaikan kebaikan dan menyelamatkan diri dari kejahatan. Ini dunia yang berpahala. Orang yang menjadikan dunia dia, dunia yang berpahala. Maknanya dunia ni dia guna sungguh untuk nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak buat amal ibadat. Kiraan hati dia tu tak ada sikit hak bagi yang nak buat benda-benda hak tak juru harap, benda hak tak molek, benda hak Tuhan larang, tak ada. Siang, malam, pagi, petang kot, mana duk kira benda apa hak Tuhan suruh hamba nak buat. Apa benda hak hamba boleh tolong, apa benda hak hamba boleh buat. Nak buat molek semua. Tak ada telitah dalam hati kecil nak buat benda tak molek. Ha, maka orang ni dia panggil dunia dia, dunia berpahala. Alhamdulillah, syukur orang kalau boleh lagu tu. Yang kedua, dunia yang mengandungi hisab. dunia semacam itu adalah pemberian, apa nama ni, dunia yang berpahala tadi, dia kata adalah merupakan pemberian atau suatu nikmat bagi orang mukmin dan satu batu loncatan permulaan untuk ke akhirat. Jadi siapa dia yang Allah Ta'ala bagi hati dia betul benar nak buat kebaikan sama-sama, tak ada litah nak buat uduh, maka orang ni dia panggil orang bertuah. Bertuah orang lagu ni, orang yang dikurniakan petunjuk oleh Allah, mendapat nikmat yang mana hatinya senantiasa luruh untuk buat kebaikan. Bersyukurlah siapa dia Tuhan wi gitu. Tak ada kira nak kelahi baloh, tak ada kira nak keletong orang, nak ambil hak orang. Doh, bahkan hak dia tu pula, ya terbuku kalau nak wi kau ratu, nak wi kau rani. Tu dia. Biasa orang tua dulu lah, biasa betul benar hati. Tu dia. Kalau buat jamu, panggil orang, panggil dah. Lepas daripada majlis jamuan tu, kalau dengar di telinga ada orang hok yang tinggal, melihat yang beradang kuluk jepuk hok orang, yang sulak orang hok, hok dah kena tu pun tau. Hama tu dia. Hok berjuru hok dulu. Hok kita dah begitu. Kita lah ni main kasar dia panggil. Main kasar gitu je. Dulu dah. Dunia yang mengandungi hisab pula adalah sebarang bentuk dan jenis harta, dan dunia yang menyibukkan diri dari melaksanakan perintah Allah pada waktu mencarinya tidak bercampur dengan perkara yang dilarang. Tu dia. Jadi dunia yang mengandungi hisab ni pula dikata dunia yang pasal mananya, iaitu sebarang bentuk dan jenis harta, dan dunia yang menyibukkan diri dari melaksanakan perintah Allah. Ini dunia hisab dia panggil. Dia kiraan dia kot nak menambah harta je. Sehingga tidak ada dalam kiraan kepala dia nak sedekah diriuh ke retek, nak buat kebajikan retek, tak ada

dia bimbang takut hajat dia tak tercapai. Ha, jadi orang lagu ni dia panggil orang yang dunianya dunia hisab, dunia kira-kira, dunia matematik sahaja. Ha, jadi orang dunia seumpama ni, sebenarnya orang lagu ni tidak mendapat rahmat daripada Allah. Ha, tak dapat rahmat Tuhan juga. Sebab otak dia hanya memikir macam mana nak tambah kepitih dia, macam mana nak uri harta dia ke orang banyak. Itu je. Ha, nak buat kebajikan, tak ada. Tak ada. Awak-awak dah tahu itu. Awak-awak dah tahu je. Kemudian dunia yang mengandungi seksa adalah dunia yang dapat menghalang dari melaksanakan perintah Allah dan mengheret kepada pelanggaran larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang panggil dunia seksa. Dunia seksa ni sebahagian manusia yang hidupnya apa yang Tuhan suruh tak dibuat. Tinggal semuanya-muanya bang berderohong pun tak semayang. Ha, bulan-bulan Ramadan orang puasa, orang duk kata rasa seronok puasa, dia tak berasa. Bahkan dia tak puasa pun. Ha, orang lain duk kira bila nak pergi haji, bila nak pergi Mekah, dia tak ada kira. Kalau tanya nak pergi ke, tambuh. Tambuh begitu je. Ha, jadi lagu tu nak. Lepas tu bukan sekadar hak Tuhan suruh dia tinggal, bahkan mana-mana yang dilarang Allah jadi amalan dia. Larang judi, dia kaki judi. Larang curi, dalam rumah dia tu TV hak malah marah yang ambil tu. Ha, mutu-mutu 2-3 buah rumah dia tu kok. Ha, dia ketik dengan teriti. Ha, jadi lagu tu na'udzubillah. Banyaknya hak Tuhan suruh dia tinggal, hak Tuhan larangnya buat. Ha, orang ni dia panggil, dia telah membentuk dunianya menjadi, dia panggil dunia seksa. Akan menyeksakan dia, menyeksakan dia di dunia dan juga di akhirat. Kalau orang tahu dengan PA perangai dia, orang akan marah dia, orang akan hentam dia, orang akan pukul dia. Kalau orang tak tahu, selamatlah dia pada kiraannya. Tapi di akhirat pula akan diseksa. Jadi jangan kita memilih untuk mendapat dunia seksa. Sebaliknya dalam tiga tadi tu, pilihlah mendapat dunia yang berpahala, bukannya dunia hisap ataupun dunia seksa. Ha, dunia hisap ni dia nak nambah je. Orang nak tumpang rasa hak dia, minta maaf, minta apa. Ha, bukan kata setuh dah wui. Setuh dah wui. Ha, kerana nak colek nak bulan dalam mulut kau orang yang marah. Buat tepuh setuh sikit. Jangan. Ha, korek kereta orang kan. Ya, kereta baru tu. Ha, gitu. Itulah benda ni. Na'udzubillah. Ha, jadi dalam tiga tadi, dunia berpahala, itulah sepatutnya jadi amalan kita. Dunia hisap tu acu boleh janganlah, tak payah. Ha, memang kita nak kepitih, memang kita mencari harta kesenangan dunia, tapi dalam masa yang sama kiraan nak belanja pada jalan Allah tu dia ada. Ha, gitu. Bukan Tuhan dah wui jadi orang kaya, jadi jutawan tak apa, tetapi semangat nak membantu, nak menolong, nak wui korang etek, nak wui mana-mana orang hak patut boleh rasa, boleh rasa. Ha, itulah yang disuruh. Ha, dan jangan sekali-kali kita menjadi dunia seksa. Dunia seksa ni balik kuk sekali. Hak Tuhan larang dia buat, hak Tuhan suruh dia tinggal. Ha, tu dia. Jadi pakat-pakat kabur lah ke anak menantu masing-masing, ke cucu kita belaka semua. Ha, jadi orang yang dunia berpahala. Sungguhnya ramai orang yang mencari dunia dengan bermacam-macam cara. Antara lain ialah, pertama, orang mencari dunia harta dengan niat menggunakannya nanti untuk menyambungkan dan mengukuhkan tali karabah, tali karabah, dan menyumbang

mereka yang kekurangan dan membantu orang-orang yang kurang bernasib baik. Ini Muhammad Walid ni. Cari harta, bersungguh-sungguh, bekerja. Orang kata dah nak benda yang sibuk sangat kerja ni. Dia kata dengan sabit ada rezeki, insya-Allah hak waris-waris saya, hak susah-susah tu, saya boleh tolong-tolong bantu. Dan dia buat gitu sungguh. Kadang orang cakap aje. Nak bantu orang tu, nak bantu orang ni, pas boleh beti juga buat senyap. Masuk kedai, makan ngadap dinding, ngadap tembok tu, takut orang pergi salah ke orang. Orang tersebut disifatkan sebagai dermawan. Ia mendapat pahala jika perbuatannya sesuai dengan niat tersebut. Tetapi tidak ada hikmah baginya, kerana orang yang bijak itu tidak pernah mencari sesuatu yang belum jelas tentang apa yang terjadi dikala sesuatu tersebut telah diperolehi. Jadi maknanya, ada di kalangan orang, dia walaupun telah dijelaskan buat baik dapat ganjaran daripada Allah, bersedekah jeriah mendapat nikmat dunia dan akhirat. Tapi ada juga setengah orang, dia nak tengok dulu. Nak tengok dulu betul ke tak benda ni. Ya ke tak lagu ni. Kalau tak nampak contoh-contoh, ditambuh takut habis saja piti ada. Duk jamu korang, duk makan korang, duk batu korang tu korang ni, susu baik kerak kita dia tu. Jadi sebenarnya bila Allah Ta'ala beritahu, bila Nabi beritahu tentang kelebihan memberi, menginfak fi sabilillah, maka fadilatnya sudah pasti. Kita orang beriman kena yakin. Tak perlu nak tengok contoh orang buat, tak payah dah. Bila Tuhan khabar tu pakai ya dah. Tak ada apa dah, buat je lah. Kemudian orang yang mencari dunia, yakni harta, dengan niat memenuhi kehendak seleranya, yakni nafsunya, dan bermewah-mewah atau bermegah-megah dengan berbagai kelazatan dan keseronokan, orang seperti ini terbilang sebagai kelompok binatang. Tu dia. Jadi cari harta apa benda ni, orang tanya apa tujuan sebenarnya, nak ke harta melimpah ruah ni. Oh, dia kata bila harta jenah, kita ni dapat bermewah-mewah. Kita makan dalam gelas, minum dalam gelas yang apa ni, maha-maha, makan dengan pinggang yang maha-maha, garpu sudu yang maha-maha, rumah yang hebat. Dia nak begitu. Tak ada kiraan dia nak batu orang, tak ada tu. Dia kira pasal tu je, boleh melacung sana sini, boleh duduk di hotel berbelah-belah bintang misal. Dia nak begitu je. Dia setakat berapa bintang ? Jadi maknanya kiraan dia nak batu orang, nak apa orang, tak ada. Dia kira anak mewah je. Dia mewah ni bukannya tak boleh, boleh juga. Tapi kira ang nak batu orang, nak apa nama ni, nak sedekah jeriah tu kena ada juga. Mudah-mudahan diberi keberkatan pada kita sekalian. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaipan kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga kebahagiaan yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

Sekarang ni 6.9, kita menghampiri pukul 8.52 minit malam. Masih lagi Rizal temani rakan-rakan kita. Dan Alhamdulillah, jangan lupa malam nanti ataupun pagi nanti masih lagi berlangsungnya Piala Dunia. Pukul 2 pagi, pertemuan antara Australia menentang Mesir. Pertemuan antara Australia menentang Mesir 2 pagi. Kemudian pada pukul 6 pagi esok, pertemuan Argentina bertemu dengan Cabo Verde, Cape Verde. Kemudian pada pukul 9.30 pagi esok, pertemuan antara Colombia dan Ghana. Dan sebenarnya semua pertemuan sudah pun lengkap, cuma hanya 3 lagi pasukan dalam 3 perlawanan itu untuk menentukan pasukan mana yang akan bertemu dalam pusingan yang ke-16 Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Kanada dan Morocco akan bertemu antara pasukan ni pasukan mana ni? Bukan Croatia, pertemuan antara Perancis dan kemudian antara Perancis ke? Sekejap, pertemuan antara kemudian Kanada Maroko akan bertemu antara Paraguay dengan Perancis, pertemuan antara Brazil dan Norway akan bertemu antara Mexico dan England, pertemuan antara Portugal dan Spanyol akan bertemu antara pasukan Amerika Syarikat dan Belgium, dan pemenang antara Australia dan Mesir akan bertemu antara pemenang Argentina dan Cape Verde, dan pertemuan antara Colombia dan Ghana akan bertemu dengan New Zealand yang sudah pun melengkapkan 16 pasukan kedana yang sudah pun layak ke peringkat 16 terbaik. Jadi kita dah pun 8.53, jangan lupa terus temani saya dalam Nurani 6.9.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jangan lupa, malam nanti, pagi nanti 2 pagi ada, pukul 6.30 pagi ada, 9 pagi esok pun ada, okey? Okey. Jadi sampai di sini saya, tugasan saya, Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal, temani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi, dan insyaAllah dalam carta 10 terbaik nanti, lagu-lagu carta yang ini, temani rakan saya Hal sampai 12 malam dalam Saita. Jadi salam ceria, salam hormat, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Jumaat hari ini 3 Julai 2026, malam 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayuteh tadi tempatkan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Apa khabar anda? Okey ke? Kalau okey bagus, alhamdulillah, harapnya akan okey lah ya. Sampailah ke anda nak tidur malam nanti. Okey, 9 malam hingga 12 malam nanti anda akan terus bersama-sama dengan saya malam ni dalam Selekta 912. Apa yang menarik nanti anda 9.30 malam nanti ada carta top 10 Terengganu FM sampai pukul 11. Pukul 11 tu ada utama 11 malam. Lepas pukul 11 tu kita lah dengarkan ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda pula sampailah ke 12 malam nanti ya. Paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi anda, kekalkan terus pendengaran anda bersama-sama dengan kami, satu-satunya Terengganu FM malam ni, Selekta 912 bersama-sama saya. Nama saya Hal.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya betul lah tu, kalau anda tak dengar tak tahulah kan. Hanya pendengar Terengganu FM saja yang tahu. Okey, 9.32 minit malam sekali. Selamat malam semua. Baru je dengar radio tu, baru je tune Terengganu FM 88.7 tu. Betul lah tu, itu frekuensi kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga di Hulu Terengganu. Saat sekarang ni sampai pukul 11 malam nanti, dengan sama-sama dengarkan kedudukan lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Jadi terima kasih banyak-banyak ya yang dah pun mengundi tu. Nanti kita tengok lagu yang anda suka tu, yang anda undi tu, okey ke tak okey kedudukan dia untuk minggu ini. Ya, okey ke tak okey, kita nak dengar dulu imbasan carta 5 lagu terbaik Top 5 carta minggu lepas.
2: Ini imbasan carta minggu lepas.
1: Ini nombor 5.

yang mempat. Nombor tiga. Dan juara. Ah, yang ni juara minggu lepas.

0: barang baru minggu ini.
1: Anda boleh cadangkan lagu yang anda rasa kita masukkan dalam carta top 10 Terengganu FM sebagai pencalonan baru. Dan untuk minggu ni kita bawa masuk Kak Mish, Misha Omar dengan IDLYA, singkatan untuk I Don't Love You Anymore, sebagai pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk edisi 3 Julai 2026.

Kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini daripada Kak Misha, Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Ya, rupa-rupanya lagu ni adalah lagu kesinambungan. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2025, minggu lepas lah pula. Tahun lepas, okey. Tahun lepas lagu apa? Lagu Break.

mencetuskan fenomena, kini pentas percintaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Lepas nombor 10.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya betul-betul, Kamilah, Terengganu FM. Kalau tak boleh nak dengar kod frekuensi, maklumlah bukan ada dekat negeri Terengganu sekarang ni kan. Ada dekat luar, ya. Tapi walaupun ada dekat luar, tapi negeri Terengganu tempat sendiri ni tetap ada seorang nombor satu dekat hati, ya. Boleh dengar kod RTM klik di Google Play dan juga App Store. Anda boleh dapatkan percuma saja kat situ. Selain tu juga, anda boleh saksikan perlawanan pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Nanti kita akan kongsikan jadual perlawanan siapa, apa ni, penyokong Argentina nanti pukul 6 pagi, ya. Okay, tadi kita dengarkan lagu nombor 9 dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal dan juga Zami Haritz. Lepas tu nombor 10 tadi tu adalah lagu pencalonan baru minggu lepas, lagu daripada Datuk Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ila Nabila dengan Tiga Kali Kau Sakitin Aku, ya. Tiga kali kau curangi aku. Masuk ke empat kali, selamat tinggal, bye-bye. Itulah dia. Jom sekarang ni kita nak dengarkan lagu di nombor 8 pula.
2: Lagu ni nombor 8.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, dah pukul 10.01 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masuk ke jam yang kedua pertemuan kita, edisi 3 Julai 2026. Malam 18 Muharram 1448 Hijriah. Hari Jumaat hari ni. Berkabar semua, okey ke? Oh, hari ni pergi jalan-jalan, ya. Bawa keluarga pergi pantai, pergi apa ni, ambil angin kat situ, kat sini, kat taman, ya. Oh, bagus. Sebabnya anda menghabiskan waktu berkualiti anda bersama-sama dengan keluarga dan juga orang yang tersayang. Kena agailah masa-masa yang ada ni. Sebabnya gitulah, masa-masa yang ada ni ianya tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah memori saja. Jadi nikmati betul-betul, ya. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Chatham. Dan lagu ni tak boleh nak undi lagi lah minggu seterusnya, sebabnya dah tak ada dah dalam carta. Terkeluar daripada carta, kan. Lagu yang terkeluar daripada carta untuk minggu ni ialah lagu ni, Haziq Rosabi dengan Nur Lela.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan.

0: Alfa dengan Bujang. Mana yang tak berpunya tu? Mana yang ingin cinta?
1: Ku dah sedia.
0: Ku dah sedia, ya. Bolehlah cuba-cuba, ya, mendekati diriku. Lagu tadi tu bukan ayat daripada saya. Saya buat contoh je. Okey, dah pukul 10.12 minit malam sekarang ini. Selamat malam. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click. Oh, terima kasih banyak-banyak, ya. Anda semua memang best lah. Sebabnya anda tonton perlawanan-perlawanan untuk pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni dekat RTM, dekat RTM Click, kan, ya. Senang sekarang ni, tengok telefon je, buka telefon tu ada aplikasi RTM Click, tengok je, tunggu jadual je pukul berapa pasukan pilihan anda keluar. Contoh pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, 7 pagi, 10 pagi, buka je kat telefon tu RTM Click tu, tengok je kat situ, kan, sambil baring-baring sambil gilek-gilek santai. Okey, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Click. Juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga untuk pelanggan You Mobile berpeluang menang hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Okey, dan kita juga nak kongsikan dengan anda perlawanan untuk edisi 4 Julai 2026 lepas pukul 12 malam nanti. Okey, pukul 2 pagi nanti Australia akan bertemu dengan Egypt. Okey, pukul 6 pagi, ha, ni siapa yang sokong, Argentina bertemu dengan Cape Verde pukul 6 pagi, dan juga pukul 9.30 pagi Colombia akan bertemu dengan Ghana. Okey, itulah antara perlawanan berikutnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sedar tak sedar, kita dah pun masuk ke lagu yang ada nombor 4 untuk carta top 10 Terengganu FM untuk malam ni.
2: Lagu seterusnya nombor 4.

0: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, patut. Biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: kena ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-6 bagi saluran berita RTM. Nyanyilah lagu Happy Birthday dekat diorang.
1: Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahir.
0: Berita RTM.
1: Selamat hari lahir.
0: Tambah satu lagi. Yang sahih.

Daripada Romantis, daripada Romantis pula, The Spring dengan Romantis 1996. Ya, vokalis dia orang orang kampung Apal, Ameng lah. Okey, dah pukul 10.47 malam sekarang ni. Selamat malam, terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami dekat sini. Pukul 6 pagi tadi lagi dengar, sampailah ke Leni ni. Ha, tak tukar-tukar lagi frekuensi dia, tak ubah-ubah lagi frekuensi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Okey, saya nak bacakan kiriman untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik untuk minggu depan. Kita ada Hisham Baharun, dia kata nombor 3 minggu depan. Saya nak lagu Adik saya Abis Sore, Eda Ezrin dengan Din Manjo. Lepas tu nombor 2, saya nak lagu Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Dan juara carta minggu depan, saya nak lagu Alpha dengan Bujang. Oh, terima kasih banyak-banyak, ya. Seterusnya kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada yang hantarkan kiriman ni, nama dia adalah Haji Nasir. Apa khabar Haji Nasir? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Ernie Zakri dengan Dansa. Nombor 2 saya nak lagu Ding Keding Ade Bernade. Juara carta saya nak lagu Adik Saya Abis Orel. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, seterusnya kita ada Zikrul Hakim. Apa khabar Zikrul? Zikrul kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Bujang Alpha. Nombor 2 saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Misha Omar, lagu pencalonan baru tadi. Ni mesti peminat Misha Omar ni. Misha Omar, lagu pencalonan baru tadi tu adalah kesinambungan lagu Break dulu yang keluar tahun lepas kan. Tahun ni dikeluar I Don't Love You Anymore. Sebabnya dalam lagu Break tu dia minta break dulu, kita break dulu sekejap ke, kita break dulu sementara, lepas tu nak fikir-fikir dulu, rupa-rupanya jawapan yang ku boleh beri kepadamu adalah I don't love you anymore, ya. Selamat tinggal, bye-bye. Gitulah cerita dia. Pukul 11 ada utama 11 malam. Lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Terus bersama-sama kami, inilah Terengganu FM.

0: FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6?
0: Piala Dunia FIFA 2020.
2: Seronoknya saya bersama Cilano FM.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

1,000 kedai open koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Kembali semula bersama sampai kami di Seleta 912 Terengganu FM pukul 11.21 minit malam kita sekarang ni. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, dan untuk menyemak status kelayakan boleh mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel. Untuk maklumat lanjut layari budimanani.gov.my. Okey. Sekejap lagi hal akan bacakan kiriman anda untuk ucapan dan juga dedikasi siap malam, dan juga nak dengar suara-suara anda pula ya, untuk ucapan dan juga dedikasi jugalah sampai ke pukul 12 malam nanti. Tapi sebelum tu, jom kita nak teruskan dulu hiburan kita malam ni. Ini lagu bersama Visa dengan Untukmu Selamanya. Kekal bersama kami di 96.2 di Besut dan juga Setia Terengganu FM.

0: 난 뚫죠.
1: 어서 난스튜 스냅버 난 반두라
2: 중간호 FM 머스라 저리

0: Ini lagu, tajuk dia adalah Hai Miradil daripada filem Josh. Okey, lakonan Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai dan juga Chandachur Singh. Okey, nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Anda semua kalau nak dengar lagi lebih banyak lagu-lagu Hindi, lagu Hindustan, kena dengarkan setiap hari Sabtu pukul 9.15 sampai pukul 11 malam untuk rancangan yang diberi nama Namaste. Okey, filem Josh tadi tu dia cerita pasal kumpulan Samsing Jalanan, ya, lakonan antara watak-watak yang ada dalam filem tu yang saya ingat lah, yang saya tengok dululah, ya, dulu pun kaki Hindustan juga zaman fenomena filem-filem Hindi kan. Dia ada watak, dia ada Max, ada Shirley dan juga Rahul. Max dengan Rahul ni dia bersenggeta. Dalam masa yang sama, Rahul ni dia jatuh cinta dengan adik Max ni, nama Shirley tu. Lepas tu dikenalah bercinta dalam diam-diam gitu, ya. Lepas tu akhirnya dia dia berbaik-baik dengan Max dengan Rahul tu. Lepas tu bolehlah menjalin hubungan cinta dengan Shirley tu, tak rahsia-rahsia lagi lah. Lama dah tengok ni. Ingat dah ni. Kena tengok mula. Okey, 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Kita nak dengarkan pemanggil pertama kita ni, suara daripada mana ni? Assalamualaikum. Siapa kat sana tu? Apa khabar Surya?
1: Ya, masa tanah mensai nyanti nasara. Hello.
0: Apa tu?
1: Ingat sikit je.
0: Ingat sikit je. Okey, malam esok nyanyi. Malam esok nyanyi dengan awak kan malam esok.
1: Bini awak malaku.
0: Bagus. Okey, ucapan awak untuk lima nama, silakan. Lima orang.
1: Kak Nipinja, Kak Ara, Kak Mi, Aman Setiu, ada berkelepku Abang Ramin kepada Al-Qa'i. Hati-hati.
0: Buatlah ucapan selamat malam.
1: Dengar ucapan selamat malam Abah. Apa dah gitu?
0: Makan dah tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, masuk.
2: Tak apa lagi.
0: Mas Puluh.
2: Masuk mana ni? Lama tak masuk ni.
0: Ya. Mas Puluh ingat
2: juga.
0: Mas Puluh pernah tengok tak filem Josh tadi tu?
2: Oh, lama dah tak tengok. Dah ingat sikit pun cerita dia.
0: Dah ingat. Kita pun ingat, dah ingat gitulah.
2: Dah ingat sikit. Sebab lama saya tak tengok. Dulu saya dah tengok, tapi lama dah tengok. Dah ingat dah kisah-kisah dia tu.
0: Oh, yang kita ingat adalah lagu dia je. Hai,
2: lagu dia je. Lagu dia tu memang dengar.
0: Curah gila gaya. Okey. Buat ucapan untuk lima orang, silakan.
2: Okey, mana cakap selamat malam buat Abang Adil.

0: tu yang sayang itu cakap sama mana lah. Satu buah sambal gaji, terima kasih dah banyak awak ucapkan sama. Satu buah ni kat ni sari pun dia burung. Satu buah kat leha. Apa ada 4 orang tau.
1: Seorang lagi.
0: Lepas tu seorang lagi tu buat benda ni kat Anak Batu Nang lah. Macam dah semalam. Lama dah dia dah masuk dah lagu dia.
1: Ya.
0: Lepas tu buat tu macam dah semalam lah. Sama ambil tugas lah.
1: Terima kasih.
0: Itu sahaja. Yeah. Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana dia nak masuk lagu dia? Tinggal dekat cerita Piramli tu ya. Masuk.
2: Tuan, telefon ni kecil tuan. Macam mana saya nak masuk?
1: Bukan suruh masuk dalam telefon. Cakap dengan orang lain. Manager Kemat Hassan. Okey, 11.34 minit malam. An dengan Cinta Melankolia.

Bertahan dengan Cinta Melankolia. 11.39 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita nak kongsikan sekali lagi untuk jadual perlawanan berikutnya, 4 Julai 2026 pukul 2 pagi nanti. Anda akan dapat saksikan perlawanan Australia bertemu dengan Egypt pukul 6 pagi di ha, mana fans Argentina akan bertemu dengan Cape Verde pukul 6 pagi, dan pukul 9.30 pagi pula ada Colombia bertemu dengan Ghana. Juga nak ucapkan terima kasih kepada 9.3 juta yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Click. Ha, boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Click. OK, juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Kita lagi dengan ucapan daripada Rupiah Segamat. Dia kata ucapan untuk Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Alija Sungai Perak, Jumari, Adani Osman, dan juga untuk semua pendengar dengan FM. Sampai tugas, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Rina Kemaman untuk Abang Syam, Bulu Gading, Jeff dan juga Zimane, Tehma, Z75 dan juga Cik No. Semua, semoga mimpi indah. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kimi di Batu Rakit untuk isteri saya Nur Hafiza, untuk Cik Mi, Dengkidam, Mawan, Kak Lihar dan juga Kak Zuraida Muhammad, serta Kak No Dungun. Semoga balik nanti hati-hati. Terima kasih. Semoga damai selalu di malam ini. Kak Ningsu di Kemaman untuk Asmadi di Sungai Dahaka, Putri Kaima, Sis No Dungun, Z75 dan juga untuk Mi Samad dan juga untuk semua. Take care semua. Oh, take care ya. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadim. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan selamat istirahat untuk Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syah, Mada Sokmo, Kak Leha dan juga Mok Ngoh dan juga sahabat-sahabat semualah yang kenal dengan saya, dengan ucapan selamat malam. Kita juga ada kiriman daripada Mek Nakihah. Dia kata selamat malam untuk Isa Dungun, semoga cepat sihat. Untuk Mat Ruzal, esok jangan lupa pergi Lembah, pergi Jalan Lembah. Lembah? Untuk semua yang kenal dengan saya, untuk DJ Hal tu yang sedang bertugas sampai pukul 12 tengah malam, saya ni nak tidur dah ni, tapi nak dengar radio lagi sampai pukul 12 tengah malam. Kalau radio ni sampai pukul 6 pagi, sampai pukul 6 pagi saya dengar, dia kata. Oh, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Untuk Mekna Kihah. Oh, tak apa. Nanti kalau 24 jam awak dengar 24 jam eh. Jangan tutup radio tu, jangan sampai berasap sudah. Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 6238330 untuk nak ke udara bersama-sama dengan untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Lepas ni kita sambung lagi.

0: Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Mesra Ceria. Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Europe, Kerry.
1: When lights go down.
0: Okay, nama pukul 11.51 minit malam, saya nak habiskan kiriman yang masuk. Ni kiriman Syam di Buloh Gading. Syam ada soal. Oh, ucapan buat kakak Cik Mi yang sentiasa ada. Zima ni, Kimi Putrakit, Kak Leha, Z dan juga Mas 14 untuk Dijal. Semoga damai selalu. Terima kasih. Kita ada Deng Khairuddin juga. Dia kata untuk Ali Syariwan Semaju KL, Zima ni, Nik Syarafadu yang buruk, Kimi Putrakit dan juga Semaguk Bay Penang. Dan juga untuk Putri Kaimah dengan ucapan semoga berbahagia selalu di samping keluarga yang tersayang. Okey. Kita dah pun sampai ke hujung tugasan saya teman anda. Bermula pukul 6 pula dah. Pukul 9 malam tadi sampai pada ke pukul 12 malam nanti.

kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sini lah. Hilang kejap je dekat mata ni. Di hati tak pernah lupa. Kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu senang, orang selalu sayang dengan kita. Macam biasa, kekerasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Dan sekarang ni Hal nak undur diri untuk seketika. Jangan lupa 2 pagi nanti saksikan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ada pukul 2 pagi, pukul 6 pagi dan juga pukul 9.30 pagi ya. Untuk lebih banyak informasi boleh ke page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Hal undur diri untuk seketika. Jaga diri baik-baik. Selamat bercakap semua, selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Sabtu 4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan Penstream.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Neni Ani, layan geng Burung Hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi.

0: Sekarang kita ada siapa lagi? Jeb AJ Noriaga Syahputra juga turut menemani saya ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Buruh Hantu dan di Nasional FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertemakan saya AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencari

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ini dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah, contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia, maksud saya bersama dengan orang yang tersayang, ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya, atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambah baikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muhasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Sahaga dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengumbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: Sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Zizal, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Heda, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini, jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

Baik sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat, kalau boleh kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa, kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu, cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun, tak ada, saya akan maafkan. Dikodi juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live.

0: sentiasa di hati. Apa kita ada aura nasi kandak dan mi kari? Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ, pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng Burung Hantu. Pukul 2 pagi ni tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili, besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah, renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, beritahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Pukul 19 pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt. Kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sebut sedikit lah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM sentiasa di hati, ada dikongsikan bersama dengan anda dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klik betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. OK, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya disukai.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

teman berteman kita dalam geng buruh hantu AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang sahih daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan.

sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lawak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dami bakal. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dami bakal sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus kekal.

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Yeah.

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Burhantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di Nasional FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun, dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang

sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Inilah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Hei! Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
9: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman Raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormati Tun Imam Tuan Bilal Ali yang terkuasa, Masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi ستا إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعظه، وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk maklumat kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya apa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pandangan Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah, makna orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibn Kathir, Abu Amru, Ibn Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni, katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni, maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain, maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan, takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubur hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut
ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping dengan Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini, dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah, ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin, daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ni usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis. Tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqh. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih ahli pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain. Imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya, kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita, kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya, pasal kita baca pun tak faham. Ya, kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini, bahawa kita perlu kepada mazhab, ya. Pasal kita tak mampu, kita tak mampu untuk faham sendiri.
Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu. Jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku. Dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu. Dan nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usah-usah kita tak sihat. Macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam geng burung hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik, supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihan, membersihkan hati. Okey, ada lagi ke yang harus kita lakukan? Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Ta'ala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung. Menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana yang kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nanti. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu, saya dengar. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini, barangkali kalau mencuri, tangkap di polis. Kalau saya mencuri, gini. Ini muhasabah lah. Sebab itu dalam Al-Quran, jelas Allah Ta'ala sebut. Dalam Al-Quran. Contohnya, ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita, bal kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah kamu melihat apakah hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala. Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni, wal tanzu nafsu ma qadamat, wattaqullah. Ulama kata dalam tafsir, wattaqullah ni Allah sebut sekali lagi, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang

perlu dalam diri kita, menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang, contoh sakit saya kata, contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabah lah. Kerana makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sekarang. Okeylah, sedang mendengar rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang inilah saja untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Ya. 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Siti Isa, mantap jiwa, Sidilicious temani anda pada pagi ini. Kita harapkan agar semuanya berada dalam keadaan yang tenang, berada dalam keadaan yang terbaik. Dan untuk edisi hari ini, kita selamat berhujung minggu juga untuk anda. Hari ini hari Sabtu, 4 Julai 2026, bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Jadi selamat pagi semua. Apa khabar pagi ini? Semuanya rasa dalam keadaan yang semangat ke? Let's start your engine guys. Boy. Okay, kalau belum lagi minum kopi tak apa pagi ni, jangan lupa untuk minum air kosong dulu tau. Ni tahu tak sebenarnya kalau kita dah tidur selama 6 hingga ke 8 jam ni, sebenarnya kita banyak kehilangan air.

0: Baik, kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. 90.7 MHz kalau anda yang berada di Kemaman. Gimana pagi ni? Beriah tak? Beriah ke? Beriah. Jadi pagi ni kita nak bersama-sama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Ayu. Pagi ni beres ke rebeh?
1: Alhamdulillah, beres semuanya siap. Ayam baju siap hari ni semua.
0: Ui, nak pergi mana?
1: InsyaAllah lah hari ni jemput Siti lah sekali ya. Kalau free-free bawa anak isteri tu ke Mayamo tingkat 5. Hari ni raikan penderma-penderma darah wira-wira yang terdendam.
0: Wow.
1: Darah peringkat negeri Terengganu dan hari Talasemia. Banyak aktiviti lah menanti semua pengunjung daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang.
0: Macam-macam aktiviti ada. Terbaiklah.
1: Dan jadi, boleh kenal lah golongan penderma-penderma hebat yang sentiasa memberikan orang kata bantuan kemanusiaan tidak kira masa. Bila orang kata apa-apa juga, inilah wira-wira yang tak didendang di negeri Terengganu.
0: Dan akan diraikan juga pada hari ini. Satu hari je ke you? Satu hari je ke?
1: Satu hari dia ini daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4.30 petang. Pelbagai pengisian menarik dan banyak. Sebanyak 20 lebih booth yang akan buat pameran juga di situ.
0: Baik. Terima kasih Ayu.
1: Ya.
0: Okey. Itu dia, kita ada Ayu dari Kuala Ibai. Okey. Kalau ada masa tu, bolehlah kita singgah-singgah. Tempat Ayu kongsikan tadi tu. Okey. Okey. Kita dapatkan pemanggil kita yang kedua di talian ni. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Muhammad Rashid bin Muhammad Isa.
0: Ya, Muhammad Zualim bin Yusuf. Jauh ni, tapi suara tu pesepa tu.
2: Dia biasa lah pagi-pagi ni, sorak-sorak ni.
0: Oh, kena sorak-sorak. Tak nyerok lagi, no?
2: Tak nyerok.
0: Oh, dia kena minum air-air ni, air hangat sikit, eh?
2: Dia kena air hangat sikit. Oh, okey boleh, ya?
0: Kan, baru dia akan timbul tu, suara tu.
2: Betul.
0: Okey, tapi itulah macam mana di cuaca di sana. Kedah. Ditanya masang Kedah okey ah.
2: Kalau sepanjang hari memang tak ada hujan. Tak hujan.
0: Alhamdulillah. Dia kalau tak hujan tu aktiviti apa yang biasa Jazu Alif buat?
2: Kalau hari Jumaat Sabtu ni hari tak ajak mengaji. Jadi rehat-rehatlah sampai dengar Terengganu FM lah.
0: Alhamdulillah. Alright. Selamat dan semoga dipermudahkan segala urusan Zul Alif .
2: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin.
0: Baik.
2: Esok juga di Kedah cuti hari keputusan Tuanku Sultan Kedah.
0: Ai, senonoh tu no.
2: Jadi minggu ni Kedah cuti 3 hari ya.
0: Tu dia. Dapat cuti 3 hari sedap kan no?
2: Sedap
0: lah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Zul Alif.
2: Untuk CD pun macam tu juga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga sampai pukul 10 nanti.
0: Baik. Terima kasih diucapkan. Itu dia sahabat kita jauh dari Tanjung Musang Kedah. Abang Mai. Tu dia. Okey, tak apalah. So, ngaku aku suara macam ni. Pasal apa? Tahu? Okey, kita nak dapatkan panggil kita seorang lagi di talian ni. Hello? Hello?
3: Hello, Sidi.
0: Ya. Kak Ro.
3: Dia yang
0: seru
3: pagi-pagi ni
0: tu. Ya, Kak Roh juga pagi-pagi ni beres ke rebeh Kak Roh pagi ni?
3: Hari ni
0: beres belaka. Jadi rasanya hari ni tak ada apa-apa aktiviti ke? Ada dah dirancang ke? Lagi mana sebenarnya?
3: Hari ni Kak Roh rasa duduk rumah lah. Kemarin kita berjalan dah kemarin.
0: Pergi jalan mana?
3: Kemarin pergi Mesir
0: Mall
3: kemarin.
0: Aduh. Okay.
3: Dengan
0: keluarga.
3: Kedua pukul 6 balik lah.
0: Okay. Selamat lah tu. Hari ni kira duduk relax-relax rumah lah.
3: Hari ni duduk rumah lah. Duduk jalan banyak-banyak. Duduk lecok.
0: Yelah. Okay. Baik. Terima kasih Kak Ro. Kak Ro.
3: Yes.
0: Terima kasih banyak lah.
3: Sama-sama
0: Cidi,
3: selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari kalau selepas ini nanti Cidi nak kongsikan ada satu cerita dari dalam negara. Semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Cengkan FM.
4: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: I'll write your name.
1: Taylor Swift dengan Blank Space yang membawa kita pada waktu ini dah pun pukul 6.54 minit pagi. Jadi kepada anda yang kekal berteman kepada kami, pada waktu ini kita doakan supaya semuanya berada dalam kekal yang terbaik. Kekal yang terbaik itu maksudnya kita lebih tambah baiklah daripada yang dulu sampai sekarang ini, kita tambahlah ataupun kita lebih berpositif. Begitu. Supaya apa yang kita nak, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita tu akan tercapai. Okey. Jadi kita perlukan semangat daripada anda juga untuk sebenarnya apabila kita dalam keadaan ataupun bilang psikologi positif ni juga ada juga penyelidikan tau. Dia tunjukkan individu yang mempunyai tahap optimisma yang lebih tinggi cenderung kepada tabah ketika berhadapan dengan tekanan, mempunyai kesejahteraan mental yang lebih baik. Jadi yang lebih mudah bangkit selepas juga menghadapi kegagalan. Jadi sikap positif ni dia bermaksud kita menafikan, bukan menafikan masalah, tetapi kita memilih melihat jalan penyelesaiannya. Begitulah lebih baik kan. Okey, dan sini nak kongsikan kepada anda pada waktu ini ada cerita dari dalam negara. Ini semasa dalam negara ini, cubaan 13 pendatang asing tanpa izin parti menyelinap masuk ke negara ini melalui laluan haram ataupun lorong tikus. Ini di sempadan Kelantan gagal selepas mereka diberkas Jabatan Immigration JIM semalam. Jadi lebih membimbangkan, siasatan awal mendapati terdapat antara mereka yang ditahan dipercayai pernah disenarai hitam. Ini daripada memasuki Malaysia namun masih cuba juga menggunakan laluan tidak diwartakan bagi mengelak pemeriksaan pihak berkuasa. Jadi Ketua Pengarah JIM Datuk Zakaria Syakban katanya operasi khas bermula pukul 5.10 pagi itu dijalankan di dua lokasi sekitar Kota Baru, Kelantan. Ini hasil maklumat daripada orang awam dan juga risikan pihaknya lah. Jadi menurut beliau lagi, operasi berkenaan dia melibatkan jabatan pegawai bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Immigration Putrajaya bersama JIM Kelantan serta kerjasama strategi unit risik marin MOPPM WT3 Pengkalan Kubur Tumpat. Jadi katanya lagi, berdasarkan maklumat awam serta risikan yang dijalankan, pasukan operasi menyerbu lokasi pertama di sekitar terminal bas dan menahan 8 lelaki warga Bangladesh, 3 lelaki serta seorang wanita warga Indonesia. Itu boleh kita kongsikan untuk pagi ini dalam semasa dalam negara. Terus kekal bersama-sama dengan kami. 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Habitat ATM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berikut kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
4: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
5: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
6: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
7: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
8: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni sangat-sangat banyak membantu kita.
9: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencin, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
10: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata sistem pertukaran maklumat dan pakaran data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Shield itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Hello dunia, hello, hello hidupku. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: apa?
1: Hari ni hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Berapa orang? Satu.
1: Saya Air.
0: Yang kedua?
1: Saya Abu.
0: Yang ke belakang.
1: Saya Amal.
0: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
1: Bapak sama.

0: Suria Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Pagi ni ada yang kata bangun-bangun tidur, kata saya penat lah. Aduh, bangun-bangun tidur je dah negatif. Jangan kita bersikap macam tu. Jadi kita kena ubah ya. Daripada kita penat, kita tak boleh, kita ni, kita cuba daripada tak boleh, kita tukar kepada aku belum boleh tapi aku sedang belajar. Wah, gitu. Aku belum boleh tapi aku masih lagi usaha untuk menjadi juara. Oh, gitu. Okay, jadi pagi ni macam nampak kecil je perkataan-perkataan ni, kita ulang sehari untuk kita bentuk cara kita melihat pada diri kita sendiri kan. Jadi jangan kita, soalannya pada itu, pernah tak satu ayat yang positif yang akan mengubah, ada mengubah hidup anda? Yang itu nanti kita nak ceritakan kepada anda untuk chit-chat pagi kita itulah. Kan? Kita nak tengok hari ini macam mana perginya sahabat-sahabat kita ni berkongsi. Tapi namun begitu, kita nak kongsikan ada juga pada waktu ini untuk paparan utama akhbar.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita berterik menerusi akhbar dalam talian kita pada waktu ini. Dan sebelum tu, kita nak tegur juga Kak Lina Johor. Dia kata, mulakan pagi anda dengan minda yang positif. Betul, saya setuju. Ada yang tak setuju ke? Jangan buat hal eh. Ya, tapi saya nak berikan tepukan untuk Kak Lina sekali. Ha, tu dia. Wah, semangat, wah semangat. Ha, gitu. Okey, kita nak kongsikan, nak menerusi paparan bahagian utama ini. Ini insiden letupan bom tak baik. Kerajaan Thailand beri pembasan RM80,000 kepada Muhammad Yusri. Dan lagi, Allahyarham Hafiz Al-Bukhari cekal jaga bapa terlantar walaupun disahkan hidap kanser. Ini kata adik. Dan lagi, ini program Teksi Madani, anjakan bersejarah industri pengangkutan awam negara menurut GTSM. Kita beralih seterusnya untuk aksi sukan. Popovic pertahan keputusan tukar penjaga gol. Cuaca panas jadi senjata Paraguay, dan Haaland jadi taruhan Norway tumbangkan Brazil. Lagi, Perancis tak kisah cuaca panas. Messi kemudi Argentina lawan Cape Verde. Dan Wahabi yakin Diaz kembali menyinar. Kita intai-intai pula ataupun kita rentas ke ruangan yang lain pula pada waktu ini. Antara yang boleh kita kongsikan dengan waktu ini dari dalam negara lagi. Ini Kompleks PKN Shah Alam kembali beroperasi selepas patuh langkah keselamatan. Dan dalam ruangan dunia, kita rentas seketika ke Asia. Ini Jepun naikkan yuran residensi warga asing secara drastik mulai Oktober. Thailand perketat keselamatan anti dadah di lapangan terbang susulan kes di Australia. Guru guna pemanas sendiri dipercayai punca kebakaran sekolah di Tokyo. Dan cerita tentang artis pula pada pagi ini. Nabila Huda warnakan rambut demi kelainan. Selamat pengantin baru Eddie dan isteri. Isteri hidap kanser payudara, Nizam Laksamana fokus misi bantu pesakit senasib. Itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. 7 pagi nanti, 7.30 minit pagi, kita mengaminkan bacaan doa harian. Kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa. Ceria pagi, Cekan FM.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. 7.39 minit pagi. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, si delicious. Temani anda pada pagi ni yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Dan pastinya apa yang kita harapkan adalah kita nak pasukan-pasukan kita mara ke perlawanan ataupun peringkat yang seterusnya, kan. Sebenarnya ramai yang dah bertukar dah ni. Dia dah bertukar kumpulan, dah tukar ke pasukan dah sebenarnya. Jadi tak apalah, walau bagaimanapun sekarang ini juga anda boleh dapatkan juga sedang berlangsungnya pada ketika ini, pada minit yang ke-78, Argentina menentang Cape Verde. Dan sekarang ini kedudukannya satu sama, masih dalam minit perlawanan. Dan gol yang telah pun dijaringkan oleh pasukan Argentina, iaitu Lionel Messi pada minit yang ke-29 dan De Roy Duarte pada minit yang ke-59 untuk pasukan Cape Verde. Jadi apapun, kita nantikan untuk keputusan penuhnya. Sambil-sambil itu juga ada yang katanya daripada hari ini katanya nak menunggu perlawanan Colombia dan juga Ghana yang akan berlangsung pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Dan esok akan berlangsung untuk 16 pasukan. Okey, maksudnya untuk yang Colombia Ghana yang terakhir bagi 32 pasukan, dan esok akan bermulanya untuk perlawanan bagi pusingan 16 pasukan. Kanada akan menentang Morocco dan Paraguay menentang France juga akan berlangsung esok. Dan 6 hari bulan Julai 2026, iaitu pada hari Isnin nanti pada pukul 4 pagi, perlawanan yang dinantikan ni Brazil menentang Norway. Dan juga hari yang sama pada pukul 8 pagi, Mexico akan menentang England. Itu yang boleh kita kongsikan semasa demi semasa berkenaan dengan FIFA Piala Dunia untuk 2026 ini. Okay, jadi bersedia selepas ini Siti nak ajak kepada anda bermain permainan makna saat ni. Kita tak main bola dalam konti, kita main-main makna saat ni. Boleh tak? Boleh. Gitulah semuanya selepas ini. Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Makna tak ni? Cakap benda panjang-panjang.
3: Sekali pagi di Terengganu FM.
4: Cakap mendengar banyak-banyak dengan Hui. 7.46 minit pagi. Maksudnya untuk kita bermain permainan makna saat ni. Ha, pagi ni Zidin nak berikan anda satu perkataan. Iaitu perkataannya kluklek. Kluklek. Dia nak buat macam dua kataan tau. Tapi kita gabungkan dia menjadi satu kataan. Iaitu yang ada satu maksud untuk anda yang boleh kongsikan menerusi terjemahannya dalam ayat yang bakal dikongsikan. Mengikut situasi anda lah. Jadi anda boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang intai-intai, yang dah masuk, yang dah kekal, yang dah bersahabat di live TikTok Terengganu FM. Sini nak ucapkan ribuan terima kasih untuk semua. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita kekal-kekal di situ dan kita bermain permainan makna saat ni kita bersama-sama. Jangan keluk-kelain, okey? Boy, awal tu. Okey, dan pagi ni untuk anda kekal bersama-sama dengan kami. Kejap ya. Begitulah. Banyak kita punya platform ni sebab Siri dah gunakan untuk live TikTok dan juga di live Facebook dengan FM tau. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan, ayuh kita terus rancakkan pagi ini dengan penyertaan anda melalui platform-platform yang Siri kongsikan tadi juga. Anda jangan lupa untuk hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 untuk anda tembusi talian mesra kami. Dan yang nak hantar secara kiriman di WhatsApp, macam mana caranya? Hantar ke nombor 010-344-6632. Kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama lah di talian pada pagi ini. Hello.
5: Hello, Sidi.
4: Ya, ya Kak Aro. Okay, Kak Aro, macam mana ayat kita ni?
5: Ayat perlu kelak, tau. Ayat dia gini, Sidi. Mu ni cakap
4: kau
5: biar betul
4: kelak-kelak.
5: Sekali nak pergi,
4: sekali
5: tak
4: pergi. Oh, mu ni cakap kau betul sikit tau. Kelak-kelak, kelak-kelak tau.
5: Kejap nak pergi, kejap tak pergi.
4: Tinggal je lah. Tinggal je, tinggal je. Orang gitu kita tinggal je.
5: Oh, tinggal je. Tak bawa CD je.
4: Bye. Bye. Okay. Bawa kita jangan. Kita dengan kerja ni. Janganlah bawa kita lagi.

0: Okey, di talian seterusnya ni. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya Kak J.
0: Kak J, dari Kampung Ladang. Okey, Kak J, macam mana ni ayat kita kelu kelek?
1: Mu ni yo. Cakap kelu kelek kelu kelek agak tua. Aku tak faham mu cakap. Cakap apa molek sikit. Cakap dia dia betul sikit.
0: Ha. Ha,
1: ha. Gitu dia. Ha.
0: Berasa, berasa, berasa. Ha. Pak macam kecakap dengan kita je. Berasa. Berasa nak lagi. Berasa kita kena sama dengan Kak J makin ni. Bukan kita wak. Itu dah wak pun.
1: Sianya.
0: Terima kasih Kak J.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Mari. Mari halu-halu je berasa. Oh gitu. Oh gitulah. Tapi tak ada, tak ada kena-kena. Kak Jay tahu je. Tak, dia takkan cakap ke CD pula. Takkan cakap ke hamba pula. Dok pasal lah pula. Gitu kan. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita di kita nak bacakan dari live TikTok. Ni kita ada Kak Mona ni. Katanya benda mu cakap keluk-keluk gitu. Kena suruh aku bahang. Oh, Mama Jah dia katanya perangai benda mu ni cakap keluk-keluk. So more Julie katanya derah kot sikit. Siap keluk-keluk, keluk-keluk. Lambat tinggal. Bye. Oh boy. You kena gitu. You tak boleh macam ke tolong siap segera. Cepatlah siap. Kita sudah nak pergi ni. Ada maknanya. Lama tinggal. You kena gitu lah. Baru je mari. Berasa. Ha, gitu. Okey, kita ada sahabat kita ni. Siapa ni? 9575 ni. Mekna. Okey, Mekna. Mekna kata gini. Orang nak cepat ni, dia duduk keluk-keluk blok. You duduk keluk-keluk blok. Katanya. Terima kasih. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit. Kimi katanya, slow lah. Mu ni buat kerja. Keluk-keluk. Laju kau sikit, ripping eh. Ripping ni memang gitu. Sebab dia tak ada gu. Ruping. Kalau ada ruping dan ripping. Ruping dan ripping eh. Lain macam. Okey, kita ada Zah Parker. Zah kata je ni. Mudi kuan ni cakap keluk-keluk gitu. Ha, balah. Jak no ke semek. Jak no ke mino. Aduh. Tak faham kau gitu kau. Not belaka. Mana mu lah. Okey, kita ada Cik No Gliga. Dia kata kenapa ni?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Cik No Gliga ke mama. Nak buat ayat daripada perkataan keluk-keluk.
0: Haa.
2: Awak mu ni pun keluk-keluk semua benda-benda.
0: Mu ni pun keluk-keluk semua benda-benda. Now, okey, kita ada di Facebook. Kita ada sahabat kita ni yang menghantarkan kiriman. Katanya Mia makan deras. Makan deras. Jangan keluk-keluk. Daripada Zainura Zulkifli. Terima kasih. Ni Nazirah. Dia kata begini. Mu ni cakap apa keluk-keluk. Yang awak tepeng gitu kan marah. Yang awak cakap keluk-keluk, keluk-keluk gitu kan marah. Marah dia orang. Bukan seorang je. Ramai akan marah. Okay. Jadi kita ada ni. Kita nak sambung lagi ni. Sahabat kita di talian. Siapa agaknya ni? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum
0: Sidi. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Okay, Mas. Macam mana ni? Ayah kita ni, keluk-keluk.
3: Tinggal lah. Tadi dah aku duduk siap. Tak usah siap lagi keluk-keluk. Keluk-keluk
0: siap orang ketemu ya. Tinggal. Kali tu, keluk-keluk. Tinggal mu kata.
3: Tu kata. Oh, padanya uak. Pada
0: kegit. Aja uak ke gitu? Jangan uak gitu ketuk lelaki. Dah dah sabik lah, dah sabik lah, dah sabik ah. Tu dah saja je, saja je. Maafkan saya, maafkan saya.
3: Tapi.
0: Okey, bunyi tapi macam lah tekok. Okey, terima kasih Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya dah, you biasa buat gitu. Okey, kita ada seorang lagi ni pemanggil kita di talian pada pagi ni. Okey, dah terlepas. Tak apalah, tak apalah. Tak ada, tak ada rezeki. Tak ada rezeki, kita akan tengok, kita akan baca yang lain pula. Gitu. Okey, Nazima dari live TikTok. Dia katanya keluk-keluk sungguh mu ni. Kejap nogi, kejap tambogi. Wak mana se dok tahu? Gitulah. Waktu jangan layang ah, eh. Waktu jangan layang sangat. Okey, Yati pada meeting.

0: Ikan bogey ni. Keluk-kelek. Jalang. Bila nak sapar, hau betak sungguh lah. Macam mana kalau keluk-kelek jalang tu ke mana? Sejakoh ke? Ha? Ya main gitu ke jalang? Ha? Kura boleh potong dia. Tahu tak? Okey, khabar dungung. Ya kan bogey ni. Keluk mu kecek keluk-kelek macam orang tamir je. Orang ni nak marah benar ni. Orang ni biasanya nak marah benar lah gini ni. Tapi jangan sabit lah benda-benda tu kan. Ha, tamir ke apa ke tu tak payah lah. Okey, kita ada ni Hazni Kemamang. Mu nak main dok bola ni. Jangan buat keluk-kelek kok. Okey, betul. Memang dah kalau gitu kita nak main dah. Dah nak sepak mula dah ni. We say referee nak tiup dah ni. Kita duduk dalam, duduk tengah pakai stocking lagi. Ha, gitu. Okay, Yo Color Store. Dia katanya nak kerja tambuh. Mari keluk-kelek nak buat kerja, buat molek sikit. Katanya. Oh, backhand dia pagi ni. Backhand nak buat Yo ke pagi ni. Jarang Yo Color Store backhand gini. Puan Suharung. Suara Kip Titi di kampung gini. Muni pelik sungguh keluk-kelek. Mareng janji lain. Hari ni janji lain pula. Gitu. Lepas tu kata. Okey. Siapa lagi ni ya? Siapa lagi yang saya tak baca lagi? Saya rasa saya baca belakang dah. Cuma saya nak dapatkan pemanggil kita yang terakhir. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam. Ya. Siapa?
1: Ani.
0: Ya, Kak Ani. Okey, Kak Ani. Kak Ani.
1: Makan keluk-keluk. Ya, makan kat rumah. Jangan buat sepa-sepa tu.
0: Oh.
1: Tak pergi tu kat rumah sepa. Budak lalu nak.
0: Oh. Betul. Oh, kita ni betah gitu. Oh, kita ni lah gaduh dah ni.
1: Kita ni sakit lutut seumur. Nak kisah terapu. Oh.
0: Kita ni lagi sakit lutut seumur. Jawab gitu ke Kak Ani. Ha. Kan boleh sakit lutut kan ke mu kat kan? Mu boleh sakit lutut kan? Kan? Ha. Bang aku kan?
1: Lawa-lawa.
0: Terima kasih Kak Ani.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita backup Kak Ani. Tak apa Kak Ani, saya kita backup. Ha. Gitu. Seorang lagi lah di talian ni. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Jangan.
0: Kak Ma. Oh,
2: Kak Ma ingat kalau ada Kak Ma ingat Kak Ma ha.
0: Kak Ani.
2: Kak Leha
0: ni. Kak Leha. Kak Leha jangan buat nyama-nyama suara gitu ya.
2: Bukan
0: nyama
2: tu
0: dah dok
2: tu.
0: Dok apa?
2: Kacang.
0: Ya. Yelah bukan dok. Bukan dia ni bukit. Tadi suara lain. Dok buat suara Kak Leha. Patutnya Kak Leha. Patutnya Kak Leha kena guna suara Kak Leha.
2: Okey, ni pagi lain, tengah hari lain.
0: Oh, ya kan salah. Maknanya tak dok salah kita lah. Ha. Ha. Okey. Kak Leha.
2: Ayah yang gini.
0: Okay,
2: mu cakap mula keluk-keluk yang pedih. Aku tak faham. Cakap lah mula sikit-sikit. Dia cakap betul tu. Mutih-mutih. Apa faham.
0: Wow. Bolak mulut-mulut.
2: Cidik gelih.
0: Doh, bukan kita gelih. Kita dapat bayang doh. Nampak doh warna pesan muka gitu. Oh, bulak mulut-mulut cakap gitu.
2: Bijak,
0: cidik. Oh, itulah kata. Tapi not with sedap tau. Not with sedap tau. Ada doh sapa. Terima kasih Kak Leha.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okey, itulah hak masa kita ada. Dan yang berikan jawapan pada hari ini, tak ada lah. Hak salah betul belaka lah hari ini. Bijak aset kita. Okey, pukul 8 pagi nanti jom kita nak dengarkan juga untuk Buletin Pagi Terengganu FM. Terus kekal bersama dengan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

antara paparan buletin pagi ini. Seorang wanita dikhuatiri lemas lepas terjun dari jambatan Sungai Paka. Dan Nafuzi Zain berazam manfaat pengalaman memantapkan lagi skuad penyu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel persendirian mendapat manfaat Budi Madani Diesel, Budi Diesel dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaan. Menurut Ketua Setiausaha Perbandaran Tan Sri Johan Mahmud Merican, pelaksanaan berkenaan melibatkan penggunaan MyCard bagi individu dan kad fleet untuk sektor komersial, iaitu dengan hanya beberapa gangguan kecil dari segi accessibility yang disifatkan hampir sama seperti pengalaman pelaksanaan program subsidi bersasar sebelum ini. Usaha bagi meningkatkan ketepatan penilaian pesakit serta mengurangkan kelewatan rawatan. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sistem penarafan triage di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Awam dirombak menerusi pelaksanaan Malaysian Triage Scale 2022. Menerusi jawapan bertulis di portal Parlimen, KKM berkata, sistem baru itu menggunakan 5 tahap penarafan berbanding 3 sebelum ini. Selain memperkenalkan penilaian khusus untuk pesakit kanak-kanak, KKM turut memperkukuh latihan petugas dan pengurusan aliran pesakit bagi memastikan kes kritikal menerima rawatan segera. Seorang wanita dipercayai mempunyai masalah mental dikhuatiri lemas selepas terjun dari jambatan Sungai Paka berhampiran Bandar Al-Muktafi Billah Shah Dungun kira-kira pukul 10.30 pagi semalam. Mangsa berusia 47 tahun dikatakan berlari keluar dari rumah sebelum memanjat jambatan dan terjun ke sungai. Bapanya cuba mengejar namun gagal sebelum menghubungi pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat, operasi mencari dan menyelamat melibatkan 27 anggota pelbagai agensi digerakkan sejurus menerima laporan. Pencarian di permukaan air sejauh 2 km di Sungai Paka diteruskan dan sehingga lewat petang semalam mangsa belum ditemukan. Sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Baharu Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain melahirkan rasa syukur apabila diberi peluang kembali membimbing skuad penyu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Beliau berkata peluang kembali ke Terengganu sememang